0: mereka berhasil memotong serangan dari Swedia sendiri, dan ini menurut saya butuh pemain yang lebih agresif di lini tengah bagi Swedia.
1: Ya, catatan Anda untuk Alexander Isak di babak pertama ini, Bang?
0: Saya belum melihat peran terlihat dari Alexander Isak maupun Gyökeres, bahkan mungkin kalau dilihat dibandingkan Gyökeres, Alexander Isak masih belum terlihat agresif ya untuk duet striker ini. Dan ini sebenarnya bukan murni salah mereka sebagai striker, tapi murni karena
1: aliran bola
0: tidak maksimal.
1: Skenario apa yang akan dilakukan ketika pelatih atau Graham Potter nanti mengoptimalkan aliran bola dari tengah ke depan ini, dan siapa sosok itu yang dipilih nanti kira-kira ini?
0: Iya, yang pasti mengorbankan satu dari tiga penyerang ini kemungkinan besar harus dipilih oleh Graham Potter. Dan lini tengah mereka sebenarnya mereka masih punya Benjamin Nygren ya. Nygren ini yang kemarin selalu menjadi selalu menjadi pilihan di belakang duet striker ini, walaupun posisinya sejajar dengan pemain lain, tapi Benjamin Nygren ini adalah gelandang serang yang cukup energik, cukup agresif, dan ini bisa dicoba untuk membuat agresivitas dari Swedia lebih lagi, dan aliran bola bisa lebih baik lagi ke depan ke duet striker mereka. Tapi dari tiga orang ini, Gyökeres, Isak, maupun Delang harus dikorbankan salah satu.
1: Oke. Babak pertama tanpa gol. Seluruh pendengar yang menelpon mendukung Jepang. Prediksi Anda babak kedua. Mas Tomo udah ketawa-ketawa aja ini.
0: Kalau melihat cara menyerang Jepang sih, Jepang masih punya peluang untuk mencetak gol ya dengan cara mereka, meskipun mereka crossing-crossingnya harus lebih diefektifkan lagi, karena lawan mereka adalah tipe-tipe pemain-pemain yang tinggi dan berhasil dengan mudah mengantisipasi crossing. Tetapi yang perlu dicoba lagi adalah trupas-trupas yang harus dilakukan oleh para pemain Jepang, dan ini belum dilakukan, bahkan kedua tim belum memiliki trupas yang membuat mereka bisa membuka serangan atau membuka peluang. Dan Jepang seharusnya bisa memaksimalkan itu dari sisi tengah, dari sisinya Kamada, trupas-trupas itu dengan memaksimalkan Ueda di sana, Ayashi Ueda. Dan saya justru kalau ketika babak pertama saya tidak mengatakan Ueda bisa cetak gol, babak kedua inilah waktunya Ueda untuk menjadi pemain penting, seperti ketika mereka mengalahkan Turkiye dengan mencetak brace.
1: Swedia tidak ada potensi, atau Anda melihat justru dengan adanya pemain tengah nanti yang ditempatkan situ berpotensi juga untuk menciptakan gol ini?
0: Ya, intinya pokoknya kalau Swedia itu mereka harus ada aliran bola harus lebih lebih lagi, karena memang dari tadi sepertinya terputus ataupun jarang gitu ya untuk para striker mereka. Dan mungkin solusinya tadi Benjamin Nygren yang akan dimainkan, tapi memang harus mengorbankan satu dari tiga itu penyerang ini.
1: Dan baik pendengar, kita akan mengajak Anda menuju ke Dallas Stadium kembali bersama Tomo Hakim.
2: Terima kasih Rudy Zain, dan pendengar dimanapun Anda berada, Pro 3 RRI dan juga Pro 1 RRI di seluruh penjuru tanah air. Saya Tomo Hakim dan juga Bung Estu Santosa kali ini akan kembali menghadirkan siaran langsung pandangan mata pertandingan babak kedua antara Jepang menghadapi Swedia. Sudah bertukar posisi kedua kesebelasan. Jepang kali ini berada di sisi kanan kami melaporkan, dan Swedia berada di sisi kiri. Bola tadi sudah dilakukan sepak bola atau kick off sudah dilakukan oleh Jepang. Kali ini Jepang menguasai bola di sektor kiri pertahanan dari Swedia. Ke belakang dia kali ini ada pemain Jepang nomor punggung 21 yakni Ito di sektor kanan kiri pertahanan dari Jepang, sektor kanan pertahanan dari Swedia. Dibayang-bayangnya oleh Alexander Isak di sana, kembali ke belakang dia. Tengah kali ini ada nomor punggung 3 yakni Taniguchi, melebar dia ke sektor kanan. Ada Itakura di sana, ada Tanaka maksud saya. Belakang lagi kali ini bola dikuasai oleh pemain nomor 15 yakni Kamada, melebar lagi ke sektor kanan. 1-2 umpan-umpan pendek dilakukan oleh pemain-pemain Jepang kali ini. Ke sebelah kiri kali ini ada Ito di sana, melebar dia ke sektor kanan. Kembali lagi kepada Ito, dibayang-bayangi oleh satu pemain Swedia tadi, pemain nomor 13 dari Jepang. Belakang dia Zion Suzuki, sang penjaga gawang, kali ini berkostum merah-merah, langsung melakukan umpan panjang ke pertahanan dari Swedia, namun tidak ada kawannya di sana, sehingga bola dapat diamankan dengan baik oleh Zetro.

Tom. Di pertandingan sudah masuk ke 1 menit pertandingan di babak kedua kali ini, Zetterstorm dari Swedia coba untuk memberikan aba-aba kepada rekan-rekannya. Langsung saja yang dituju adalah Alexander Isak di sana, namun berhasil diatasi dengan baik oleh Taniguchi. Kali ini Swedia masih melakukan serangan. Yasin Ayari tadi mencoba untuk melakukan tendangan langsung dari luar kotak penalti. Bola bebas tadi dicoba cocor saja oleh Yasin Ayari, namun belum berhasil mengenai pemain Jepang tadi. Lemparan ke dalam kali ini sudah dilakukan oleh pemain Swedia, ke belakang saja dia jaga gawang Zetterstorm. Kali ini ke sektor sebelah kiri pertahanan dari Jepang, namun tidak cermat, berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Jepang kali ini. Main nomor punggung 7 dari Jepang, Tanaka, masih menguasai bola, melebar dia, pendek saja kepada Kamada di sektor kanan pertahanan dari Swedia. Melebar kali ini Nakamura, bekerja sama dia Nakamura dengan main nomor punggung 11 yaitu Kamada. Maeda, tidak berhasil, bola keluar lapangan, kali ini lempar ke dalam untuk Jepang, sudah dilakukan, pendek saja kali ini. Maeda menguasai bola, bekerja sama dia dengan Nakamura. Jepang mencoba untuk melakukan serangan kali ini. Mulai nomor 7, Tanaka tendangan. Hampir saja upaya yang dilakukan oleh Tanaka dari luar kotak penalti Swedia ini mengancam gawang tim berkostum kuning, menyasar, menargetkan kanan kiri atas gawang Swedia, namun masih terlalu tinggi. Gagal lagi. Upaya yang dilakukan oleh Jepang melalui Tanaka tadi. Tendangan gawang sudah dilakukan oleh penjaga gawang dari Swedia. Kali ini pemain-pemain Swedia mencoba melakukan serangan dari Bergvall di sektor kiri pertahanan dari sektor kanan pertahanan Jepang, namun berhasil diatasi dengan baik oleh Seiko, pemain nomor 20 dari Jepang, menghasilkan kali ini tendangan penjuru pertama untuk Swedia di babak kedua. Akan diambil oleh Yasin Ayari, pemain nomor 18 yang bermain untuk Brighton di Liga Premier Inggris. Sudah memberikan aba-aba kepada rekan-rekannya, sudah dilakukan, pendek saja dia kepada Anthony Elanga, kepada kembali pada Yasin Ayari ke dalam kotak penalti yang dituju adalah Bergvall, namun berhasil jatuh di kaki pemain nomor punggung 20. Bergvall menjadi mencoba lagi, namun mengirimkan umpan, dipotong saja oleh Ito, pemain nomor punggung 21, menjatuhkan badan Ito, memotong umpan Bergvall ke dalam kotak penalti, menghasilkan tendangan sudut yang kedua untuk Swedia. Kali ini di menit 49, main nomor punggung 24 dari Swedia, Elliot Fraud, akan mengambil tendangan pojok bagi Swedia di sektor kiri pertahanan dari Jepang. Sudah dilakukan, langsung dalam kotak penalti yang dituju adalah Alexander Isak, namun sayang sekali upaya yang coba dilakukan oleh menor punggung 2 yaitu Lagerbilke menerima umpan dari Strau tadi tidak cermat, masih jauh api dari panggang sehingga tidak membahayakan gawang dari Jepang. Kali ini Jepang mencoba untuk membangun serangan dari sektor tengah. Kali ini menor punggung 15 Kamada memberikan kepada menor punggung 11, di sana ada Maeda, ke belakang lagi dia Maeda, menor punggung 21 ada Ito, ke tengah dia, kali ini ada Tanaka coba tadi melakukan penetrasi ke kanan. Kali ini Jepang di sektor kiri pertahanan dari Swedia terjatuh satu pemain Jepang ketika akan mencoba melewati Bernhardsen tadi, main nomor punggung 7 dari Jepang, Tanaka. Kali ini Jepang coba melakukan penetrasi lagi, main nomor punggung 11 Maeda berhadapan dengan main nomor punggung 2 dari Swedia, mencoba untuk melakukan penetrasi namun berada dalam posisi offside tadi Maeda ketika menerima umpan dari Nakamura. Gagal lagi upaya yang coba dilakukan oleh Jepang kali ini di sektor kanan pertahanan dari Swedia. Masih 0-0, pertandingan masih berlangsung di menit 51 babak yang kedua. Tendangan bebas sudah dilakukan oleh kiper dari Swedia kali ini yang dituju adalah Gyökeres, namun berhasil jatuh di kaki pemain-pemain Jepang, dibuang saja langsung oleh pemain Jepang, berhasil dikuasai kembali oleh pemain-pemain Swedia. Kali ini berada di sektor kiri pertahanan dari Jepang, pemain nomor 21 dari Swedia, Bernhardsson, mencoba melakukan body dengan pemain Jepang namun tidak berhasil, bola keluar lapangan kali ini untuk Jepang. Kali lemparan ke dalam sudah dilakukan oleh menor punggung 13 Nakamura,

0: terhadap kepada Lindelof di dalam kotak penalti Jepang. Gagal lagi kali ini serangan dilakukan oleh Jepang. Cepat kembali ke belakang kali ini Lager Bilke. Bekerjasama dia dengan Lindelof ke belakang lagi kepada Zetterstrom. Dibayangi oleh satu pemain Jepang, langsung umpan diberikan tendangan jauh. Lagi tujuh adalah Gyökeres terjatuh. Gyökeres agak emosi sepertinya, Gyökeres merasa dilanggar cukup keras. Gyökeres frustasi sepertinya dia. Gyökeres tertinggal sementara dari Jepang. Wah, memang cukup tinggi ya tadi pemain Jepang Ito ini ketika menjaga Gyökeres, lututnya terlalu tinggi. Pelanggaran untuk Jepang. Bola kali ini tendangan bebas akan diambil oleh Yasin Ayari, pemain punggung 18 dari Swedia. Bersiap dia, Yasin Ayari akan memberikan umpan kepada setidaknya ada 4 pemain Swedia berada dalam kotak penalti Jepang. Ya, sudah dilakukan Yasin Ayari ke dalam kotak penalti, dibuang saja oleh pemain Jepang, namun berhasil kembali di jatuh di kaki Yasin Ayari. Mencoba lagi dia, belum berhasil. Kali ini Bergvall menguasai bola di sektor kanan pertahanan dari Jepang. Ke belakang dia ada pemain-pemain sana. Lindelof mundur saja jauh ke belakang kepada Zetterstrom di sana. Kembali Bergvall menguasai bola. 18 dari Swedia, Ayari kerjasama dengan Lager Bilke kali ini mengoper kepada Lindelof. Geser dia Lager Bilke di sektor kanan. Alexander Isak harus mundur ke belakang dia, membantu pertahanan kali ini. Belakang lagi langsung kepada Trupas, kepada sang penjaga gawang Zetterstrom. Pendek kepada Lindelof dia. Masih pada Bergvall. Melebar kali ini 21 dari Swedia. Ke belakang lagi. Masih mencoba untuk melakukan terobosan. Umpan-umpan terobosan dan juga umpan 1-2. Kali ini Lindelof mencoba membawa bola. Penetrasi Lindelof. Ada di sana pemain Swedia, Antoni Elanga. Di sektor kiri pertahanan Jepang sudah memasuki kotak penalti. Antoni Elanga tendangan ke kiri. Tendangan langsung Antoni Elanga menggunakan kaki kiri ke gawang Jepang. Masuk, pendengar di seluruh penjuru tanah air menyamakan kedudukan sementara ini 1-1 menit 61. Agak cocok logis sepertinya ya, 1-1 menit 61. Cakep. Bung Estus, silakan Bung Estus. Skemanya gimana ini kalau
1: iya,
0: anda lihat?
1: Iya, memang memang Swedia harus melakukan hal-hal seperti ini, dan ini Elanga melihat sisi pertahanan yang sedikit terbuka, lalu dia melepaskan tendangan. Inilah naluri seorang Elanga sebagai penyerang, dan ini memang harus dilakukan. Seharusnya ini lebih dari satu yang dilakukan oleh para pemain Swedia, dan ini sepertinya point of view Elanga cukup baik. Itu dia melihat ada sisi kosong, dia dengan keunggulan dia bisa melakukan tendangan yang bisa melengkung, dan dia melakukan itu. Dan ini harusnya memang dilakukan dari tadi, karena memang sejauh ini tidak pernah ada pemain-pemain dari Swedia yang melepaskan tendangan-tendangan seperti itu, terutama dari kotak 16 ketika mereka kesulitan masuk kotak 16. Dan pengamatan Elanga sangat bagus, bisa membuka ruang sedikit, lalu ada kesempatan melakukan tendangan, dia melakukan tendangan. Dan ini sepertinya memang kurang diantisipasi oleh pemain Jepang, dan bisa membuat gol bagi Swedia. Tetapi balik lagi, tetap Jepang lebih efektif, tetapi baru saja Elanga yang juga efektif memaksimalkan peluang. Overall secara permainan mungkin masih Swedia masih kalah ya secara kaki ke kaki atau antar pemain, tetapi kesempatan-kesempatan seperti ini memang harus dimaksimalkan oleh para pemain dari Swedia.
0: Ya, ini temponya akan sedikit meningkat sepertinya.
1: Betul.
0: Bu Estu ya.
1: Lebih menarik lah pertandingan yang pasti.
0: Oke, 1-1 skor sementara di menit 63 setelah tadi Antoni Elanga menciptakan gol melalui kaki kirinya dari luar kotak penalti, sehingga menambah semangat bagi Swedia sepertinya ini, pendengar, bahwa Swedia sempat tertinggal lebih dulu tadi melalui gol yang diciptakan oleh Maeda. Kali ini Jepang masih menguasai bola, menor punggung 15 dari Jepang. Melebar dia kali ini ke tengah, dicuri saja oleh Antoni Elanga. Kali ini Bergvall dari Swedia coba untuk menguasai bola. 21 dari Swedia kali ini. Bernhardsson mengalami jatuh tadi ketika bertabrakan dengan Maeda, coba berduel dengan Maeda.

0: Langsung dia ke tengah. Kali ini ada Victor Lindelof dari Swedia, coba untuk bangun serangan, melebar dia. Kali ini ada Elliot Stroud. Isak, Alexander Isak, umpan langsung Alexander Isak kepada Yasin Ayari di sektor kiri sektor kanan pertahanan dari Jepang. Ayari dengan lincahnya melewati 3 pemain Jepang namun tidak berhasil, umpannya dapat dipatahkan oleh pemain-pemain Jepang kali ini. Ah, sayang sekali salah pengertian Alexander Isak. Hampir saja Isak mencatatkan namanya kalau tidak ditahan oleh penjaga gawang Jepang Suzuki tadi. Bagaimana Isak mencoba memanfaatkan kesalahan dari pemain Jepang, Bung Estu. Hampir 2-1 ini Swedia. Kesalahan pemain Jepang tadi, antisipasi operan, hampir iya, dihukum oleh Isak ya.
1: Betul, yang pasti Sugawara tadi sedikit lengah ya. Jadi bola direbut lawan, sebenarnya seharusnya tidak terjadi karena tadi penguasaan bola ada 3 pemain Jepang di situ, tetapi memang mereka kurang disiplin dan bola bisa direbut oleh lawan dan untungnya masih ada penyelamatan dari Suzuki. Tapi ini catatan penting buat Jepang. Hampir dalam waktu yang hampir bersamaan mereka mendapatkan 2 kali kelengahan, dan ini terutama di yang baru saja terjadi. Sugawara tadi bolanya lepas dari dia, padahal seharusnya bola itu bisa diamankan. Dan ini kalau ini bisa terjadi, ini membuka peluang lagi untuk Swedia bisa menambah golnya. Dan sepertinya dengan 1-1 Swedia makin agresif.
0: Ya, Yasin Ayari kali ini mencoba untuk melakukan penetrasi, tidak berhasil kali ini. Swedia sepertinya masih mengurung pertahanan dari Jepang. Ya, berhasil dicuri. Kali ini jatuh satu pemain Jepang ketika berduel dengan Victor Gyökeres tadi. Umpan bersama dengan itu menit 65 wasit menghentikan pertandingan untuk hydration break sepertinya. Oh, pergantian pemain. Kali ini dari Jepang. 2 pemain langsung dimasukkan oleh Hajime Moriyasu, yakni pemain nomor punggung 18 ditarik dari Jepang yaitu Ueda, digantikan pemain nomor punggung 19 Ogawa, sama-sama Koki Ogawa. Kemudian Ritsu Doan, pemain nomor punggung 10 dari Jepang, digantikan oleh pemain nomor punggung 14 Ito. Ini sama-sama penyerang yang dimasukin ya ini ya Bung Estu ya,
1: iya,
0: buat 2 pemain ini ya.
1: Kalau Junya Ito memang pergantiannya hampir sama dengan posisinya Doan yang kemarin di tempat di Kamada di situ, sedangkan di depan tadi Koke Ogawa ini lebih penyerang yang bisa bermain di lebih ke tengah dibandingkan Ueda. Kalau Ueda kan main striker murni nomor 9, tapi kalau Koke Ogawa ini sebenarnya pemain-pemain yang lebih ke nomor 10 sebenarnya, tetapi sepertinya memang dia coba dimaksimalkan untuk mencari celah setelah Ueda beberapa kali walaupun berhasil membuka ruang tadi, termasuk di gol tadi, golnya Maeda, tetapi sepertinya sudah mulai harus diganti untuk penyegaran agar lini depan ini bisa membuka ruang lagi bagi pemain yang lain gitu.
0: Ya, baik, dan kali ini Swedia mencoba untuk membangun serangan, patah lagi di kaki pemain-pemain Jepang. Umpan kepada Anthony Elanga tadi disodorkan oleh Bernhardsen, namun Elanga berada dalam posisi offside, belum berubah kedudukan, masih 1-1. Hydration break dilakukan kali ini oleh wasit asal El Salvador yang memimpin pertandingan, yakni Barton. Nah, kalau kita melihat dari sisi mental ini, bagaimana mental kedua tim ini setelah Swedia berhasil menyamakan kedudukan? Apakah harus diperbaiki juga mental Jepang?
1: Ya, justru ketika kebobolan satu gol, Swedia langsung bangkit dan mereka bisa mencetak gol penyama. Dan ini menurut saya sebuah tren yang bagus dari Swedia. Sedangkan Jepang, mereka dengan keunggulan satu gol lalu di kondisi sama 1-1, mereka beberapa kali hilang fokus dan itu menurut saya yang harus diperbaiki oleh Jepang. Karena dengan kondisi seperti ini kelihatan sekali bahwa Swedia seperti dapat nyawa baru ya, satu gol tadi Elanga, karena Elanga golnya cukup bagus ya. Usaha yang menurut saya yang memang seharusnya dilakukan ketika mereka susah sekali masuk ke box. Di final terus mereka melakukan tendangan-tendangan seperti tadi yang dilakukan, dan point of view dari Elanga tadi kelihatan bahwa dia bisa membawa bola, melihat celah di situ dan ada kesempatan melakukan tendangan dengan tendangan yang sangat bagus. Di luar memang dia cukup bagus dalam hal tendangannya, tetapi kesempatan dia atau melihat celahnya dia itu menurut saya salah satu hal yang masih dimiliki oleh Swedia, bahwa mereka punya semangat untuk mencetak gol di pertandingan ini dibandingkan Jepang yang setelah unggul 1-0 lalu 1-1 agak sedikit bermasalah dengan fokus mereka. Yeah. Salah satunya tadi Sugawara yang kehilangan bola yang berhasil dicuri oleh Alexander Isak tadi, walaupun akhirnya tendangan Isak masih diamankan oleh Zion Suzuki, tetapi ada celah yang harus yang terbuka yang coba dilihat oleh para pemain Swedia di pemain Jepang. Lalu terjadi pergantian pemain tadi, Doan terutama dengan digantinya Doan dengan masuknya Junya Ito, ini sebenarnya tidak ada perubahan berarti karena dua ini pemainnya ini sama posisinya, tetapi sepertinya Junya Ito darah segar atau pemain yang lebih segar bisa memberikan semacam semacam evaluasi bagi rekan-rekannya agar tidak liga langsung fokus seperti tadi. Sedangkan di Koki Ogawa ini menurut saya karena faktor Ueda sudah mulai mentok ya dalam beberapa kali, walaupun dia membuka beberapa ruang, tapi perlu pemain depannya yang segar bisa membuka ruang bagi para pemain Jepang, terutama kerjasama dengan dua pemain di belakang striker mereka.
0: Ya baik, terima kasih Bu Estu, dan ini kita lihat dampaknya ya dari pergantian pemain, karena Jepang sudah melakukan 3 pergantian pemain sementara Swedia ini baru 1 pergantian pemain di menit 37 tadi. Isakin karena cedera digantikan oleh Lukas Bergvall, sementara Jepang sudah melakukan 3 pergantian pemain sampai pertandingan sudah memasuki menit 70 di babak kedua ini. Tendangan bebas kali ini pendengar akan dilakukan oleh Zion Suzuki, penjaga gawang dari Jepang, sudah dilakukan melewati garis tengah yang dituju adalah main nomor punggung 11 Maeda tadi, namun berhasil lihat dibuang saja oleh pemain Swedia, namun dihalang tasik balik oleh pemain-pemain Jepang. Kali ini terjatuh tadi pemain Jepang di Maeda ketika akan merebut bola kali. Lemparan ke dalam kali ini akan dilakukan oleh pemain nomor punggung 13 Nakamura. Sudah dilakukan oleh Nakamura kepada pemain nomor punggung 21 dari Jepang, Ito, dia ke tengah kali ini. Pemain nomor punggung 3 Taniguchi coba dikejar oleh Seiko namun tidak berhasil, ternyata lebih dekat dengan pemain nomor punggung 14 dari Jepang tadi. Namun terjatuh pemain nomor punggung 14 dari Jepang yang baru masuk sepertinya, Junya Ito, tadi ketika akan mengecoh satu pemain Swedia masih memegang lututnya. Junya Ito baru masuk udah megang-megang lutut aja. Berendek saja tadi tendangan bebas sudah dilakukan oleh pemain Jepang, kali ini dikuasai oleh Tanaka nomor punggung 7 di sektor kiri pertahanan Jepang. Bergeser dia Taniguchi, balik lagi kepada Tanaka, masih mencoba melakukan serangan-serangan pendek Jepang. Main nomor punggung 13 tadi dari Jepang coba untuk melakukan penetrasi Nakamura, namun offside umpan terhadap Maeda tadi. Oh, lempar ke dalam ternyata Lagerbilke, ini akan melakukan lempar ke dalam untuk Swedia di sektor kanan pertahanan mereka. Sudah dilakukan, dituju adalah Anthony Elanga, tidak berhasil Anthony Elanga, namun ada bantuan dari Victor Gyokeres, dibayangi oleh 3 pemain dari Jepang di sana. Terjadi pelanggaran oleh pemain Swedia, oleh parat ke dalam oleh untuk pemain Jepang tadi. Sementara itu di pinggir lapangan pemain nomor punggung 8 Svensson dari Swedia sedang menerima arahan dari pelatih Swedia yakni Graham Potter. Entah siapa yang akan digantikan dengan Svensson, namun kita tunggu saja nanti keputusan dari Potter akan menarik siapa untuk digantikan dengan Svensson. Sementara itu serangan disusun oleh pemain-pemain Swedia kali ini. Ada Victor Lindelof, umpan langsung jauh ke depan yang dituju adalah Yasin Ayari, namun lebih dekat dengan pemain Jepang kali ini, nomor punggung 7 dari Jepang, Tanaka tadi. Nah, terjadi benturan antara Kamada dengan satu pemain Swedia, Alexander Isak tadi terjatuh sehingga Kamada, nomor punggung 21 ternyata Bernhardsen, Kamada berbenturan dengan Bernhardsen. Tendangan bebas untuk Jepang kali ini sudah dilakukan pendek saja kepada Tanaka di tengah. Kali ini Tanaka melebar dia kembali ke belakang lagi. Kali ini ada Seiko kepada Tanaka. Tanaka masih menguasai bola. Pendek dia pada nomor 15 melebar jauh. Kali ini yang dituju adalah Ito Sugawara tadi. namun tidak berhasil dikuasai dengan baik oleh Sugawara sehingga bola meninggalkan lapangan. Lemparan ke dalam untuk Swedia kali ini akan dilakukan oleh pemain nomor 5 Gudmundsen. Ya, bersamaan dengan itu wasit meniupkan peluit, ada pergantian pemain kali ini dari Swedia. Sema nomor 13 menggantikan Bernhardsen nomor punggung 21 dan juga Svensson tadi menggantikan Stroud sepertinya. Oh, Sema yang menggantikan Stroud dan Svensson yang menggantikan Bernhardsen tadi. Dua pergantian sudah dilakukan oleh Swedia, begitu pula dengan Jepang, dua pemain langsung dimasukkan oleh pelatih Jepang yaitu Moriyasu, Hajime Moriyasu, Nakamura dan Seiko ditarik. Nomor 13 dan juga 20 digantikan oleh Nagatomo dan juga Watanabe. Dua pergantian pemain masing-masing tim, Anda melihatnya seperti apa, Bung Estu?
1: Ya, menarik sekali memainkan Nagatomo, pemain paling senior ini. Saya pikir dia sepanjang turnamen akan disimpan, ternyata dimainkan. Dia menggantikan Nakamura di sisi kiri. Jadi akan menarik sekali ini pemain senior, mantan main Inter Milan, Yuto Nagatomo ini. Dan ini sepertinya akan mencetak rekor baru bagi Yuto Nagatomo. Karena memang dia salah satu pemain langganan Jepang yang selalu dibawa ke turnamen, di turnamen besar terutama di Piala Dunia. Dan kita lihat dulu apakah dia akan menciptakan rekor baru bagi Jepang sendiri atas nama dia. Yang pasti dia adalah pemain yang bermain di 5 turnamen, ada dari 2010 sampai 2026 dia tidak pernah absen, Yuto Nagatomo. Dan ini sepertinya akan menjadi penampilan ke-16 bagi Yuto Nagatomo sepanjang 5 kali dia ikut turnamen dari 2010 ya, 2010, 2014, 2018 dan 2022, plus sekarang dimainkan Hajime Moriyasu, seorang Yuto Nagatomo. Saya pikir di awal dia hanya akan jadi semacam leader saja di tim ini, tetapi ternyata masih juga dimaksimalkan oleh Hajime Moriyasu untuk
0: apakah terkait sama mental juga, dia mengangkat mental dari para pemain-pemain Jepang karena dia senior dan sebagainya.
1: Iya, bisa jadi dia menjadi salah satu pemain yang bisa mengkomando terutama lini belakang dari Jepang karena dia cukup berpengalaman. Dan lini belakang dari Jepang memang sejak kebobolan tadi atau gol penyama tadi sedikit bermasalah. Beberapa kali fokusnya lepas, jadi dan ini sepertinya menjadi fokus Hajime Moriyasu dengan memasukkan Nagatomo agar terutama sisinya Nakamura ya di sisi kiri ini bisa lebih rapat lagi, lebih bermain seperti di babak pertama tadi.
0: Ya, umpan kali ini dilakukan tendangan bebas tadi setelah Gyökeres dijatuhkan oleh pemain Jepang namun tidak berhasil. Kali ini Bergvall masih membawa bola di depan kotak penalti dari Jepang. Ada 4 pemain Jepang membayangi Bergvall. Kali ini umpan dan tendangan langsung coba dilakukan oleh pemain Swedia dari luar kotak penalti oleh pemain nomor 8 dari Swedia, yakni Svensson ya, namun masih belum menemui sasaran. Tendangan penjuru kali ini untuk Swedia akan diambil oleh Yasin Ayari. Svensson tadi baru saja masuk di menit 75 menggantikan Bernhardsson dan masih kita tunggu seperti apa persiapan dari tim Swedia untuk melakukan free kick. Maksud saya corner kick di sisi kanan pertahanan dari Jepang. Sudah bersiap-siap kali ini, sudah dilakukan langsung saja. Tinju oleh Suzuki kali ini, datang lagi upaya dari Swedia, masih belum berhasil. Satu pemain Jepang nampak tergeletak di dalam kotak penalti sendiri karena mengalami benturan tadi. Masih mencoba melakukan serangan kali ini, dipatahkan lagi oleh pemain Jepang kali ini. Main nomor punggung 5 dari Swedia coba untuk menjemput bola. Gudmundsen kali ini pendek kepada Bergvall, main nomor punggung 7 dari Swedia yang mencoba untuk mengarahkan rekan-rekannya mengisi ruang-ruang kosong di sektor pertahanan Jepang. Swedia kali ini mencoba untuk mengurung Jepang di sektor kanan pertahanan Jepang. Melebar kali ini main nomor punggung 2 dari Jepang Lagerbilke coba umpul langsung ke dalam kotak penalti namun berhasil gagal oleh pemain Jepang. Kali ini Jepang coba untuk melakukan serangan dari sektor tengah. Kali ini ada Tanaka, melebar dia ke kanan. Ah, sayang sekali. Pemain nomor punggung 5 dari Jepang yaitu Nagatomo tidak berhasil berkomunikasi dengan baik sehingga gagal serangan dari Jepang. Lemparan ke dalam untuk Swedia kali ini akan diambil oleh Lagerbilke, main nomor punggung 2 dari Swedia. Sudah dilakukan, yang dituju adalah Gyökeres tadi namun berhasil dibuang oleh pemain Jepang. Ya, Gyökeres kali ini membawa bola umpan kepada Erlangga, pemain nomor punggung 11. Masih dibayang-bayangi oleh pemain nomor punggung 21 tadi dari Jepang. Erlangga terjatuh sehingga merupakan Ito ya tadi. Erlangga ketika berduel dengan Ito ini kehilangan bola, enggak terjatuh, bukan merupakan sebuah pelanggaran sepertinya. Kali ini tendangan bebas untuk Swedia di dekat titik sepak pojok sebelah kiri akan dilakukan oleh Yasin Ayari, main nomor 18. Gunakan kaki kanan kali ini Yasin, sudah dilakukan ke dalam kotak penalti. Sundulan coba dilakukan namun sayang sekali belum berhasil menemui target. Sundulan yang coba dilakukan tadi oleh Lagerbilke, main nomor punggung 2, Gustav Lagerbilke. Main SC Braga Portugal ini belum merubah kedudukan, masih tetap 1-1. Di pertandingan yang sudah memasuki menit ke-80, Jepang kali ini mencoba untuk bangun serangan dari bawah jauh gawang. Suzuki bergeser dia ke sisi kiri, ada nomor 3 di sana, Taniguchi coba untuk membentur pemain Swedia tadi. Masih duel-duel di udara mencoba berlangsung di sektor kiri pertahanan Jepang. Bagaimana Gyökeres dikawal oleh dua pemain sekaligus, yakni main nomor punggung 5 Nagatomo tadi, coba membantu, dibantu oleh Ito. Kali ini Jepang coba melakukan serangan, lebar dia, main nomor punggung 21 Ito dan juga nomor 7 Tanaka bekerja sama kali ini. Taniguchi masih di belakang Jepang, lebar kepada Tanaka kali ini ke kanan, sektor serang kanan Jepang. Coba membangun serangan satu persatu. Pemain Jepang mulai merangsek hingga sudah melewati garis tengah lapangan. Umpan langsung dalam kotak penalti namun berhasil digagalkan oleh pemain nomor 5 dari Swedia, yakni Gudmundsen. Umpan langsung yang dituju tadi adalah pemain Jepang di dalam kotak penalti berhasil dibuang saja melalui dengan sundulan kepala oleh Gudmundsen. Gagal kembali serangan dari Jepang. Kali ini tendangan bebas akan dilakukan oleh pemain nomor 14 dari Jepang, Ito. Langsung saja ke dalam mulut gawang namun berhasil ditinju oleh jaga gawang Wetterstrom. Kali ini Anthony Erlangga dari Swedia mencoba menguasai bola. Dicuri saja oleh Jepang. Kali ini Jepang mencoba melakukan serangan di dalam kotak penalti, tidak berhasil menerima umpan dengan baik. Main nomor punggung 19 Ogawa tadi, meskipun sudah berada di dalam kotak penalti, umpan yang disodorkan rekannya dari luar kotak penalti tidak mampu dimanfaatkan dengan baik oleh Ogawa. Nomor 15 tadi memberikan umpan, tidak mampu diselesaikan. Bagaimana Kamada memberikan umpan tadi. Ya, serangan kali ini coba dilakukan oleh Swedia namun patah di kaki para pemain Jepang di sektor kanan pertahanan Jepang. Sugawara tadi mencoba membiarkan bola namun ternyata sempat sebelumnya bola sempat menyentuh pemain Jepang, menghasilkan lemparan ke dalam. Kali ini akan dilakukan oleh Bergvall di sektor kanan pertahanan Jepang. Bersiap-siap Bergvall, main nomor punggung 7 dari Swedia, sudah dilakukan langsung dalam kotak penalti. Yang dituju tadi adalah Alexander Isak namun berhasil dibuang oleh pemain-pemain Jepang. Kali ini bola yang disodorkan dicoba dikejar oleh pemain Jepang namun tidak berhasil. Satu pemain Jepang mengejar yaitu tadi Ogawa sehingga meninggalkan lapangan. Bola kali ini dikuasai oleh pemain-pemain Swedia. Bergvall ke belakang dia pada Lindelof, geser Lindelof pada Gudmundsen. Gudmundsson kembali kepada Lindelof di belakang, lebar Lindelof pada pemain nomor punggung 8 dari Swedia kali ini. Yang ketujuh adalah Antoni Elanga, namun berhasil dipatahkan oleh pemain-pemain Jepang, terjatuh satu pemain Jepang tadi setelah body contact dengan Gyökeres. Mendapat kartu kuning langsung Gyökeres karena tadi sempat berbenturan dengan satu pemain Jepang di dekat lingkaran tengah pertandingan, pemain nomor punggung 15 dari Jepang yaitu Nagatomo. Dapat kartu kuning Gyökeres. Swedia saat ini kami informasikan menjadi salah satu kandidat peringkat 3 terbaik di turnamen ini dan berkesempatan untuk lolos di babak selanjutnya. Sementara itu Jepang masih melakukan serangan kali ini dari luar kotak penalti, umpan langsung dalam kotak penalti, tidak berhasil. Tadi bagaimana upaya yang coba dilakukan oleh pemain Jepang. Sementara itu Victor Lindelof, sang kapten kesebelasan dari Swedia, mengalami kram kaki di tengah kotak penalti tadi, ya, salah menerima bola sepertinya. Menit 85 pertandingan, Bung Estu, bagaimana Anda melihat Jepang dan juga Swedia hingga menit 85 ini, Bung Estu? Jual beli serangan sepertinya, Bung Estu.
1: Ya, makin kesini justru makin seru ya pertandingan, dan pergantian pemain kedua tim, terutama untuk Jepang ini sebenarnya mencoba untuk memperbaiki cara menyerang mereka dengan memainkan Koki Ugawa dan juga tadi Yuto Nagatomo. Tetapi memang Swedia setelah gol dari Elanga tadi bermain lebih agresif, lebih maksimal. Bahkan kalau dilihat dari penguasaan bola, mereka juga walaupun masih kalah ya, tapi mereka beberapa kali bisa menguasai bola hingga masuk ke sepertiga akhir pertahanan dari Jepang, walaupun memang secara maksimal peluangnya belum ada yang bisa dimaksimalkan mereka. Tetapi dilihat dari final passing mereka di sepertiga terakhir pertahanan dari Jepang, mereka cukup bagus gitu, dan sepertinya ini akan terus berlangsung seperti ini di sisa waktu ini. Karena meskipun kedua tim ini sebenarnya dengan hasil ini aman, terutama Swedia sudah aman gitu, terutama Jepang sudah aman, tapi Swedia masih agak riskan ya. Kalaupun mereka bisa menang pertandingan, akan lebih mudah lagi untuk lolos ke fase selanjutnya. Dan kelihatan sekali ada lagi pergantian pemain, Benjamin Nigel ini pemain yang bisa dikatakan lebih menyerang, dan ini sepertinya akan menambah daya dobrak bagi para pemain Swedia, lebih terbuka lagi mempertahankan tiga pemain, Isak, Gyökeres dan Elanga ini. Dengan maksudnya Nigel ini akan membuat lini depan semakin bagus, walaupun sepertinya Gyökeres ya yang tadi mendapatkan perawatan ya.
0: Dan bukan Gyökeres, Lindelof.
1: Oh, Lindelof ya.
0: Ya, diganti sekaligus.
1: Iya, langsung diganti. Dan tidak ada tiga, salah satu dari back, satu penyerang tidak ada yang diganti. Ini sepertinya Swedia ada full attack ini sepertinya. Dan ini akan makin seru di sisa pertandingan ini.
0: Ya, Nygren dan juga Starfelt ini masuk menggantikan tadi ada Lindelof. Dan juga satu pemain lainnya tadi belum sempat saya catat lagi. Aduh, cepat banget sih ini pergantian pemainnya. Ya, Swedia kali ini mencoba untuk melakukan serangan. Ah, terjatuh kali ini. Bagaimana upaya yang coba dilakukan oleh pemain nomor punggung 13 dari Swedia, Sema, tadi ketika berbenturan dengan satu pemain Jepang yaitu pemain nomor punggung 2 Yusugawara. Tidak sengaja, kepalanya terbentur tadi oleh sikutnya Sugawara di depan kotak penalti. Ini agak sedikit posisinya lumayan menguntungkan ini, karena dekat dengan kotak penalti. Siapa yang akan mengambil tendangan bebas kali ini? Tendangan bebas untuk Swedia dihadiahkan wasit karena tadi Sema dilanggar oleh Sugawara. Menit 88 pertandingan, akankah Swedia mampu mencetak gol dari kondisi ini? Nygren dan juga Ayari bersiap untuk menghadapi. Siapakah yang akan mengambil? Apakah Yasin, Ayari atau Nygren? Kita coba. Nygren ternyata umpan langsung dalam kotak penalti, dihalau oleh pemain Swedia. Kali ini datang bantuan dari Berghall masih mencoba melakukan serangan. Kali ini Swedia membangun serangan. Keluar dari sarangnya Suzuki. Namun berhasil dikuasai kali ini pemain Jepang. Coba untuk membangun serangan kembali. Alexander Isak bergeser dia. Anthony Elanga ke dalam kotak penalti. Disundul oleh pemain-pemain Jepang. Keluar bola. Kali ini dari kotak penalti Jepang. Namun datang lagi serangan dari Anthony Elanga dari Swedia. Anthony Elanga dibayangi oleh dua pemain Jepang. Terjatuh Anthony Elanga. Bukan merupakan pelanggaran. Kali ini bola masih dikuasai oleh pemain-pemain Jepang di sektor kiri pertahanan mereka. Tiga pemain Swedia ini membayangi satu pemain Jepang. Satu, tidak ada orang di depan. Umpan yang dilakukan oleh pemain Jepang tadi, Kamada sepertinya tidak berhasil menemui kawannya, sehingga Swedia kali ini kembali menguasai bola. Menor punggung 15 dari Swedia naik green. Kali ini bergeser dia kepada menor punggung 2. Dan kali ini juga di sektor sebelah kanan ada Anthony Isak. Penyerangan mereka, Alexander Isak maksud saya, Anthony Elanga, Alexander Isak. Tukar-tukar terus nih saya nih. Baik, kali ini Swedia masih mencoba melakukan serangan. 7 menit tambahan waktu diberikan oleh official pertandingan untuk pagi hari ini. Bagaimana Swedia masih mencoba melakukan membangun serangan kali ini. Main nomor punggung 10 dari Swedia, yakni Nygren. Ke belakang dia pada Bergvall. Lebar lagi kali ini. Main nomor punggung 8 dari Swedia, Svensson. Pada Sema. Balik lagi pada Svensson. Balik lagi ke tengah kali ini. Nygren. Lagerbilke. Pada Bergvall di tengah kali ini. Sudah melewati garis tengah pertandingan. Lapangan pertandingan. Ke belakang lagi kali ini. Ada Nygren. Kerjasama dia dengan Lagerfeld. Masih mencoba mencari celah kali ini. Umpan langsung dalam kotak penalti. Yang dituju tadi adalah menor punggul 17 Gyökeres, namun tidak berhasil, dibuang saja oleh pemain Jepang. Berhasil jatuh kali ini bola di kaki pemain nomor punggul 7 Bergvall. Umpan langsung ke tengah maksudnya, namun berhasil dipatahkan lagi oleh pemain-pemain Jepang. Buang jauh dalam sektor pertahanan dari Swedia. Kali ini pemain nomor punggul 8 Svensson bekerjasama dia dengan Bergvall. Umpan oper-operan 1-2 dengan Bergvall kali ini dengan Yasin Ayari, dibayangi oleh 3 pemain Jepang. Kali ini dibantu oleh Bergvall masih ke belakang lagi. Kali ini pemain-pemain Swedia mencoba untuk melakukan serangan. Sema tadi maksudnya, namun digagalkan oleh pemain Jepang. Buang jauh oleh pemain belakang Jepang tadi, namun jatuh di kaki menor punggung 15 Starfelt. Baru saja masuk tadi di menit 87. Kerjasama dia kali ini di sektor pertahanan Swedia sendiri masih. Anthony Elanga maksudnya, Bergvall. Kembali lagi Swedia mencoba untuk menguasai bola. Kali ini yang dituju adalah Alexander Isak di dalam kotak penalti Jepang. Dibuang lagi jauh langsung oleh sektor pertahanan Jepang. Tidak ingin bermain-main sepertinya Jepang ini, langsung saja membuang bola jauh-jauh seketika masuk dalam sektor pertahanan mereka. Namun kembali datang serangan dari Elanga. Kali ini mencoba balik lagi Elanga, masih dipatahkan oleh Suzuki. Dibuang lagi jauh. Bagaimana Anthony Elanga merangsek dalam kotak penalti menggunakan kaki kanan kali ini, mencoba membawa bola gawang dari Jepang, namun berhasil digagalkan oleh Zion Suzuki. Kali ini Sema dari Swedia mencoba untuk bangun serangan dalam kotak penalti, tidak berhasil. Sema, bagaimana Ken Sema mencoba untuk melakukan penetrasi, ya, upaya yang dilakukan oleh Anthony Elanga, Bung Estu. Bagaimana ini?
1: Ya, Anthony
0: cukup efektif ya.
1: Ya, Anthony Elanga bermain jauh lebih agresif di babak kedua ini, dan beberapa kali membuka peluang di luar gol yang dicercakan tadi. Dia berhasil membuka celah, membuka ruang, positioningnya cukup bagus. Positioning membuat pemain Jepang harus ekstra keras.
0: Ya, hampir ada tadi. Maaf Bung Esu, saya potong dulu sebentar Bung Esu. Kali ini kembali terjadi di dalam gawang di kotak penalti Jepang. Bagaimana tadi Isak ya, menyambut umpan yang diberikan oleh Yasin Ayari ketika sepak pojok, namun belum berhasil. Masih bisa digagalkan oleh pemain-pemain Jepang kali ini. Jepang mencoba untuk membangun serangan, belum berhasil. Swedia kali ini masih menguasai bola. Silakan lanjutkan Bung Esu, mohon maaf terpotong tadi.
1: Yang pasti Alexander Isak maupun Elanga, khususnya Elanga, dia bermain sangat bagus ya di babak kedua. Di luar golnya tadi, dia membuka ruang bagi rekannya. Dan sekarang ini Swedia nyaris bermain full attack ya, dengan masuknya Benjamin Ingren tadi salah satunya, dengan mempertahankan 3 pemain di depan tadi. Menurut saya ini keberanian yang cukup luar biasa, yang layak diacungi jempol bagi Graham Potter gitu, menurunkan pemain full attack seperti ini. Walaupun resikonya juga sangat besar, tetapi mereka mampu menguasai keadaan, lebih banyak menguasai bola dan lebih banyak berada di pertahanan Jepang. Dan ini menurut saya Jepang harus meningkatkan fokus, walaupun memang mulai terkikis ya, mulai sebentar lagi mulai habis ya, ini sudah memasuki menit kelima tambahan waktu. Tetapi 1 atau 2 menit itu bukan waktu yang singkat, dan itu bisa jadi dimanfaatkan oleh para pensiodio untuk mencetakkan gol kalau mereka tidak mendapatkan pengawalan yang ketat ataupun marking-marking yang membuat mereka tidak bisa melakukan eksploitasi.
0: Ya, drama-drama di menit akhir pertandingan ini sepertinya juga berpotensi terjadi, pendengar Pro 3 RRI dan juga Pro 1 di seluruh Indonesia, bahwa Jepang seringkali juga membuat kejutan di menit-menit akhir pertandingan. Begitu pula dengan Swedia yang sepertinya pada pertandingan pagi hari ini sangat ngotot untuk merebut 3 poin setelah kemarin pertandingan melawan Belanda mereka kalah dengan skor cukup telak, yaitu 5-1. Akankah kali ini mereka kembali pulang dengan kemenangan seperti di pertandingan pertama sebelumnya? Kita tunggu saja. Sementara itu Jepang kali ini masih menguasai bola. Kali ini pemain nomor punggung 7 dari Jepang, yaitu Tanaka, masih menguasai bola, melebar kali ini dia ke sektor kanan sayap mereka. Ada pemain nomor punggung 14 dari Jepang di sana, yaitu Junya Ito, melakukan umpan 1-2 Junya Ito. Kali ini dengan sektor sebelah kiri, kali ini di sana ada pemain nomor punggung 5, yaitu Nagatomo di sana. Ke belakang lagi dia, pemain nomor 21. Ke tengah lagi kali ini kepada pemain nomor punggung 3 Taniguchi yang mendapatkan kartu kuning sebelumnya. Taniguchi kembali bekerja sama dengan pemain nomor punggung 7 Tanaka. Kali ini Jepang mencoba membangun serangan, kali ini dari Nagatomo, pemain nomor punggung 5 di sektor sebelah kiri kanan pertahanan dari Swedia. Umpan langsung dalam kotak penalti yang dituju tadi adalah Ogawa, namun tidak berhasil. Kali ini datang serangan kembali dari Jepang, pemain nomor punggung 15 dari Jepang coba untuk membantu, kali ini tidak berhasil. Nagatomo mencoba, tidak berhasil juga Nagatomo. Lemparan ke dalam kali ini untuk pemain Swedia di sektor kanan pertahanan Swedia, akan diambil oleh Lager Bilke, pemain nomor punggung 2 dari Swedia. Ke belakang saja dia, ke sang penjaga gawang Wes Zetterstorm, Widel Zetterstorm, yang bermain untuk Derby County. Kali ini langsung ke tengah, yang dituju adalah Gyökeres. Terjatuh Gyökeres, dicuri oleh pemain Jepang. Kali ini umpan maksudnya tadi oleh pemain Jepang, namun berhasil sayangnya mengenai pemain Swedia. Dan bersama dengan itu, wasit asal El Salvador yakni Barton meniupkan peluit panjang tanda pertandingan berakhir. Skor equal 1-1 untuk pertandingan antara Jepang menghadapi Swedia di penyisihan grup F Piala Dunia 2026. Terima kasih Anda sudah mengikuti siaran langsung pertandingan di pagi hari ini, dan selanjutnya saya akan hadirkan dengan bangga, inilah dia, Rudy Zane.

0: Peringkat Pro 3 dan juga Pro 1 seluruh Indonesia demikian tadi jalannya pertandingan antara Jepang Swedia berakhir imbang 1-1. Kembali ke Bung Estu Santosa, apa yang membedakan babak pertama dan babak kedua? Dan di babak kedua tercipta 2 gol, 1 Jepang dan juga gol tercipta 1 dari Swedia ini, Bung Estu.
1: Iya, yang menarik adalah kalau di babak pertama tadi Swedia yang awalnya menekan, lalu mereka tertekan. Di babak kedua justru awalnya Jepang menekan, lalu ketika gol menjadi sama-sama mereka justru balik tertekan. Itu yang terjadi, dan keberanian Graham Potter tetap mempertahankan 3 pemain depannya ternyata membawa hasil, karena Elanga yang bermain kurang maksimal di babak pertama tadi berhasil mencetak gol dan membuka banyak sekali ruang-ruang.
2: FM RRI Pro 1 Nia Selatan, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, tadi barusan kita mengikuti siaran langsung antara Jepang melawan Swedia, dan kini kita beralih ke siaran RRI Nia Selatan di 93,1 FM. Dan tadinya pendengar, untuk sebagai highlight di menit ke-32 Isaac Hain mendapatkan kartu kuning, dan kemudian ada pergantian pemain langsung ditukar ya, antisipasi agar tidak terkena kartu merah. Isaac Hain ditukar dengan Lukas Bergvall dari kubu Swedia, dan kemudian ada pertukaran pemain juga di menit ke-37 dari kubu Jepang dengan atas nama Sogo Taniguchi dengan Ko Itakura. Dan kemudian di gol terjadi pada menit ke-56 yang di isi oleh Daisen Maeda untuk 1-0 kepada Jepang. Kemudian tidak lama berselang beberapa menit kemudian, Anthony Elanga menyamakan kedudukan menjadi 1-1 di menit ke-62. Hingga akhirnya peluit panjang, skor tetap bertahan di angka 1-1. Jadi sekarang klasemen secara dari statistiknya kita lihat Jepang dan Swedia sama-sama menyerang ya. Dan ada 18 tendangan dari antara Jepang dan Swedia, 8 tendangan dan dari Jepang dan 10 tendangan dari Swedia. Yang tepat sasaran ada 3 dari kubu Jepang dan 5 tepat sasaran dari kubu Swedia. Secara penguasaan bola juga 52% lebih unggul Jepang, dan ini sangat berimbang ya pendengar, pertandingan Jepang melawan Swedia ini. Dan itu dia sekilas highlight pertandingan antara Jepang dan melawan Swedia langsung dari Stadion Dallas, Amerika Serikat. Dan pendengar, selanjutnya kami informasikan waktu sudah menunjukkan pukul 8:01. Kami juga telah menyediakan kepada Anda playlist-playlist lagu dan informasi menarik yang sayang untuk Anda lewatkan untuk menemani pagi hari Anda. Apapun aktivitas kita pada pagi hari ini, mari kita selalu senantiasa semangat agar apa yang ingin kita capai, apa yang menjadi rencana-rencana kita tetap berjalan dengan lancar. Baik, itu dia pendengar. Selanjutnya sudah kami siapkan lagu dari Ariel Noah dengan judul Ancika. Selamat mendengarkan.
3: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Dalam perjalanan sejarah perekonomiannya, Indonesia telah menghadapi beberapa periode inflasi yang signifikan. Namun, tahukah Anda, salah satu periode inflasi yang pernah terjadi di Indonesia yang paling mencolok terjadi pada tahun 1965, di mana Indonesia mengalami tingkat inflasi yang mencapai lebih dari 600%. Sejarah lainnya juga tercatat, pada awal kemerdekaan, kondisi perekonomian Indonesia juga memprihatinkan, terutama ditandai oleh kenaikan biaya hidup hingga 100% pada tahun 1950. Kenaikan harga bahan pangan juga berdampak pada upah para pegawai dan buruh, menciptakan situasi yang sulit bagi masyarakat. Salah satu penyebab inflasi pada masa itu adalah beredarnya tiga jenis mata uang yang tidak terkendali di pasaran, menciptakan ketidakstabilan nilai uang. Mata uang yang berlaku pada awal kemerdekaan mencakup uang kertas The Java Bank, uang kertas dan logam milik pemerintah Hindia Belanda yang sudah disiapkan oleh Jepang, serta uang kertas milik Jepang.

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Wah. Perawatannya gak mahal.
0: Yang paling
1: penting dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anambul dengan mengadopsi.

0: Pro 1.
1: 93,1 Pro 1 RRI Nia Selatan.
0: Kanal informasi dan inspirasi.

0: kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngelihat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngelihat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya, tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngelihat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja, aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana. Cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini lho, Bu, mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking ini piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini lho, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih?
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
2: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta? Bisa enggak?
2: Kok banyak banget toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.

Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tandpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.

0: mana? Anak mami keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
1: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

UMKM agar lebih siap melalui pendampingan, sertifikasi produk, akses permodalan hingga perluasan pasar, sehingga pelaku usaha lokal dapat meningkatkan daya saing dan menjadi bagian dari pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Utara. Informasi mancanegara, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio mengatakan tidak ada dukungan dari negara-negara terkait rencana penerapan tarif atau biaya atas penggunaan Selat Hormuz karena kawasan tersebut merupakan jalur perairan internasional. Selain itu, Rubio mengatakan Amerika Serikat akan mempertimbangkan kepentingan negara-negara teluk dalam proses keamanan dan hubungan kerjasama di kawasan tersebut. Sementara itu, Rubio juga mengatakan rencana dana rekonstruksi untuk Iran senilai $300 miliar Amerika Serikat belum menjadi pembahasan utama. Setelah 3 dekade tidak ada pembicaraan langsung. Informasi dari dunia olahraga, Manchester City dilaporkan telah mencapai kesepakatan dengan Nottingham Forest untuk merekrut gelandang Inggris Elliot Anderson pada bursa transfer musim panas 2026-2027 setelah kedua klub menyelesaikan proses negosiasi dalam beberapa pekan terakhir. Transfer tersebut diperkirakan bernilai hingga 130 juta pound sterling atau sekitar 3,08 triliun rupiah setelah Manchester City mengajukan tawaran baru yang membuat Nottingham Forest bersedia melepas pemain berusia 23 tahun tersebut. Sementara itu, Anderson masih membela timnas Inggris di Piala Dunia 2026 dan akan menyelesaikan kepindahannya setelah turnamen berakhir. Sedangkan Manchester City juga masih mencari pelatih baru usai kepergian Pep Guardiola dengan Enzo Maresca menjadi kandidat terkuatnya.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan beragam informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id dan ikuti akun media sosial terverifikasi di Instagram dan juga X @RRI Programa 3. Saya Rudi Zain. Selamat pagi.

Persaingan dua raksasa sepak bola dunia tersaji di Grup H, Pesta Bola Dunia 2026. La Celeste Uruguay akan berhadapan dengan La Furia Roja Spanyol dalam pertandingan bergengsi di Guadalajara, Meksiko. Tradisi besar dan kualitas pemain di kedua kubu menjanjikan pertandingan yang berlangsung sengit hingga akhir. Siapakah yang akan keluar sebagai pemenang dalam laga penuh gengsi ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup H Pesta Bola Dunia 2026, Sabtu 27 Juni 2026, pukul 07 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Saya Arya Sinulinga, Exco PSSI, mengucapkan selamat kepada RRI yang ikut menyiarkan Piala Dunia 2026. Dengarkan terus RRI untuk informasi Piala Dunia 2026. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Adat Batak menggunakan fondasi tipe cincin, yaitu tipe yang menjadikan batu sebagai tumpuan kolom kayu yang ada di atasnya. Desain ini membantu rumah agar tahan terhadap gempa. Selain itu, terdapat 18 tiang rumah yang memiliki filosofi kebersamaan dan kekuatan.
2: Kita diterima oleh UNESCO menjadi Toba Caldera UNESCO Global Geopark. Ada rekomendasi kelima tentang perlu mitigasi dari semua geosite kita yang kita miliki ini. Oleh karena itu, tentunya satu program yang sudah kita lakukan adalah mengedukasi masyarakat perlu menjaga geosite-geosite yang ada di sini, karena di sini ada heritage keindahan lingkungan, heritage keanekaragaman hayati, dan yang paling luar biasa heritage keanekaragaman budaya.
3: Apa potensi budayanya, yaitu contoh itu adat istiadat. Dalam mengantisipasi bencana itu, kita melakukan medianya, yaitu kerjasama dengan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh adat, ya, tokoh agama yang ada di desa, ya atau tokoh masyarakat itu bisa menyampaikan kepada masyarakat yang lain tentang bagaimana mengantisipasi atau mencegah kalau terjadi bencana.
4: Memang secara umum semua wilayah di Danau Toba ini memiliki potensi bencana, dan itu yang paling menonjol sering terjadi, misalnya bencana banjir, longsor. Jadi tidak semata-mata karena faktor alam, tapi faktor kita manusia juga cukup menentukan terjadinya bencana-bencana tadi.
5: BNPB sebagai pemerintah pusat yang bertanggung jawab dalam hal upaya mengurangi risiko bencana, perlu ada suatu strategi bagaimana kawasan super prioritas yang menjadi destinasi di kawasan Danau Toba ini tetap aman. Dan tentunya seluruh lapisan masyarakat, termasuk tokoh masyarakat, tokoh adat, perlu diperlibatkan dalam hal upaya penanggulangan bencana.
6: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
7: Ya, terus. Ya, lepas sepeda gue.
8: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: It's time to talk, time to learn, and time to grow together.
1: Welcome to Teacher Time.
0: It's time for stepping forward. It's not just a show. It's your moment to move ahead.
1: Buat kamu yang ingin lebih percaya diri, ingin belajar dengan santai,
0: ringan dan menyenangkan,
1: Teacher Time jawabannya.
0: Di Teacher Time, kita ngobrol bahas topik sehari-hari, pelan tapi pasti. Biar kamu makin pede speak English.
1: Bikin kamu lebih berani ngomong percakapan sehari-hari dan lebih siap menghadapi dunia.
0: Di sini kita belajar ngobrol tanpa tekanan, tanpa rasa takut bersalah.
1: Karena belajar itu harus nyaman dan relevan.
0: Dengarkan setiap hari Selasa, pukul 5 sore.
1: Lewat radio RRI Plus 1 Nia Selatan di 93,1 MHz. Tonton langsung di YouTube, Facebook.
0: Dan juga streaming aplikasi RRI Digital Plus 1 Nia Selatan. So, listeners and viewers, this is your time to grow.
1: Don't be shy.
0: Don't be afraid.
1: Let's pick up. Let's move on.

Halo Sobat Ekspresi Komunitas, mau tahu bintang tamu mana lagi yang menginspirasi banyak komunitas positif dan sehat di luar sana? Saksikan dan dengarkan Ekspresi Komunitas hanya di RRI India Selatan, pukul 20 waktu Indonesia Barat, FM 93,1 MHz, live visual Facebook dan Youtube RRI India Selatan, streaming online by aplikasi RRI Digital. Kesuruhan Host Putra mengajak Sobat Ekspresi Komunitas ngobrol bersama bintang tamu yang punya pengalaman dan aktivitas menarik di luar sana. Salam Ekspresi Komunitas, hanya di RRI India Selatan.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Kami hadir menemani Anda
2: sepanjang hari
1: dengan konten bervariasi.
3: Musik,
4: informasi,
3: pendidikan, dan budaya.
2: Bersama kami di 93,1 FM.
4: Di 93,1 FM.
1: Pro 1.
2: Pro 1.
1: RRI Nias Selatan.
2: Kanal informasi dan inspirasi.
3: Selamat siang untuk pendengar RRI Pro 1 Nias Selatan, kanal informasi dan inspirasi di 93,1 MHz dan juga lewat aplikasi RRI Digital. Senang sekali berjumpa dengan Anda di siang hari ini ya. Dan ya ahubu untuk kita semua, semoga kita selalu diberkati dan dilimpahkan dengan kasih karunia Tuhan ya di siang hari ini. Tentunya di edisi Jumat 26 Juni 2026 kembali kami hadir menyapa Anda di siang hari ini bersama dengan saya Putri Duha yang selanjutnya menemani pendengar di pukul 10 waktu Indonesia Barat hingga nantinya ke formasi pukul 15 waktu Indonesia Barat. Senang sekali kita berjumpa ya di siang hari ini tentunya dengan cuaca yang sangat baik sekali pendengar di Pasar Teluk Dalam dan juga sekitarnya. Kira-kira cuaca di tempat pendengar juga seperti apa nih? Boleh disampaikan juga ke kita ya dengan melalui hubungi 0811-6883-8118 atau juga menyapa kita. Serta yang ingin juga berbagi requestan lagunya juga nanti kami akan hadirkan juga untuk pendengar. Ya di pukul 10 waktu Indonesia Barat ini pendengar pastinya Putri akan menemani segala aktivitas Anda ya yang mungkin sedang mempersiapkan diri memasak ya atau masih bergelut dengan aktivitasnya di rumah, baik itu juga untuk adik-adik yang sedang mempersiapkan diri mungkin membeli kebutuhan persiapannya untuk masuk sekolah baru gitu ya, dan juga mempersiapkan diri untuk masuk ke ajaran yang baru di bulan 7 nantinya. Tapi sebelum itu pendengar juga menikmati waktu liburnya ya untuk adik-adik, untuk pendengar juga yang sedang menikmati waktu libur semesternya, dan juga begitu untuk pendengar yang juga sedang beraktivitas bagi yang di kantor juga ya. Tetap semangat untuk Anda, pastikan juga keselamatan utama ya ketika Anda berkendara juga pendengar, baik yang berangkat kerja, bepergian jauh, untuk mengutamakan keselamatan membawa kendaraan dengan hati-hati, terutama juga sudah sarapan pagi ya atau minimal sudah ngopi, minum teh, air hangat ya, agar kondisi sehat dan maksimal nanti ketika Anda bekerja, bepergian. Begitu juga untuk pendengar yang sedang berjalan kaki ya, pastikan juga keselamatan yang utama, berjalan kaki dengan hati-hati, maksimal itu 2 orang di pinggir jalan ya agar tidak mengganggu para pejalan kaki lainnya, dan juga semangat untuk kita semua yang sedang beraktivitas, baik juga yang mungkin sedang berkuliah ya, untuk pendengar juga semangat untuk pendengar yang beraktivitas di siang hari ini. Kami akan pasti menemani Anda dengan informasi menarik dan hiburan menarik kami hadirkan untuk Anda. Ya di pukul 10 ini dengan lagu-lagu populer Indonesia dan juga nantinya informasi terkini nih akan kami hadirkan untuk Anda. Begitu juga untuk pukul 11 waktu Indonesia Barat nantinya ya pendengar, kami hadirkan untuk Anda warta berita olahraga bergabung dengan program 3 Jakarta juga nantinya. Dan di pukul 11.31 menit waktu Indonesia Barat kami hadirkan juga untuk Anda lagu-lagu mancanegara ya, dan juga di sela-sela lagu mancanegara juga kami akan hadirkan untuk Anda informasi baik dari dalam dan juga luar negeri. Untuk selanjutnya juga pendengar di pukul 12 waktu Indonesia Barat juga akan hadir siaran langsung sholat Jumat nantinya, di mana kita akan bergabung dengan program 1 Gunung Sitoli. Kemudian mendengar di pukul 13.30 menit waktu Indonesia Barat ada lintas Megatol Korwil 16 nantinya, di mana kita juga akan bergabung dengan program 1 Medan. Dan seperti biasa pendengar di siang hari ya di edisi Jumat ini 26 Juni 2026 pukul 13.50 menit waktu Indonesia Barat juga akan hadir program acara yang selalu kita nantikan dan selalu hadir di siang hari, itu adalah Pro Dangdut, Dangdut adalah kita ya. Sampai nantinya kita tutup perjumpaan di pukul 15 waktu Indonesia Barat, Pro Dangdut akan hadir menemani Anda Jadi jangan lewatkan untuk nanti request lagu dangdut favorit pendengar sambil goyang, sambil beraktivitas, sambil menemani segala rutinitas pendengar. Ya, dan juga itu rangkaian kita ya di pukul 10 waktu Indonesia Barat sampai nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan saat ini kami akan hadirkan lagu-lagu populer Indonesia untuk Anda dan juga informasi terkini hanya untuk pendengar RRI Pro 1 Nia Selatan. Tentunya informasi terpercaya dari rri.co.id. Jangan lupa juga untuk pendengar yang juga mendengarkan kita ya, bisa mendengarkan lewat frekuensi 93,1 MHz dan juga lewat aplikasi nih. Jadi aplikasinya bisa di-download di Play Store dan juga App Store dengan nama RRI Digital. Jadi searching atau cari saja di Google atau di Play Store dan juga App Store RRI Digital, dan jangan lupa nih pendengar untuk download aplikasinya dan cari kanal informasi inspirasi RRI Pro 1 Nia Selatan akan hadir menemani Anda. Jadi pendengar bisa mendengarkan kita di mana saja dan kapan saja bersama kami yang bertugas Putri Duha menemani Anda di siang hari ini bersama RRI Pro 1 Nia Selatan, kanal informasi dan inspirasi 93,1 MHz.
5: Nia Selatan Siang.
6: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

pendengar, kami hadirkan informasi dikutip dari rri.co.id di mana Menteri Koordinator Bidang Pangan atau Menko Pangan Zulkifli Hasan menghadapi puncak Pekan Nasional atau Pernas Petani dan Nelayan 17 ya di Gorontalo. Kegiatan itu memperkuat komitmen pemerintah mewujudkan swasembada pangan yang berkelanjutan. Puncak Pemnas 17 dihadiri lebih dari 100.000 petani dan juga nelayan, penyuluh, dan pelaku usaha pertanian. Kegiatan berlangsung di Kabupaten Gorontalo pada Rabu 24 Juni 2026. Nah, kehadiran Menko Pangan menjadi bagian dari penguatan sinergi lintas pemangku kepentingan ya pendengar. Langkah tersebut dilakukan untuk mempercepat pencapaian swasembada pangan nasional. Dan dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo Subianto juga mengatakan persoalan pangan menjadi isu paling mendasar ya bagi setiap negara. Menurutnya Indonesia kini semakin kuat menghadapi ancaman krisis pangan global. Presiden juga mengungkapkan surplus pupuk Indonesia juga mendapat perhatian dunia internasional. Bahkan Perdana Menteri Australia menghubunginya untuk membeli pupuk dari Indonesia. Nah, pendengar, meski demikian juga Presiden mengingatkan keberhasilan sektor pertanian harus tetap berpihak kepada petani. Menurutnya, kesejahteraan petani tidak boleh diabaikan. Presiden juga menyoroti ya program B50 yang dijadwalkan diluncurkan pada Juli mendatang. Program tersebut diharapkan juga memperkuat hilirisasi pertanian sekaligus juga mendukung kemandirian energi nasional. Pada kesempatan yang sama, pemerintah juga memaparkan berbagai caption dan capaian sektor pertanian nasional. Nilai tukar petani mencapai 127 atau tertinggi dalam 34 tahun terakhir. Pertumbuhan ekonomi sektor pertanian juga mencapai 5,74%. Capaian tersebut menjadi yang tinggi dalam 25 tahun terakhir juga. Selain itu juga pendengar, ekspor sektor pertanian mengingatkan hingga meningkat Rp166 triliun. Sementara impor turun sebesar Rp41 triliun. Berbagai capaian juga diperkirakan nih pendengar memberikan manfaat ekonomi ya sekitar Rp200 triliun bagi petani. Pemerintah juga terus memperkuat kebijakan pangan dari hulu hingga hilir. Kementerian Koordinator Bidang Pangan terus mengkoordinasi berbagai kebijakan lintas kementerian dan lembaga. Langkah itu juga dilakukan ya untuk menjaga ketahanan pangan dan meningkatkan kesejahteraan petani serta juga para nelayan.

0: salah satu ini mulai nih untuk 2025 dari Kemenkumham.
1: Antusiasnya banyak, keping mereka mau memiliki perahu ini karena dari kualitas dulu ini.
2: Rangkuman peristiwa atau informasi yang terjadi di Kabupaten Nias Selatan selama sepekan kami hadirkan untuk Anda dalam kabar sepekan Nias Selatan.
3: Ini kami mentargetkan ada 4 desa yang belum berlistrik ya.
2: Jadi kabar sepekan Nias Selatan setiap Minggu pukul 16 waktu Indonesia Barat.
4: Menurut saya sih Kak, menunya gas itu karena kadang ada.
2: Kabar sepekan Nias Selatan setiap Minggu pukul 16 waktu Indonesia Barat hanya di 93,1 FM Pro 1 RRI Nias Selatan.

Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tenpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.

0: to talk, time to learn, and time to grow together.
1: Welcome to Teacher Talk.
0: It's time for stepping forward. It's not just a show. It's your moment to move ahead.
1: Buat kamu yang ingin lebih percaya diri, ingin belajar dengan santai,
0: ringan dan menyenangkan,
1: Teacher Time jawabannya.
0: Di Teacher Time kita ngobrol bahas topik sehari-hari, pelan tapi pasti. Biar kamu makin pede speak English.
1: Bikin kamu lebih berani ngomong percakapan sehari-hari dan lebih siap menghadapi dunia.
0: Di sini kita belajar ngobrol tanpa tekanan, tanpa rasa takut bersalah.
1: Karena belajar itu harus nyaman dan relevan.
0: Dengarkan setiap hari Selasa, pukul 5 sore.
1: Lewat radio RRI Pro 1 Nia Selatan di 93,1 MHz. Tonton langsung di YouTube, Facebook.
0: Dan juga streaming aplikasi RRI Digital Pro 1 Nia Selatan. So, listeners and viewers, this is your time to grow.
1: Don't be shy.
0: Don't be afraid.
1: Let's pick up. Let's move on.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Pro 1 RRI Nia Selatan 93,1 FM.

0: udah beli paket pesta tahun baru lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
1: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
0: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
1: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus ngungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
2: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
1: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
0: Siap kakakku.
3: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.

juga inspirasi. Sesudah kami cukupkan untuk Anda lagu-lagu populer Indonesia dan juga informasi terkini untuk Anda di pukul 10 hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat ini. Dan di pukul 11 tepat waktu Indonesia Barat, mendengar kita akan bergabung dengan program 3 Jakarta untuk mendengarkan warta berita olahraga di siang hari ini. Selamat mengikuti.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Jerman takluk 1-2 dari Ekuador pada laga terakhir di fase grup Piala Dunia. Belanda dan Jepang lolos ke babak 32 besar Piala Dunia 2026. Sementara nama Aldila Suciadi dan Vera Zvonareva melaju ke semifinal ganda putri Bad Homburg Open 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang hari ini dengan sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri yang akan kami hadirkan untuk Anda dalam Dinamika Olahraga Pro 3 Jumat 26 Juni 2026 bersama saya Risti Rustarto.

0: kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pendengar dan pemirsa, dinamika olahraga siang hari ini kita awali dari Pesta Bola Dunia 2026. Jerman takluk 1-2 dari Ekuador, sementara Pantai Gading berhasil mengalahkan Curaçao dengan 2-0 di laga terakhir fase grup E Piala Dunia 2026. Selengkapnya, kita bergabung bersama rekan saya Liliana Dea.
2: Vito plays it in, Rodriguez, and he's touched in! Plata from right on the line!
3: Jerman gagal mempertahankan rekor sempurna setelah takluk 1-2 dari Ekuador pada laga terakhir grup E Piala Dunia 2026 di Stadion New York, New Jersey pagi tadi. Di Manshoff sempat unggul cepat lewat gol Leroy Sané pada menit kedua, namun Ekuador membalas melalui gol Nilson Angulo sebelum Gonzalo Plata memastikan kemenangan pada menit ke-77. Jerman juga sempat mendapat hadiah penalti di awal babak kedua, tetapi keputusan itu dibatalkan wasit setelah tinjauan VAR menemukan pelanggaran dalam proses terjadinya insiden. Meski menelan kekalahan, Der Panzer tetap lolos ke babak 32 besar setelah meraih kemenangan pada dua laga sebelumnya. Usai pertandingan, pelatih Jerman Julian Nagelsmann mengakui Ekuador pantas mendapatkan kemenangan ini.
4: Pertama-tama, selamat untuk Ekuador. Saya rasa mereka memang pantas memenangkan pertandingan ini. Kami sebenarnya memulai laga dengan sangat baik dan mampu unggul cepat. Setelah itu, kami terlalu cepat meninggalkan posisi permainan kami ketika Ekuador mulai memberi tekanan. Seusai jeda kami tampil lebih baik, tetapi dengan banyaknya pergantian pemain di babak kedua, kami membutuhkan waktu cukup lama untuk kembali menemukan ritme permainan.
3: Sementara itu, pada pertandingan lainnya, Pantai Gading memastikan tiket ke babak 32 besar usai menaklukkan Curaçao 2 gol tanpa balas di Stadion Philadelphia pagi tadi. Nicolas Pepe menjadi bintang kemenangan Pantai Gading dengan memborong 2 gol masing-masing pada menit ke-7 dan menit ke-64. Kemenangan tersebut membuat Pantai Gading mengoleksi 6 poin dan sukses mengamankan posisi kedua grup E. Usai pertandingan, pelatih Pantai Gading Emers V mengaku senang dengan hasil yang diraih timnya.
5: Kami sangat senang dengan hasil ini karena membawa kami lolos ke babak berikutnya. Meskipun tidak semuanya berjalan sempurna, kami menang tanpa kebobolan dan itu sangat baik untuk membangun moral serta kepercayaan diri menghadapi sisa turnamen. Kini kami harus memanfaatkan kemenangan dan keberhasilan lolos ini untuk memulihkan kondisi tim. Kami tahu pemulihan akan terasa lebih mudah setelah meraih kemenangan, sehingga kami benar-benar bangga dan bahagia dengan hasil ini.
3: Dengan hasil ini, Jerman tetap finish sebagai juara grup E dengan mengoleksi 6 poin berkat keunggulan rekor pertemuan atas Pantai Gading yang juga mengumpulkan 6 angka. Sementara itu, Ekuador menempati posisi ketiga dengan 4 poin dan masih berpeluang lolos ke babak 32 besar melalui jalur peringkat 3 terbaik. Sedangkan Curaçao menjadi juru kunci tanpa meraih 1 poin dan dipastikan tersingkir dari Piala Dunia. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Cristiano Ronaldo.

Sementara itu, Belanda memastikan lolos ke babak 32 besar Piala Dunia sebagai juara Grup F setelah mengalahkan Tunisia dengan skor 3-1 di Stadion Kansas City pagi tadi. Belanda membuka keunggulan melalui gol bunuh diri dari Elia Sikri dan di menit ketiga sebelum Brian Brobe menggandakan skor 4 menit kemudian. Tunisia bahkan sempat memperkecil ketertinggalan pada menit ke-54 melalui Hazem Mastery. Namun, Jan Foyle van Hek memastikan kemenangan Belanda lewat gol sundulan di menit ke-62. Kemenangan tersebut membawa tim Oranje mengkoleksi 7 poin dari 3 pertandingan dan mengamankan posisi puncak klasemen Grup F. Sementara itu, Jepang turut melaju ke babak 32 besar sebagai runner-up Grup F setelah bermain imbang 1 melawan Swedia di Stadion Dallas, Texas pagi tadi. Dan dilakukan oleh Daisen Maeda membawa Jepang unggul di menit ke-56. Tetapi Anthony Elanga menyamakan kedudukan 6 menit berselang, hasil itu menjadikan Jepang sebagai wakil Asia pertama yang memastikan tempat di fase gugur Piala Dunia 2026.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis, di mana ada 4 petenis tunggal putri yang memastikan tempat di babak semifinal turnamen Bad Homburg Open 2026 yang berlangsung di Jerman. Petenis Rumania bernama Elena Gabriele Ruse melaju ke babak 4 besar usai menyingkirkan Emma Navarro dengan skor 6-4, 6-2 tadi malam. Dan ternyata hasil ini menjadi kemenangan ketiga beruntun dari Ruse atas petenis peringkat 25 besar dunia. Usai pertandingan, Ruse bahkan mengungkapkan rasa senangnya atas kemenangan yang diraihnya tersebut.
1: Well, I had no idea to be honest.
2: Sejujurnya, saya tidak menyangka bisa menang. Saya sudah beberapa kali menghadapi Emma dan selalu kalah darinya. Jadi saya sangat senang akhirnya bisa mengalahkannya. Dia adalah lawan yang sangat tangguh. Menang di hadapan kalian semua juga sangat berarti bagi saya. Kondisi pertandingan benar-benar sangat berat. Saya memang tidak suka bermain dalam cuaca yang sangat panas.
0: Pada pertandingan lainnya, petenis Jepang Naomi Osaka tampil dominan dengan mengalahkan Ekaterina Alexandrova 6-2, 6-2. Sementara wakil Ceko Karolina Muchova berhasil bangkit dari ketertinggalan 1 set dan mengalahkan Clara Tauson dengan 1-6, 6-2, 6-4. Satu tempat lainnya yang menjadi milik petenis Tiongkok Wang Xingyu yang lolos ke semifinal setelah Elina Svitolina mundur akibat cedera.

Masih seputar tenis, kali ini nama Aldila Suciadi dan Vera Svonareva melaju ke babak semifinal ganda putri Bad Homburg Open 2026 setelah menang meyakinkan babak perempat final tadi malam. Pasangan Indonesia-Rusia itu mengalahkan Andrea Klepak dan Nika Radis dan skor 6-1-6-2. Aldila dan Svonareva tampil dominan sejak game pembuka. Bahkan langsung mematahkan servis lawan dan menguasai jalannya pertandingan. Mereka memenangi 81% poin dari servis pertama, serta tidak melakukan satu kesalahan pun kesalahan ganda. Sepanjang laga, pasangan Indonesia-Rusia mengumpulkan 55 poin, jauh mengungguli lawan yang hanya meraih 32 poin. Sementara di babak semifinal, Aldila dan Svonareva menghadapi pasangan Xie Yuwei dan Wang Xinyu untuk memperebutkan satu tempat di partai final.

0: Pendengar pemirsa, kali ini kita beralih ke balap Formula One. Balapan Formula One Grand Prix Austria akhir pekan ini diprediksi berlangsung sangat ketat dalam persaingan perebutan gelar juara dunia musim 2026. Pembalap Mercedes, Kimi Antonelli masih memimpin klasemen sementara, namun keunggulannya kini terpangkas menjadi 41 poin setelah gagal finish di Grand Prix Spanyol sebelumnya. Jelang balapan akhir pekan ini, Antonelli menegaskan dirinya telah melupakan kekecewaan di Barcelona dan fokus menyambut tantangan baru bersama timnya.
1: Tentu saja akhir pekan sebelumnya berakhir dengan hasil yang tidak kami harapkan. Tetapi saya tetap senang dengan jalannya balapan. Sayangnya, hal seperti itu memang bisa terjadi. Yang paling penting sekarang adalah bagaimana kami bisa bangkit. Saya yakin tim sudah bekerja sangat keras dan berusaha memperbaiki masalah tersebut, terutama untuk balapan akhir pekan ini. Dari sisi saya, ini adalah akhir pekan yang berbeda, lintasan yang berbeda, dan tantangan yang baru. Cuacanya akan sangat panas dan sirkuit ini bukan yang mudah. Tetapi saya rasa balapan nanti akan sangat menyenangkan.
0: Pembalap muda Italia itu mengakui persaingan akan semakin berat, terutama dengan bangkitnya Lewis Hamilton bersama Ferrari yang membawa pembaruan mesin ke Austria. Mercedes pun disebut akan menyesuaikan strategi duel antar pembalap jika mendapat tekanan dari tim rival. Grand Prix Austria menjadi kesempatan bagi Kimi Antonelli untuk mempertahankan keunggulan sekaligus memperlebar jarak dari para pesaingnya di lintas klasemen. Rangkaian balapan akan dimulai sore ini dengan sesi latihan bebas di sirkuit Red Bull Ring Austria.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar bulu tangkis dalam negeri. Pelatih tunggal putra bulu tangkis meyakini Anthony Ginting masih bisa kembali ke papan atas usai dilanda cedera. Kita simak laporan dari Karisma Rizky.
1: Kabar baik datang dari kamp tunggal putra Indonesia. Anthony Sinisuka Ginting yang sempat absen 6 bulan akibat cedera, perlahan tapi pasti mulai menunjukkan tanda-tanda kebangkitan. Pelatih kepala tunggal putra PBSI Indra Wijaya bahkan menegaskan bahwa motivasi Ginting untuk bersaing di level dunia masih membara. Indra Wijaya memastikan kondisi fisik Ginting kini sudah tidak bermasalah. Menurutnya tantangan terbesar Ginting saat ini adalah kepercayaan diri dan konsistensi taktik.
2: So far dari segi kecederaannya apanya ya, gak ada masalah. Jadi bahunya, pinggangnya, misalnya gak ada masalah yang serius yang seperti tahun lalu dia amin. Balik lagi untuk Ginting, kepercayaan diri, konsistensi dalam menjalankan taktik strategi, gitu. Terutama balikin lagi apa ya, harus apa ya, pede bahwa saya tuh masih bisa gitu. Kenapa saya bilang begitu? Balik lagi dari keseharian dia ini, komitmennya, disiplinnya apa, masih ada di situ. Gitu. Saya rasa itu yang harus terus di support gitu.
1: Di sisi lain, Ginting menjadikan sisa turnamen tahun ini untuk memperbaiki peringkatan, menembus kembali jajaran 20 besar dunia. Dia fokus pada peningkatan kualitas permainan dan aspek non teknis.
3: Memang harus diimprove dalam arti mungkin di lapangannya lebih. Nanti diskusi juga sih sama pelatih. Maksudnya harus kayak gimana nih? Karena mungkin dari latihannya mungkin sejauh ini saya ngikutin semua program yang udah dilatih, udah dijalanin, udah dikasih sama pelatih juga. Mungkin ada ya khususnya mungkin kalau kayak buat mengurangi cedera yang kemarin mungkin ada ini khusus lah lebih tepat mungkin yang dari Ubed udah bisa begini, Ubed Alwi memang mereka makan programnya semua, kalau saya mungkin lebih spesifik aja gitu, jadi dari keseluruhan tapi tetap ngikutin apa yang udah dijalanin sama pelatih.
1: PBSI bahkan menarik Ginting dari Macau Open untuk memaksimalkan pemulihan setelah insiden terpleset di Australia Open 2026. Semua dilakukan agar Ginting bisa kembali ke level terbaiknya. Ginting terakhir kali bertanding di Malaysia Open 2025 sebelum cedera tulang rawan dan peradangan otot bahu kanan yang didapat saat persiapan Olimpiade Paris 2024 memaksanya rehat panjang. Kembali berkompetisi di Japan Open dan China Open 2025, hasilnya belum manis. Langsung tersingkir di babak pertama. Namun pelan tapi pasti, Ginting mulai menunjukkan grafik naik. Pencapaian terbaiknya sejauh ini adalah menembus perempat final Swiss Open 2026 dan tampil cukup baik di Thomas Cup 2026. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dan masih dari arena bulu tangkis, pebulu tangkis Indonesia, maksud kami Apriani Rahayu resmi beralih ke sektor ganda campuran dan diproyeksikan berpasangan dengan Dejan Ferdiansyah. Apriani mulai menjalani latihan bersama sektor ganda campuran sejak awal pekan ini dan dijadwalkan menjalani debut bersama Dejan pada TP Open 2026. Berlangsung pada 28 Juli hingga 2 Agustus mendatang. Dan pelatih ganda campuran Rioni Mainaki mengatakan keputusan ini diambil setelah mendapat persetujuan jajaran pelatih dan bidang pembinaan dari prestasi PBSI. Menurut Rioni, pengalaman Apriani sebagai pemain ganda putri akan menjadi modal penting dalam mempercepat proses adaptasinya di nomor ganda campuran. Ia bahkan menilai Apriani memiliki semangat, daya juang, dan etos kerja yang tinggi. Seperti saat sukses meraih medali emas Olimpiade Tokyo bersama Gracia Poli'i. Sementara itu, mantan pasangan Dejan, Bernadine Anindya Wardana, akan dipasangkan dengan Farel Justin Mulia dalam susunan baru ganda campuran Pelatnas PBSI.

0: Kita beralih ke kabar seputar olahraga biliar. Kabupaten Lamongan menjadi tuan rumah kejurprof biliar guna menjaring atlet muda untuk persiapan porprov tahun depan. Selengkapnya ada rekan saya Farin Reji.
1: Jaring atlet muda cabang olahraga biliar Kabupaten Lamongan menjadi tuan rumah penyelenggaraan kejuaraan provinsi biliar Jawa Timur ke-10 tahun 2026 yang berlangsung di arena 805 biliar. Kejuaraan tingkat provinsi ini diikuti sebanyak 197 atlet dari 31 kabupaten se-Jawa Timur. Ketua Popsi Jawa Timur Pucu Asmarhadi mengatakan kejurprof biliar Jatim menjadi ajang penting untuk mengukur kemampuan sekaligus mematangkan persiapan atlet-atlet muda menuju porprov Jatim 2027. Selain sebagai ajang kompetisi, kejurprof juga dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di bidang perwasitan.
2: Kejurprof untuk kali ini 2026 di Lamongan ini merupakan sarana tryout buat atlet-atlet junior Jawa Timur dalam rangka persiapan untuk porprov tahun depan di Surabaya. Ini yang paling utama. Yang kedua juga merupakan ajang penyegaran daripada wasit-wasit Jawa Timur dalam memimpin kejuaraan resmi, terutama persiapan juga untuk porprov 2027 di Surabaya.
1: Ketua Popsi Lamongan Kartika Asyanto Udoyoko menyebut tingginya jumlah peserta menunjukkan perkembangan positif olahraga biliar khususnya di kalangan generasi muda.
3: Selaku pengurus, ini sebuah amanah bagi kita bahwasanya stigma negatif dari biliar selama ini kita rubah menjadi stigma

Dan pendengar, ternyata informasi tadi mengakhiri kebersamaan kita di Dinamika Olahraga siang hari ini. Kami akan hadir kembali nanti tepat pukul 15 dan Anda bisa terus bersama program Indonesia Menyapa Siang spesial Pro 3 RRI. Dapatkan informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi at RRI Programa 3. Saya Rizky Ristarto, pamit undur diri. Selamat siang dan salam olahraga.

Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan air hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?
3: Ya, selamat siang untuk mendengar RRI Pro 1 Nia Selatan, kanal informasi dan juga inspirasi bersama dengan Putri Duha di siang hari ini, edisi Jumat ya, 26 Juni 2026. Kita kembali hadir bersama dengan Anda di pukul 11.44 waktu Indonesia Barat. Pastinya Putri akan menemani Anda hingga nantinya ke informasi pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan apa kabarnya pendengar di

Hari Jumat hari ini ya, penuh semangat ke hari ini. Coba ya, sapa-sapa kita. Anda dapat hubungi kita juga nantinya di 0811-6883-8118 atau dapat juga tinggalkan komentarnya lewat aplikasi RRI. Ya, semoga selalu sehat selalu ya untuk mendengar, bahagia selalu, dan setiap aktivitas hari ini dijalani dengan diberikan kelancaran tentunya ya. Dan bagaimana di siang hari ini di tempat Anda? Kalau di Teluk Dalam sih cuacanya sangat mendukung sekali ya segala aktivitas kita. Kira-kira di tempat mendengar seperti apa nih cuacanya? Coba komen juga di bawah, apakah sedang turun hujan atau cuacanya bagus juga seperti di Teluk Dalam?

lagu-lagu semangat tentunya, atau mungkin lagu galau di siang hari ini. Ada yang galau gak sih di siang hari ini? Coba komen dulu juga ya. Semuanya pastinya lagunya membuat suasana di siang hari Anda ini semakin menyenangkan tentunya ya. Selain dari lagu-lagu mancanegara juga nih pendengar, kami akan hadirkan berbagai informasi menarik dan juga baik dari dalam dan luar negeri pastinya kami akan hadirkan untuk Anda. Seperti biasanya untuk pendengar ya, jangan lupa untuk request lagu mancanegara Anda, tolong berbahasa Inggris ya, dan juga dengan lagu-lagu favorit kamu, biasanya dengerin lagu berbahasa Inggris lagu apa, coba kamu juga dibawa ya. Dan boleh kirimkan salam hangat untuk keluarga, teman, rekan kerja, atau seseorang nih yang ingin Anda sapa, boleh sekali ya. Dan tentunya kita akan hadir dengan lagu-lagu mancanegara.

0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Masih bersama kami di 93,1 MHz dan juga lewat aplikasi RRI Digital hanya di RRI Pro 1 Nia Selatan 93,1 MHz. Sebelum kita putarkan lagu requestan pendengar di siang hari ini, kita mau sapa dulu nih pendengar kita yang sudah bergabung bersama kita ya, baik dari aplikasi RRI Digital, baik juga yang sedang ikut bergabung di live kita, dan juga pendengar yang bersama kita di frekuensi 93,1 MHz yang mendengarkan lewat radio juga. Di sini sudah ada Bang Dut. Selamat siang untuk Bang Dut, bagaimana kabarnya di siang hari ini? Ada Pak Albertus Ivan FG Munteh juga sudah hadir, jauh-jauh datang ya, bergabung bersama dengan RRI Pro 1 Nia Selatan. Seperti apa kabarnya juga nih Pak Albertus di siang hari ini? Sudah ada yang makan siang belum? Coba komen di bawah ya. Ada RSK Ran WR, ini kalau gak salah orang Nias kah? Katanya request lagu Heart to Hearts ya, dari Lemon Tank katanya. Oke, okay. Oh kamu mau request lagu ini kayak campuran ya, ada ala-ala Koreanya gitu ya. Oke, okay, kami akan hadirkan untuk Anda sesaat lagi. Tapi kita mau sapa-sapa dulu nih pendengar kita ya. Kemudian ada Bang RJ Buah, selamat siang untuk Bang RJ Buah, terima kasih sudah hadir, bagaimana juga kabarnya di siang hari ini. Ada Mas Andres juga, selamat siang untuk Mas Andres ya. Ada Lawole juga, ada LH Tanjung, ada Opa A55 juga sudah bergabung, selamat siang semuanya. Dan ada siapa di sini, Sabar Gule. Kemudian ada Edward dan Norman Yunita serta Kereta Api sudah bersama RRI Pro 1 Nia Selatan. Dan kita baca komentar-komentarnya di sini, gimana cuaca di sana kata Nevan Sarumaha ya. Kalau cuaca di Pasar Teluk Dalam sih saat ini sangat-sangat baik sekali. Terik matahari sudah mulai menunjukkan dirinya karena di beberapa hari sebelumnya itu curah hujan dilanda ya di Pasar Teluk Dalam. Kira-kira di tempatnya pendengar cuacanya bagus juga kah atau cuacanya kurang bagus juga nih, coba komen di bawah ya. Dan berikutnya juga untuk pendengar, kita akan hadirkan lagu-lagu yang bikin kamu juga makin semangat ya dengan lagu-lagu pilihan mancanegara. Ada siapa di sini? Ada Bang RJ Buah, katanya emang ini hari Jumat. Ya ini emang hari Jumat ya, tentunya dong kalau kita pakai baju olahraga ya itu hari Jumat. Emangnya Bang RJ Buah Jumatnya gimana? Di kalender saya Sabtu, waduh berarti kalender Bang RJ Buah kayaknya salah itu, coba dicek dulu deh. Mana tahu ya udah lewat apa kecepatan gitu ya. Ada siapa di sini lagi, RSK lagu kamu sudah kita list, nanti kita putarkan ya. Ada Nur Tahan, katanya salam satu udara sejaringan radio. Salam sukses dari Bang Nur Tahan dari Kordapa FM Medan. Terima kasih Bang Nur Tahan dari Kordapa FM Medan. Ya. Ada siapa lagi di sini menyapa kita? Wah, terima kasih Bang RJ Buah katanya. Buka ini ya aplikasi ketemu live-nya RRI Pro 1 Nia Selatan. Ada Aiza juga sudah hadir, ada Star. Halo, mau request lagu dong kata Star. Boleh, Star, kamu boleh request lagu. Lagunya lagu mancanegara ya sampai pukul 12 waktu Indonesia Barat. Ada MLL. Halo Mi, salam kangen dari aku. Halo juga, ada yang lagi kangen nih ya. Oke, MLL, salam kangen juga untuk kamu ya. Dari mana nih MLL? Ada RSK juga, ada Star katanya pengen request lagu dari Ariana Grande, Supernatural. Oke, nanti kita putarkan juga ya untuk lagunya Supernatural dari Star. Emang kamu suka ya Supernatural tuh lagunya dari Ariana Grande gitu ya. Oke, nanti kita putarkan untuk lagunya Supernatural gitu ya. Dan berikutnya lagu siapa lagi nih yang request ya? Ada Elmi. Halo Elmi, terima kasih sudah bergabung bersama dengan kita gitu ya. Ada Bang Dut katanya Adele, Make You Feel My Love gitu ya. Kayaknya ini rasa-rasa lagunya lagu-lagu cinta nih si Bang Dut ya. Oke, nanti kita putarkan untuk Bang Dut ya lagunya Adele, Make You Feel My Love gitu. Kemudian ada siapa di sini juga menyapa kita? Oh ini ada siapa nih namanya ya? Ada Bang Albertus dan juga ada siapa di sini? Star, kamu banyak banget lagunya dulu ya, satu-satu lagunya ya. kita kasih kesempatan dulu sama yang ini ya teman-teman kita. Supernatural tadi kan lagunya kamu, nanti kita putarkan dari Ariana Grande, and then juga dari Bang Dut juga nanti kita akan putarkan lagunya dari Make You Feel My Love juga ya. Pastinya kita akan putarkan lagunya untuk pendengar semuanya. Ada siapa lagi di sini? Ada Albertus katanya cuman pagi aja Put, kalau siang tidak makan ya. Oke, kenapa tidak makan siang? Apa karena udah makan pagi jadi kayak makannya itu enggak makan siang lagi gitu ya. Tapi kan ada tuh 5 sehat 4 sempurna ya, kita harus mengikuti itu gitu. Apa makannya 3 kali sehari, apa 5 kali sehari? Oke, Bang Albertus terima kasih. Ada Eduardo katanya, "Ya Ahobu Kak Putri, ya Ahobu juga untuk Eduardo." Dan oh katanya Pak Albertus katanya jangan manggil Bapak Put, belum lagi saya nikah gitu ya. Oke baiklah Bang Albertus ya. Ada Muhammad Afdan Afandi. Nah ini dia Bang RJ Buah, izin katanya request voices in the world Raga Iron Bell gitu katanya. Oke ini Bang RJ Buah jarang-jarang dia request lagu, tapi sekali request lagu lagunya keren gitu ya. Oke Bang RJ Buah nanti kita putarkan untuk lagunya Voice in the World. Dan kemudian ada Bang Gemoy, ya apa kamu Putri, ya Hobu juga, Bang Gemoy, ada Ama Celin Gula, ya Hobu Ama Celin, terima kasih sudah bergabung bersama dengan kita. Ada Muhammad Afandi menyapa dari sana, lambaian tangannya banyak sekali. Ada Ren, katanya Shape of My Heart ya. Kemudian ada siapa lagi di sini? Irfan katanya request lagu Fatih Zebua, Kak, kamu salah server Irfan Warubu. Kita belum lagu Nias ya. Lagu Nias itu di pukul 16.30 tapi Putri selesai sampai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Oke, okay, ada Bang RJ Buah katanya mau dong dipanggil Bapak. Boleh Pak RJ Buah. Ada siapa lagi di sini menyapa kita ya? Ada ini siapa? Ini ya sama Celine Gula katanya The Power of Love, tolong diputar ya Kak. Siap, kekuatan cinta lebih ya dari segalanya. Siap sama Chelsea, nanti kita putarkan lagunya. Dan ada Destin Zebua juga menyapa dari sana. Hai juga untuk Destin Zebua, terima kasih untuk sapaannya. Kita mau dengerin dulu nih ya requestan pendengar. Dari ada RSK tadi katanya mau request lagu dari Lemon, kemudian Ariana Grande juga nanti kita putarkan. Ini dia lagunya dan selamat mendengarkan.

0: Ya, masih bersama kami di 93,1 MHz dan juga lewat aplikasi RRI Digital dengan lagu Mancanegara masih terus kami hadirkan untuk Anda. Sembari juga menantikan siaran langsung salat Jumat nanti bergabung dengan program Satu Gunung Sitoli. Ya, dengan lagu tadi sudah kita putarkan dari Lemon Heart to Hearts juga dari RSK, sudah request lagunya, terima kasih ya. Dan berikutnya tadi juga sudah di request oleh Star juga lagunya dengan Ariana Grande Supernatural juga, thank you so much yang sudah request lagunya. Berikutnya kita mau dengerin lagu berikut ada dari Bang Dut nih dari Edel, Make You Feel My Love. Tapi sebelum itu kita mau sapa-sapa dulu pendengar kita yang sudah bersama dengan kita di siang hari ini ya. Ada tadi yang kirim salam nih tapi berbahasa Nias ya. Kita coba baca dulu nih dari Bang, kalau enggak salah ini tadi Bang ini ya. Coba kita cari mana dia. Oh ini Bang Edward. Semoga Bang Edward masih ada di sini, katanya Ufa Emma Wangobae Gumena Henda Ira Mama Gusiso Bambanua Desa Hiliwaibu. Semoga sehat-sehat mana Irahe. Nah, artinya Bang Edward lagi kirim salam nih sama orang tuanya, terutama mamanya di Desa Hiliwaibu ya, dan semoga beliau sehat-sehat di sana. Terima kasih untuk Eduardo yang sudah kirim salamnya. Oke, kita akan dengarkan lagu-lagu requestan pendengar yang sudah kita susun dan juga di pukul 12 waktu Indonesia Barat kita akan hadir bersama dengan program Satu Gunung Sitoli untuk siaran langsung salat Jumat, namun dengan lagu-lagu religi islami akan hadir menemani Anda sesaat lagi. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di RRI Pro 1 Nia Selatan. Satu.
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

0: Selamat siang buat Anda pendengar. Saatnya kita akan bergabung dengan tim siaran luar untuk mengikuti siaran sholat Jumat di edisi hari ini, Jumat 26 Juni 2026. Dari Masjid Somba, di sana ada Bung Tahir Harifah. Silakan, Bung.
1: Baik, terima kasih Bung Victor di studio. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dan muslimat pendengar Pro 1 RRI dimanapun Anda berada, kembali kami tim pelaksana siaran langsung sholat Jumat pada hari ini 26 Juni 2026 bertepatan dengan Jumat 11 Muharram 1448 Hijriah, melaksanakan siaran langsung dari Masjid Jami Al-Ikhwan Saumbe, Kelurahan Saumbe, Kota Gunung Sitoli. Kami informasikannya bahwasanya yang bertindak sebagai khatib sekaligus sebagai imam nantinya di siang yang sangat berbahagia ini adalah Al-Ustadz Mukarramah Hamdan Kurniawan Zega, dan yang bertindak sebagai khatib sekaligus sebagai muazzin atau Bilal adalah Al-Ustadz Rafah Hafiz Zega. Baiklah saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, marilah kita ikuti secara bersama-sama.

kisah tentang seorang laki-laki, Yutil Safar, yang ia dalam kondisi sedang bersafar berpergian sangatlah jauh. Aisha Al-Khubara dalam kondisi perjalanan jauh, bajunya

Selamat siang buat Anda, pendengar kaum muslimin dan muslimat. Kami mohon maaf ya, untuk selanjutnya siaran salat Jumat tidak sempurna kami hadirkan sesuatu dan lain hal, kendala teknis di lapangan. Namun untuk mengisi siang hari Anda, kami terus hadirkan dengan selingan lagu bernuansa Islami. Kami juga mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat Jumat untuk siang hari ini.

Ya, pendengar selamat siang buat Anda. Demikian kita simak bersama ya rangkaian lagu bernuansa Islami untuk mengisi siang hari Anda. Terima kasih banyak dan akan menemani Anda dengan berbagai hiburan selingan lagu. Nanti di pukul 13.30 WIB lintas Megatol akan menemani Anda. Kita akan mengisi siang hari Anda dengan lagu-lagu hiburan siang. Tetap bersama kami di Kanal Inspirasi.

Untuk siang hari ini, pendengar, rangkaian lagu-lagu selingan kami beri sejenak, dan selanjutnya kami mengajak Anda untuk mengikuti Lintas Megatol.

Saatnya kita ikuti Lintas Megatalk. Informasi terkini dari RRI Medan, RRI Sibolga, RRI Gunung Sitoli, SP Nias Selatan, dan SP Tanjung Balai.

0: secara khusus saya atas nama pemerintah Kota Pematang Siantar dan seluruh masyarakat Kota Pematang Siantar mengucapkan selamat dan sukses atas pelantikan ketua.
1: Yang biasanya ada 10, 15, 20, ada juga peningkatan sampai 70 orang. Itu kemarin bisa jadi ada juga pertukaran pekerja.
2: Pendengar, sejumlah berita dan informasi akan mengisi lintas Megatol Siaran berjaringan Korwela 16, Medan, Sibolga, Gunung Soli, Nia Selatan, dan Tanjung Balai pada siang hari ini diantaranya. Kepolisian Resor Tapanuli tengah mengimbau masyarakat, khususnya kalangan remaja, untuk tidak melakukan aksi balap liar di jalan raya demi menjaga keselamatan dan ketertiban lalu lintas. Upaya pelestarian dan memperkenalkan tenun Nias melalui tubuh Nukada. Inilah lintas Megatol selengkapnya bersama saya, Victor Cendrat. Kita awali berita yang pertama. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Sumatera Utara mencatat sejumlah capaian sepanjang Januari hingga Juni 2026. Berikut laporan Ulfan Nadira.
3: Di Bandara Internasional Kuala Namu kami melaksanakan pemeriksaan terhadap 1.020.299 pelintas internasional.
4: Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Sumatera Utara, Parlindungan, mengatakan pihaknya mencapai sejumlah capaian sepanjang periode Januari hingga Juni 2026. Jajaran Imigrasi Sumut telah melakukan pemeriksaan terhadap 1.020.299 pelintas internasional di Bandara Internasional Kuala Namu. Di Pelabuhan Belawan, Teluk Nibung, dan Kuala Tanjung, sebanyak 103.544 pelintas internasional telah diperiksa. Selain itu, Parlindungan menyebut 10 kantor imigrasi yang beroperasi di Sumatera Utara telah menerbitkan 104.604 paspor dengan melakukan penolakan terhadap 418 permohonan paspor.
3: Di Bandara Internasional Kuala Namu kami melaksanakan pemeriksaan terhadap 1.020.299 pelintas internasional serta menolak keberangkatan 1.090 calon PMI non prosedural. Sementara di Pelabuhan Belawan, Teluk Nibung, dan Kuala Tanjung sebanyak 103.544 pelintas internasional telah kami lakukan pemeriksaan. Dari 10 kantor imigrasi yang telah beroperasi di wilayah Sumatera Utara, sampai saat ini telah menerbitkan 104.604 paspor dan melakukan penolakan sebanyak 418 permohonan paspor.
4: Lebih lanjut, Parlindungan mengatakan pihaknya terus melakukan langkah strategis untuk menghadirkan pelayanan yang semakin dekat dengan masyarakat. Imigrasi Sumut menghadirkan layanan keimigrasian di pusat perbelanjaan melalui pembentukan 3 imigrasi lounge yang berada di Deli Park Mall Medan, Cambridge City Square Medan, dan Mall Irian Kisaran. Ulfa Nadira melaporkan.
2: PLT Kepala Kantor UPP kelas 3 Lahewa Jeffrey Manjaluhu SAP menyebut sejumlah penumpang kapal perintis KM Malahayati rute Lahewa Sinabang naik dari 10 sampai 20 orang menjadi 50 sampai 70 orang per trip pada Juni 2026.
5: Pelabuhan Lahewa mencatat peningkatan jumlah penumpang pada awal Juni 2026 seiring berlanjutnya operasional kapal perintis KM Malahayati. PLT Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas 3 Lahewa, Jeffrey Manjaluhu, SAP, mengatakan pelayaran rute Lahewa Sinabang berjalan lancar dengan intensitas 4 kali dalam sebulan. Ia menyebutkan terjadi kenaikan jumlah penumpang yang signifikan. Jika sebelumnya hanya berkisar 10 hingga 20 orang per trip, pada awal Juni lalu jumlahnya meningkat menjadi 50 hingga 70 orang. Peningkatan ini dipicu oleh pertukaran pekerjaan antara Sinabang dan Lahewa serta adanya acara keluarga warga Lahewa yang memiliki kerabat di Sinabang.
1: Dari tahun sebelumnya dulu itu relatif ada sedikit peningkatan. Ini sebetulnya kemarin trip yang lalu sekitar awal bulan Juni kemarin itu ya, yang biasanya ada 10, 15, 20 ya, ada juga peningkatan sampai 70 orang, 50 orang. Itu kemarin bisa jadi ada juga pertukaran pekerja siapa masuk ke Laiwa ataupun penduduk Laiwa kemarin itu kemungkinan ada acara
6: ya, kesana,
1: ke sana ya. Dari pihak keluarga yang memang mempunyai saudara di Sabang
6: ya.
1: Sehingga itu bertambahnya lah penumpang untuk dari Laiwa ke Sabang.
5: Dari sisi komoditas, hasil perikanan dari Laiwa dipasarkan di Sinabang dan sebaliknya hasil dari Sinabang juga masuk ke Laiwa. Namun pelabuhan ini belum menyumbang langsung ke pendapatan asli daerah karena tarif kapal perintis mendapat subsidi dari pemerintah. Sementara itu Camat Laiwa dari Tanila CSH menambahkan saat ini pelabuhan Laiwa mendapatkan dukungan dari pemerintah pusat melalui pengoperasian kapal perintis KM Malahayati. Menurutnya, operasional kapal perlu dilengkapi dengan penambahan traik kapal domestik atau sewa ke Sibolga.
7: Ya, kami mulai dari pemerintah kelurahan, dari kecamatan, dan dengan daerah kita. Kalau daerah, kita mohon, kita di sini sebenarnya, bahwa kita harapkan kita sebenarnya di dalam daerah ini. Saya ingin seorang kita dari kapal domestik atau kapal sewa. Kemarin memang sudah di sini, tapi tidak ada jalur.
5: Langkah ini penting mengingat jalur perdagangan hasil pertanian masyarakat Nias Utara bermuara di Pelabuhan Sibolga. Dari Nias Utara, reporter Munirah Harifa, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kepolisian Resor Tapanuli tengah mengimbau masyarakat, khususnya kalangan remaja, untuk tidak melakukan aksi balap liar di jalan raya demi menjaga keselamatan dan ketertiban lalu lintas. Laporannya disampaikan James Franciscus.
8: Polres Tapanuli tengah mengajak masyarakat, khususnya para remaja, untuk tidak terlibat dalam aksi balap liar yang kerap meresahkan warga dan membahayakan keselamatan pengguna jalan. Bawaan tersebut disampaikan Kasih Humas Polres Tapanuli tengah, Ibtu Anto Patarlimbong. Menyusul masih ditemukannya aktivitas balap liar di sejumlah ruas jalan pada malam hingga dini hari. Ibtu Anto mengatakan aksi balap liar tidak hanya melanggar aturan lalu lintas tetapi juga berpotensi menyebabkan kecelakaan fatal yang dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain. Selain mengganggu ketertiban umum, suara bising kendaraan juga dinilai mengganggu kenyamanan masyarakat sekitar. Selain itu, para orang tua diajak agar turut mengawasi aktivitas anak-anak mereka, terutama pada malam hari. Ia juga meminta masyarakat segera melaporkan apabila menemukan adanya aktivitas balap liar di lingkungan masing-masing.
9: Kami menghimbau masyarakat, khususnya para remaja, agar tidak melakukan aksi balap liar karena dapat membahayakan keselamatan diri sendiri maupun keselamatan pengguna jalan lainnya.
8: Polres Tapanuli Tengah menegaskan akan terus melakukan patroli dan penindakan terhadap pelaku balap liar guna menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah. James melaporkan.

0: Pendengar dan pemirsa RRI, Anda masih mendengarkan Lintas Megatol yang dapat dimonitoring melalui aplikasi RRI Digital. Beralih ke berita selanjutnya. Di tengah pengobatan alternatif yang semakin hari semakin mematok biaya yang banyak, terapi pasir laut menjadi satu solusi yang dipilih oleh masyarakat. Rizky menurunkan laporannya.
1: Kemajuan teknologi internet adalah awal dari perubahan budaya global dan peradaban manusia.

0: baik dan buruk. Menurutnya, HP atau gadget yang diberikan kepada anak menimbulkan kekhawatiran tersendiri bagi orang tua. Karena dampak yang terjadi akibat penggunaan smartphone ini bisa saja mengakibatkan gangguan mata dan psikis anak apabila digunakan tanpa adanya pengawasan.
1: Mata, ya kan? Kesehatan mental, otomatis kan itu ada pengaruhnya itu. Pola pikir apa yang dia tonton di gadget itu kan mau tidak mau pasti tertanam di apanya, di pikirannya. Jadi nanti apa yang ada di situ di gadget itu kadang ditiru. Di gadget ngomong apa, misalnya nggak bagus atau gimana, nanti kita kena juga itu dibilangnya kayak gitu, apa yang ada dibilang di gadget itu. Nah itu, jadi kesehatan mental juga, kesehatan secara jasmani juga. Nah, itu aja, lebih banyak lagi memang segi negatifnya.
0: Orang tua sebagai orang terdekat bagi anak tentu harus bijak memilih waktu yang tepat serta pengawasan ketika anak bermain HP, agar tidak berdampak buruk bagi kesehatan fisik dan mental anak.
2: Kalau saya kasih aja supaya jam terhambat kerjaan. Tapi kalau seumpama yang nggak dikasih, itu anak rewel. Jadi, misalnya kalau kita mau kerja, nggak bisa terhambat. Jadi, pemimpin supaya mudah kita kerja, kasih aja HP itu, jadi nggak terhalang pekerjaan aku.
0: Dengan tidak menafikan keberadaan gawai HP, komputer dan perangkat media sosial lainnya. Mengutip dari laman Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, disebutkan penggunaan gadget bagi anak balita dan remaja idealnya antara 1-2 jam. Penggunaan HP dengan durasi berlebihan bagi anak balita dan remaja dapat mengakibatkan anak menjadi pribadi tertutup, gangguan tidur, suka menyendiri, perilaku kekerasan, pudarnya kreativitas, serta ketergantungan pada handphone. Rizky Ramadan melaporkan.
3: Upaya melestarikan dan memperkenalkan tenun Nias melalui tubuh Nuhada, Indah Febrianti Bulele menurunkan laporannya.
4: Keinginan untuk menempatkan wastra Nias sejajar dengan wastra lainnya di Indonesia, seorang perempuan Nias bernama Ramina Laidahi SHMKN mengembangkan kain tenun Nias dengan merek Tubuh Nuhada. Ramina Lai atau Inataska selama 2 tahun terakhir ini memproduksi kain tenun Nias dengan berbagai motif dan warna kekinian yang mengikuti perkembangan zaman secara serius dan konsisten. Ia bahkan memiliki rumah tenun dan belasan orang penenun yang tetap memproduksi kain tenun setiap bulannya. Berbekal penelitiannya selama kurang lebih 1 tahun, kini ia sudah memiliki 7 motif budaya Nias yang ia aplikasikan pada kain tenun buatannya.
5: Kenapa harus tenun? Karena nenek moyang kita itu, leluhur kita itu memang ada tenunnya. Saya hanya melestarikan. Selama ini udah hampir terlupakan.
4: Jadi aslinya kita tuh tenun?
5: Tenun.
4: Bahasanya siapa tenun?
5: Fanoso. Yang mengerjakannya Manoso. Nenek moyang kita itu tidak ada sejarahnya membatik. Tapi nenek moyang kita itu sejarahnya adalah menenun, yaitu Fanoso. Saat itu bahan baku yang ada di sekitar mereka itu ladari.
4: Iya.
5: Ladari itu dipintal-pintal.
4: Betul.
5: Menjadi seperti benang, tapi tidak sehalus benang ya. Mungkin agak kasar. Akhirnya mereka tenun.
4: Lebih jauh diungkapkannya, sejak membuat dan memperkenalkan kain tenun ini kepada publik, respon yang diberikan menurutnya sangat positif. Orang-orang mengapresiasi kain tenun Tubuh Nuhada, dan mereka tertarik dan menjadi tahu akan budaya Nias melalui motif kain tersebut. Kini kain tenun Nias Tubuh Nuhada terpajang di Sarina, yang merupakan community mall atau ruang kreatif untuk memamerkan dan menjual produk-produk lokal unggulan Indonesia. Berada di pintu masuk utama, kain tenun motif Nias kini sejajar dengan wastra Nusantara lainnya. Indah Febrianti Bulele melaporkan.
3: Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan menegaskan bahwa komunikasi yang terbuka, harmonis, dan saling melibatkan antara kepala sekolah, guru, dan masyarakat merupakan kunci terciptanya suasana sekolah yang kondusif serta peningkatan mutu pendidikan. Laporan Ano Perlis Hulu.
6: Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan Nur Hayati Telumbanua menekankan pentingnya menjaga komunikasi yang baik antara kepala sekolah dan guru

0: di setiap satuan pendidikan. Menurutnya, kesamaan tujuan dan langkah merupakan kunci utama untuk mewujudkan mutu pendidikan yang lebih baik. Ia mengungkapkan bahwa masih terdapat beberapa sekolah yang mengalami ketidakharmonisan antara kepala sekolah, guru, dan masyarakat. Kondisi tersebut perlu segera diperbaiki agar seluruh unsur sekolah dapat bekerja sama dalam mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Selain itu, kepala sekolah diminta untuk selalu terbuka dalam menyampaikan informasi kepada guru. Setiap kegiatan kedinasan yang mengharuskan kepala sekolah berada di luar sekolah sebaiknya diinformasikan dengan jelas, termasuk penunjukan yang bertanggung jawab selama kepala sekolah tidak berada di tempat.
1: Bapak Ibu guru kepala sekolah yang sudah dipercaya kemarin, tolong itu diluruskan supaya satu tujuan, satu langkah, supaya apa yang diharapkan itu bisa kita berhasilkan dengan baik. Tapi kalau kepala sekolah yang jalan ke kiri, gurunya ke kanan, saya tidak tahu apa yang akan dihasilkan. Jadi ini segera kepala sekolah yang memang merasa tidak nyaman atau tidak setuju dengan teman-teman yang guru dan masyarakat, kalau boleh segera lagi supaya memang komunikasi itu cair kembali. Komunikasi itu harmonis kembali.
0: Menurut Nur Hayati, komunikasi yang terbuka akan menghindarkan kesalahpahaman dan menciptakan suasana kerja yang nyaman. Guru akan lebih mudah menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab apabila merasa dihargai dan dilibatkan dalam berbagai informasi penting di lingkungan sekolah. Melalui komunikasi yang baik, ia optimis segala sesuatu akan berjalan dengan baik meski hasil yang disepakati tidak dapat menyenangkan semua pihak. Untuk itu, ia mengajak seluruh kepala sekolah untuk segera memperbaiki hubungan yang kurang harmonis dengan guru maupun masyarakat. Dengan komunikasi yang baik, ia meyakini suasana sekolah akan menjadi lebih kondusif, guru dapat mengajar dengan sungguh-sungguh, dan kualitas pendidikan di Kabupaten Selatan dapat terus meningkat. Demikian, Ana Verlis Hulu melaporkan.
2: Wali Kota Pematang Siantar Wesley Silalahi mendorong Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia Sumatera Utara berperan dalam membina generasi muda Islam serta memperkuat toleransi dan sinergi di masyarakat. Berikut laporan Andreas Purba.
3: Secara khusus saya atas nama pemerintah Kota Pematang Siantar.
4: Wali Kota Pematang Siantar Wesley Silalahi mendorong Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia BKPRMI Sumatera Utara untuk memperkuat peran dalam membina generasi muda Islam yang berakhlak mulia dan mencintai Al-Quran. Ia juga menekankan pentingnya kontribusi organisasi tersebut dalam mendukung pembangunan masyarakat dan bangsa. Wesley berharap kepengurusan BKPRMI yang baru dapat menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab dan semangat pengabdian. Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus menjaga toleransi dan kerukunan di Kota Pematang Siantar yang majemuk. Menurutnya, sinergi berbagai pihak dibutuhkan dalam mewujudkan kota yang cerdas, sehat, dan kreatif.
3: Secara khusus saya atas nama pemerintah Kota Pematang Siantar dan seluruh masyarakat Kota Pematang Siantar mengucapkan selamat dan sukses atas pelantikan ketua dan pengurus Dewan Pimpinan Wilayah BKPRMI Provinsi Sumatera Utara masa bakti yang baru. Semoga amanah yang telah dipercayakan dapat dijalankan dengan penuh tanggung jawab, keikhlasan, dan semangat pengabdian dalam membina generasi muda Islam yang berakhlak mulia, cinta Al-Quran, serta mampu menjadi pelopor pembangunan umat dan bangsa.
4: Lebih lanjut, Wesley menambahkan tahun ini Kota Pematang Siantar berhasil meraih peringkat keempat sebagai kota toleran di Indonesia, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang berada di peringkat kelima. Ia menyebut capaian ini menjadi kebanggaan tersendiri bagi masyarakat, sekaligus berharap prestasi tersebut dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan melalui kerjasama seluruh elemen masyarakat. Andreas Purba melaporkan.
3: Umat dan bangsa.
2: Pendengar, berita tadi sekaligus menutup lintas Megatol hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya mengucapkan selamat siang dan selamat beraktivitas.
5: Sekian, Lintas Megatol.

0: Baru saja Anda ikuti Lintas Berita Nia Selatan di Pro 1 RRI Nia Selatan. Dan kini bersama RRI Nia Selatan di acara selanjutnya.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Ya, selamat siang untuk pendengar RRI Pro 1 Nia Selatan, kanal informasi dan juga inspirasi dimanapun Anda berada. Kita kembali di siaran RRI Pro 1 Nia Selatan di 93,1 MHz. Dan tadinya kita usai bergabung ya bersama dengan program 1 Medan mendengarkan lintas Megatol Korwil 16. Dan saatnya kita kembali ke RRI Pro 1 Nia Selatan tepat di pukul 13:53 waktu Indonesia Barat. Dan kita juga akan hadir menemani pendengar dengan lagu hiburan pro dangdut, dangdut adalah kita ya. Jadi jangan lupa untuk request lagu dangdut Anda bersama RRI Pro 1 Nia Selatan. Dapat Anda hubungi kita di 0811-6883-8118. Sekali lagi pendengar bisa hubungi kita di 0811-6883-8118 atau kirim salam juga boleh ya, dan ucapan cerita juga boleh ya, sampai nanti di pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan juga pendengar bisa ya mendengarkan kita lewat aplikasi RRI Digital. Jadi untuk pendengar bisa download di Play Store dan juga App Store kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nia Selatan. Anda dapat dengarkan dimanapun dan juga kapanpun. Sebelum kita putarkan lagu requestan pendengar di Pro Dangdut ya, pastinya ada beberapa yang sudah masuk nih requestan Pro Dangdutnya, tapi kita akan hadir nanti satu lagu dari beberapa pendengar juga sudah masuk dari kita juga ya, baik dari aplikasi RRI Digital, dari pendengar kita yang bergabung dari live juga. Terima kasih. Kita akan sapa-sapa setelah yang satu ini. Pro Dangdut, dangdut adalah kita.
3: Pro Dangdut, dangdut adalah kita.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Masih bersama kami di 93,1 MHz dengan lagu-lagu dangdut, Pro Dangdut, dangdut adalah kita. Oke, kita baca dulu nih pesan pendengar ya, dari beberapa pendengar yang sudah masuk list lagunya bersama RRI Pro 1 Nia Selatan. Di sini kita mau sapa terlebih dahulu pendengar kita, ada Bang Dut juga sudah hadir, ada Pak Albertus, Ivan FG Munte, ada Bang Z juga, ada Bang J juga, ada Ponap Ponapon ya, ada Tius juga, selamat bergabung. Dan kebetulan juga ada salah satu pendengar kita yang ulang tahun. Kira-kira siapa ya yang ulang tahun hari ini? Terima kasih yang sudah menyampaikan ulang tahunnya, bahwa dia ulang tahun hari ini di tanggal 26 Juni 2026. Terutama ada Bang Dut nih di seberang sana. Kalau tidak salah dia berasal dari Medan ya. Selamat ulang tahun untuk Bang Dut yang sedang berulang tahun hari ini. Semoga sehat selalu, bahagia selalu, sukses selalu, dan jodohnya juga semoga ketemu secepatnya gitu ya. Rezekinya juga lancar, dan apapun juga harapan dan impiannya juga terkabul di tahun ini ya. Sukses dan semangat selalu untuk Bang Dut. Dan tadi juga Bang Dut sekalian pas ulang tahunnya, hari ini dia juga request lagu dangdut ya, dengan lagu dangdut dari Denny Caknan, Cundamani. Pastinya kita akan putarkan nanti. Terima kasih sekali lagi untuk Bang Dut yang selamat ulang tahun sekali lagi untuk beliau ya. Oke, ada siapa lagi di sini? Ada J katanya ganti request lagu ya, lagunya Goyang Nasi Padang. Oke, nanti kita putarkan lagunya, lagu Goyang Nasi Padangnya ya. Ada siapa lagi bersama dengan kita di sini? Juga ada Pak Albertus juga menyapa kita. Terima kasih Bapak sudah bergabung. Ada Iqbal juga ya. Dan ada Pak Syarfuddin ya. Puji Tuhan Bapak tidak terlambat hari ini ya Pak ya. Biasanya Pak Syarfuddin datang di saat-saat sudah selesai nih putri siaran ya. Tapi sepertinya Pak Syarfuddin tepat sekali. Bapak boleh request lagu dangdut Pak ya, hingga nanti di pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan selamat sore juga untuk Pak Syarfuddin dan juga teman-teman ya Ini siang sih sebenarnya ya. Nanti di sorenya di pukul 15, tapi Putri selesai sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat. Jadi jangan lewatkan ya untuk request lagunya di 0811-6883-8118. Atau juga boleh nih lewat aplikasi RRI Digital. Ini dia lagunya, kita dengerin nih beberapa request tadi. Ada Cundamani dan juga Goyang Nasi Padang. Selamat mendengarkan.
4: Saya mau memperkenalkan seorang calon ibu dari anak-anak saya.
5: Semoga sakinah, Le. Ingat, pasangan terbaik bukan yang datang dengan segala kelebihannya, tetapi yang tidak meninggalkan kita dengan segala kekurangannya.

0: Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan, bukan operasi yang bahan-bahannya menggunakan plastik.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
2: MHz dari RRI Pro 1 Nia Selatan bersama dengan Putri Duha di siang hari ini dengan lagu-lagu dangdut. Pro dangdut adalah kita, ya. Terima kasih yang sudah request lagunya tadi dari Denny Caknan, Cundamani. Ini tadi darinya lagu Bangdut ya, yang lagi ulang tahun di seberang sana. Sekali lagi terima kasih yang sudah request lagu, begitu juga tadi Goyang Nasi Padangnya ya dari Bang J juga tadi. Terima kasih juga. Jangan lupa nih pendengar yang belum makan siang ya, untuk makan siang sambil dengerin lagu dangdut bersama kita. Oke, kita baca-baca pesan pendengar dulu nih sebelum requestannya. Oke, ada yang telepon di udara, kita angkat dulu teleponnya ini ya. Halo.
3: Halo,
2: selamat siang.
3: Halo, selamat siang.
2: Dari mana dan siapa?
3: Dari Randy di Medan.
2: Dari mana ini, coba di apa?
3: Bang Randy.
2: Oh, Bang Randy dari Medan ya?
3: Iya.
2: Oke, baik. Kita ada di program acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
3: Dangdut adalah kita ya.
2: Benar sekali. Itu clue-nya ya, Bang Randy ya. Mau request lagu dangdut apa nih?
3: Dari Mansur
2: Lagu apa?
3: Lagu Cinta Sampai Di Sini.
2: Oh, Cinta Sampai Di Sini. Siapa nih penyanyinya nih?
3: Mansur S.
2: Oh, Mansur. Cinta Sampai Di Sini. Oh, baik.
3: Okay. Ya, buat semuanya aja ya yang lagi dengar ya.
2: Oke, okay, kirim salam ya, buat semuanya. Baik, terima kasih. Nah, ini tadi ada pendengar kita nih yang sudah telepon di udara ya. Terima kasih untuk Bang Randy yang sudah request lagunya dari Mansur S, Cinta Sampai Di Sana. Nanti kita putarkan juga ya. Oke, tidak tutup kemungkinan juga untuk pendengar yang sudah bergabung bersama kita bisa hubungi kita di 0811-6883-8118 ya. Atau juga boleh lewat aplikasi RRI Digital. Untuk lagunya Bang Randy nanti kita putarkan nih. Masih kita sapa dulu nih ya pendengar kita di udara. Ada siapa lagi di sini bersama kita? Ada Coconut, terima kasih Coconut sudah bergabung bersama dengan kita di siang hari ini. Sambil dengerin dan juga request lagu dangdut, kalian juga boleh request ini ya, cerita atau misalnya kalian pengen dengerin cerita, pengen curhat atau pengen kirim salam juga boleh ya. Nah, kita punya topik juga nih di luar dangdut, sambil dengerin lagu dangdut kita juga punya topik biar gak ngantuk ya di siang hari ini, apalagi masih beraktivitas ya, karena biasanya kalau siang tuh jam-jam rawan ya kan, mata sudah mulai ngantuk gitu. Jadi biar gak ngantuk ya, request lagu dangdut sambil kita bahas topik menarik nih. Nah, salah satunya topiknya tuh coba nanti pendengar bisa jawab ya. Kalau hari ini Anda mendapat libur gitu ya. Kayaknya hari ini libur ya kan. Coba kamu dapat libur mendadak gitu, tanpa ada pekerjaan sama sekali. Hal apa atau hal pertama apa yang ingin Anda lakukan? Coba komen di bawah ya. Oke, coba kita ulang nih, siapa tahu mungkin pendengar masih bingung topiknya apa. Kalau hari ini Anda mendapat libur mendadak nih, tanpa ada pekerjaan sama sekali, hal pertama yang ingin Anda lakukan apa? Coba komen di bawah ya. Apa tiduran gitu ya kan, main game gitu, atau jalan-jalan, atau rebahan gitu. Coba komen di bawah ya. Oke, kita sapa lagi pendengar kita di sini. Ada Pak Albertus, terima kasih sudah hadir. Ada Bang Frandi, Sri Naga juga sudah bersama dengan kita juga. Kata Pak Albertus, gak ada is the money, ku lagi hepeng gitu ya. Oke, ada yang nelfon kita di udara ya lagi. Halo.
3: Halo Putri, ya kan mungkin pas lagi temennya ya, ini Randy lagi ya.
2: Ya dari siapa dan di mana? Prodangdut?
3: Ya Randy, ya, Prodangdut apa, adalah kita.
2: Benar, Dangdut adalah kita. Benar, ini siapa nih Bang, masih Bang Randy lagi ya?
3: Iya, betul.
2: Ya, dengan topik kita tadi nih Pak, kalau hari ini Anda mendapat libur mendadak tanpa ada pekerjaan sama sekali, hal pertama yang ingin Anda lakukan apa nih?
3: Tidur.
2: Baiklah.
3: Iya, itu aja ya.
2: Oke, baik, terima kasih. Ternyata Pak Randy katanya nih ya, kalau menghabiskan waktunya, mendapat waktu libur nih mendadak ya, tanpa ada pekerjaan sama sekali, itu adalah ingin apa namanya, tidur katanya. Emangnya kurang tidur nih Pak Randy nih ya, makanya pilih tidur gitu ya. Tapi tidak apa-apa, itu baik juga ya, hibernasi namanya. Oke, terima kasih untuk Pak Randy yang sudah, atau Bang Randy yang sudah request lagunya bareng RRI Pro Satunia Selatan, dan juga sudah berkomentar lewat ini ya, telepon kita juga di udara. Terima kasih juga untuk pendengar. Dan berikut kita baca lagi komentar pendengar nih. Ada siapa lagi di sini? Bang Dut katanya topik ini enggak relate sama aku, tapi aku bakal ikut jawab. Boleh, enggak apa-apa ya. Walaupun kita enggak dapat libur, minimal kita berangan-angan gitu ya. Ada Pak Bosukari juga sudah menyapa kita. Terima kasih sudah bergabung bersama dengan kita. Bang Dut katanya request Put Gaun Merah, terserah yang mana aja penyanyinya. Oke, nanti kita putarkan juga ya. Ada Bapak Gafar juga, terima kasih Bapak sudah bergabung bersama dengan kita. Selamat siang menjelang sore, sehat selalu untuk Bapak di Bukit Tinggi. Ada siapa di sini juga bersama dengan kita nih, Pak Albertus ya, masih dengan semangat-semangatnya. Tapi katanya enggak dapat ini ya, gajian, belum gajian nih kata Pak Albertus ya. Ada siapa di sini? David Putra Hulu, terima kasih sudah bergabung bersama dengan kita, dan juga Kokonat ya sudah bergabung dengan kita juga. Baik, kita akan lanjutkan nanti sapa-sapa pendengar di udara. Kita mau dengerin dulu nih lagu berikutnya dari Mansyur S, Cinta Sampai Di Sini, dari requestan salah satu pendengar kita tadi yang sudah nelpon kita juga ya, dari Bang Randy. Ini dia lagunya dan selamat mendengarkan.

0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Masih bersama kami di 93,1 MHz dengan lagu-lagu Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Terima kasih pendengar yang sudah request lagunya juga bersama RRI Pro 1 Ria Selatan. Dan masih kita request lagu dangdut ya sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dengan pendengar bisa hubungi kita ya di 0811-6883-8118 ya. Jadi saat ini segmennya lagu dangdut, kira-kira ada enggak yang request lagu dangdut? Boleh telepon kita ya di 0811-6883-8118 atau juga lewat aplikasi RRI Digital. Sekalian nih, kita punya pembahasan topik menarik di siang hari ini. Sambil request lagu, sambil dengerin lagu dangdut, kalian boleh jawab nih pendengar. Kalau hari ini pendengar mendapat libur mendadak tanpa ada kerjaan sama sekali nih dikasih, ya kan? Hal pertama apa yang pendengar ingin lakukan? Apa gitu? Coba komen ya. Dan coba komentarnya disampaikan lewat aplikasi RRI Digital atau di live kita, atau dapat dihubungi di 0811-6883-8118. Kita sapa dulu pendengar kita nih yang sudah bersama dengan kita saat ini. Juga ada Bang Duot, ada Bang Albertus, Ivan FG Munteh, ada Bang Z, ada Bang J, ada Chern Walkers juga sudah hadir dari Malaysia juga, jauh-jauh ya, lagi bergabung dengan RRI Pro 1 Nia Selatan. Ada Dias Ragil Setiawan juga jauh dari Banjarnegara, Jawa Tengah juga. Ada Ponapon juga sudah hadir, terima kasih sudah bersama dengan kita. Kata dia sih cuaca di Banjarnegara ya lagi ini panas gitu ya kan. Sama di Pasar Teluk Dalam juga cuacanya lagi panas ya. Tetap semangat untuk kita semua. Dan ya tetap fokus ya. Kadang juga kita gagal fokus di siang hari gitu ya, karena kurangnya minum air putih atau misalnya kurang istirahat. Biasanya kalau beraktivitas di siang hari itu bikin kita ngantuk. Jadi kalau buat kita yang masih beraktivitas, biar gak ngantuk, salah satunya dengerin lagu dan jawab ya pertanyaan topik kita kali ini tadi. Kalau hari ini Anda dapat libur mendadak nih tanpa ada pekerjaan sama sekali, kira-kira pendengar hal pertama apa yang ingin kamu lakukan? Coba komen ya. Oke, dan kira-kira juga Bang Chern Walker katanya sih lagi kerja ya di mana, di pameran yang katanya di prohibition ya. Terima kasih untuk informasinya Bang Chern Walkers ya. Agak bingung mau sebutnya dalam Indo katanya ya. Karena beda ya bahasa Indonesia dengan bahasa Malaysia gitu ya, Melayu gitu. Jadi ya agak-agak gimana gitu ya. Ada Bang Z katanya Banjarnegara ada es dawet katanya tuh enak ya kan. Coba Bang Dias komen nih. Kak Dias komen, apa benar enggak sih? Kak Dias katanya Kak Putri udah makan siang belum? Waduh, kalau belum nih emang Dias traktirin gitu ya kan? Wah, dengan senang hati sih ya kalau di apa ya, diantarin di RR ini. Ada siapa lagi di sini? Oh, kata Bang Chern ya kan? Or we call it government department habition katanya. Kemudian ada Bang Dut juga katanya. Ada Put, itu tiap tahun ya, yaitu festival buah. Waduh, kayaknya Bang Dut sedang merayakan festival buah nanti bulan depan gitu ya, kebetulan bulan depan. Baik Bang Dut, yang penting sih dikirim aja buahnya ya di sini di RRI Selatan gitu ya. Kami juga mau merayakan festivalnya, tapi festivalnya agak jauhan gitu ya. Tapi dikirimin buah-buahannya gitu. Ada Bang Albertus juga sudah bersama dengan kita. Cocoknya di siang hari sih bahas makanan juga masuk ya kan, karena siang hari enaknya ngemil juga. Ada Bang J katanya Putri izin saya ambil minum es teler. Nah, waduh, sambil minum es teler, wah bagus juga ya, apalagi cuaca lagi panas gitu ya kan, sambil minum yang dingin-dingin gitu. Oke, terima kasih informasinya ya, sambil dengerin lagu-lagu dangdut bareng RRI Pro 1 Nia Selatan gitu. Ada siapa lagi di sini bersama dengan kita menyapa? Nah, ini ada jawaban dari Bang Z katanya nih ya. Dengan topik kita, kalau hari ini Anda mendapat libur mendadak tanpa ada pekerjaan sama sekali, hal pertama yang ingin Anda lakukan apa? Jawabannya Bang Z adalah, hal pertama yang ingin aku lakukan adalah latihan buat jawab pertanyaan dari mamanya cewekku katanya. Waduh, udah dieksekusi gitu ya. Oke, semangat nih Bang Z ya. Ada siapa lagi di sini? Ada Pak Albertus ya, terima kasih sudah berkomentar panjang lebar nih komentarnya ya. Ada siapa di sini lagi? Oh kata Bang Z, of course there's a difficult of nomenclature in Malaysia and Indonesia. That's why I'm so confused katanya. Ada siapa lagi di sini bersama kita? Oh ini Bang Dut. Biasanya kalau bulan depan dijamin mukbang buah siput. Waduh ya udah deh. Langsung dikirimin nih Bang Dut ya. Ini kayaknya CEO buah-buahan ini ya. Langsung dikirim dong. Kayaknya enggak susah. Sekarang tuh canggih ya. Sekarang udah canggih Bang Dut ya kan. Sebelum festival gitu ya atau menjelang festival tuh buah-buahnya dikirim dulu. Takutnya nanti ya enggak kebagian ya sama RRI Selatan ya. Nanti alamatnya di bawah aja ya. Oke, terima kasih. Ada Chan Dong sudah hadir juga bersama dengan kita. Terima kasih sudah bergabung. Kita dengerin dulu nih lagu requestan berikutnya. Ada beberapa yang sudah request lagu juga di sini. Ya, ada nanti Sri Devi juga kami hadirkan lagunya sesuai requestan pendengar. Dan ini dia lagunya. Selamat mendengarkan.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Masih bersama kami di 93,1 MHz dan dengan lagu-lagu pro dangdut, dangdut adalah kita. Sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Barat, lagu dangdut masih terus kami hadirkan untuk pendengar saat ini. Dan Putri juga akan pamit undur diri nantinya juga nanti di pukul 15 waktu Indonesia Barat. Masih kami hadirkan untuk Anda ya dengan lagu-lagu dangdut. Berikutnya kita akan dengarkan lagu dari requestan Yusuf Ajekane ya. Katanya Kak bisa request lagunya Happy Asmara, Dalan Liane. Oke, nanti kita putarkan lagunya Dalan Liane, kita akan hadirkan untuk pendengar juga. Dan ada juga di sini Bang J, Bang Duot juga sudah hadir, Pak Albertus dan Bang Z juga. Ada siapa lagi di sini nih ya? Pak Albertus, terima kasih komentarnya dan terima kasih juga untuk Yusuf AJK. Kalau boleh tahu nih, Pak Yusuf AJK dari mana nih? Kayaknya kalau tidak salah ini Bapak dari ini ya Pak ya, Pelabuhan Roro, di ini ya Pak, Pelabuhan Baru kah? Sepertinya Pak Yusuf nih sering gabung di live-nya Bang Putra ya kan. Waduh, mohon maaf nih Pak, Putri baru tahu ini ya kalau sudah bergabung. Kalau salah boleh di ini ya Pak ya, dikasih tahu. Kata Pak Yusuf, makasih ya Kak, sama-sama juga Pak Yusuf. Semoga Kakak selalu sehat, amin. Semoga kita semua sehat selalu, panjang umur, amin. Berkah rezeki, amin. Sehat selalu, kedua orang tua, amin. Tapi biasanya nih Pak ya, dua-duanya untuk orang yang ulang tahun sih Pak. Karena yang ulang tahun hari ini ada ya, akunnya namanya Anak ya, atau sering kita sebut Bang Dot. Nah dia lagi ulang tahun hari ini, boleh Pak dikirim langsung nih Pak komentarnya yang lagi ulang tahun Anak, si Anak ini ya Pak ya. Salam dari Kaltim katanya, Kota Tangerang, umur 24 tahun, tinggi badan. Oke, terima kasih Bapak, siap. Dan kita putarkan lagunya nih dari Aneka Syafari ya, dengan lagu Happy Asmara, Dalanen Lianen gitu ya. Akan kita putarkan. Selamat mendengarkan.

Dan menjelang sore untuk mendengar RRI Pro 1 Nia Selatan dimanapun Anda berada di program acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita ya. Terasa nih waktu kita sudah mulai menipis ya. Tinggal 2 menit lagi Putri pamit undur diri duluan nih ya untuk mendengar di siang hari ini. Karena Putri sudah menemani pendengar dari pukul 10 waktu Indonesia Barat hingga konfirmasi pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dengan berbagai hiburan dan informasi kami hadirkan di akhir-akhir perjumpaan kita di lagu dangdut juga. Kita akhiri juga ya sampai di sini, tapi bukan perjumpaan terakhir nih. Kita akan berjumpa di segmen-segmen berikutnya dan juga berjumpa dengan penyiar-penyiar lainnya yang lebih kece, menarik, akan hadir menemani Anda. Berikutnya juga nanti akan ditemani oleh rekan siar lainnya yaitu Arta Salta di Lintasnya Selatan Sore dengan berbagai informasi hiburan menarik juga untuk Anda. Jangan lewatkan mendengarkan kita di frekuensi 93,1 MHz. Saya Putri Duha pamit undur diri. Sampai jumpa. Ya ahu untuk kita semuanya.

Tahukah Anda gimana rasanya kalau matahari tiba-tiba hilang? Meskipun hanya satu menit saja. Pertama, bumi akan gelap gulita. Tapi tunggu dulu, karena cahaya matahari butuh waktu 8 menit untuk sampai ke bumi. Jadi, kita baru sadar 8 menit kemudian. Setelah itu, suhu mulai turun. Namun, tidak langsung beku, karena bumi kita ini masih menyimpan panas. Namun, hewan dan tumbuhan yang bergantung pada cahaya mulai panik. Karena tanpa matahari, tumbuhan tidak bisa fotosintetis dan hewan bingung arah. Satelit dan sistem komunikasi juga bisa terganggu. Untungnya, ini hanya 1 menit saja. Jadi, semuanya masih aman. Namun, bagaimana kalau 2 menit, 3 menit? Apakah kita sudah mampu membayangkan apa yang terjadi?

Tahukah Anda, ada pulau tanpa waktu di dunia nyata? Pendengar, ada sebuah tempat di dunia ini yang tidak memiliki waktu jam, bahkan jam dinding. Dianggap nggak penting, namanya Somaroy. Sebuah pulau kecil di Norwegia. Di sana mataharinya bisa bersinar 24 jam non-stop selama musim panas. Karena itu, warga setempat mengajukan ide bebas waktu. Mereka ingin hidup tanpa jam, tanpa aturan siang dan malam. Mau nyuci mobil jam berapapun boleh, main bola tengah malam pun boleh. Waktu jadi fleksibel, karena siang nggak pernah berakhir. Bahkan mereka mengumpulkan jam-jam tua dan digantungkan di jembatan sebagai simbol kebebasan dari waktu. Namun pendengar, konsep ini juga bikin kita bingung. Para turis dan sekolah, serta waktu masuk kerja, waktu kapan tidur, dan lain-lain. Kalau Anda berkunjung di Somaroy, bakal happy karena bebas waktu atau malah stres nggak tahu waktu.

Anda, dulu ada boneka marionet raksasa yang bisa jalan-jalan sendiri di kota. Dan dikabarkan kalau boneka ini memiliki tinggi 3,5 meter, namanya Little Amal, yang digerakkan pakai tali seperti boneka tradisional, tapi bukan boneka pertunjukan. Boneka ini merupakan simbol harapan untuk anak-anak pengungsi, karya seni yang jalan, dan bikin kita mikir, kok bisa?

Tahukah Anda, pendengar, kalau ada di alam liar, ada hewan yang ternyata bisa menirukan suara gergaji, kamera, dan alarm mobil. Siapa lagi kalau bukan burung lirebird, burung asli negara Australia yang dijuluki master imitasi suara alam. Burung ini mampu menirukan hampir semua suara di sekitarnya dengan akurasi yang luar biasa, termasuk bisa menirukan kicauan burung lain di sekitarnya, suara ranting patah, hingga suara manusia. Kemampuannya ini bukan sekedar pamer pada jenis burung lainnya, karena ini juga merupakan strateginya untuk bertahan hidup serta menarik pasangan.

Tahukah Anda, Koloseum di Roma dulunya pernah dijadikan kolam renang terbesar atau kolam renang raksasa. Koloseum bukan hanya tempat pertarungan gladiator di zaman Kaisar Domitian. Area ini bisa diubah menjadi kolam. Lantai arenanya aja dibanjiri air. Dan mereka menggelar pertunjukan kapal Navalia Prolia alias pertempuran kapal mini. Area ini bisa diubah menjadi kolam. Lantai arenanya saja dibanjiri air. Dan mereka menggelar pertunjukan kapal Navalia Prolia alias pertempuran kapal mini. Ribuan penonton kapal-kapal kecil yang bertarung di tengah bangunan megah yang lengkap dengan efek air dan juga suara yang dramatis. Uniknya, di sini, yaitu mereka beneran memakai air dari saluran khusus dan harus dikuras setelah acara. Tidak terbayangkan mereka membereskan Koloseum sebesar itu.

Ada lokasi bernama Yakutia, letaknya di negara Rusia, yang mana suhu di sana bisa turun sampai minus 67 derajat Celcius, dan mobil di sana tidak pernah dimatiin, karena kalau sampai kendaraan mobilnya mati, mengakibatkan mesinnya akan membeku dan mati total. Namun, orang-orang di sana tetap beraktivitas seperti biasanya, sekolah, kerja, dan lain-lain. Bahkan, mancing pun tetap dilakukan oleh masyarakat yang tinggal di Sahan. Suhu dingin bukan penghalang, dan yang paling uniknya lagi, tempat sebeku itu justru kaya akan berliannya. Kadang kita berpikir, tempat yang buruk belum tentu buruk, pasti ada hal unik yang bisa membangkitkan semangat warga untuk tetap tinggal di Yakutia.

Tahukah Anda kalau Danau Toba bukanlah danau biasa? Di balik keindahan danau dengan airnya yang tenang, ada sejarah terbentuknya Danau Toba, yang mana Danau Toba ini merupakan bekas letusan super vulkano terbesar yang pernah terjadi di bumi. Letusan dahsyatnya terjadi sekitar 74 ribu tahun lalu, dan saking dahsyatnya, abunya sampai di negara Afrika, bahkan bikin suhu bumi turun drastis. Setelah letusannya selesai, kawah raksasa yang ditinggalkan perlahan-lahan terisi air hujan dan terjadilah Danau Toba seperti sekarang. Dan uniknya lagi, di tengah danau ini ada Pulau Samosir, dan itu bukan pulau biasa, tapi bagian dari kubah magma yang naik ke permukaan danau.

Tahukah Anda kalau ada desa di atas awan? Saking tingginya, orang yang datang ke sana bisa pingsan karena kelelahan. Nama desanya yaitu Larin Conada, terletak di pegunungan Andes Peru. Desa ini berada di ketinggian lebih dari 5.000 meter di atas permukaan laut, dan ini lebih tinggi dari base camp Everest. Karena oksigennya tipis banget, maka bagi mereka yang baru datang ke desa ini, bisa sakit kepala, mual, bahkan sesak nafas. Namun anehnya, banyak yang tinggal di Larin Conada ini. Mereka datang ke sana satu alasan, yaitu emas. Karena desa ini berada di atas tambang emas terbesar di ketinggian ekstrim. Namun pendengar, meskipun ada banyak emas, hidup di sana tidaklah mudah. Gak ada air bersih, gak ada saluran pembuangan, bahkan jalanan penuh dengan lumpur. Kalau Anda dikasih pilihan tinggal di sana dengan penuh emas, tapi menerima kekurangan desanya tadi, ada yang mau?

0: Desa ini selama 6 bulan lamanya, disebabkan desa ini dikelilingi pegunungan tinggi. Namun pendengar, masyarakat di sana tidak tinggal diam. Mereka punya ide untuk membuat cermin raksasa di atas gunung untuk memantulkan sinyal ke desa. Dan cahaya pantulan ini jatuh pas di alun-alun kota. Makanya masyarakat di sana jika berjemur di musim dingin, mereka berkumpul di alun-alun kota tersebut.
1: Yeah.

Tahukah Anda, kalau dinosaurus tidak punah, maka manusia tidak akan pernah ada. 65 juta tahun lalu, asteroid raksasa jatuh ke bumi dan nyapu bersih para dino. Tapi, pendengar, sejenak kita membayangkan, kalau batu itu melet sedikit saja, maka dinosaurus akan terus hidup dan mungkin malah jadi penguasa planet ini. Dan manusia belum tentu bisa muncul atau malah jadi santapan para dinosaurus. Bayangin aja naik ojek Velociraptor, belajar bareng Triceratops atau ujian dan olahraga lari dari T-Rex yang lapar. Agak ngeri juga kan? Untung aja para dinosaurus ini punah. Tapi lucu juga kalau tidak punah, dunia akan menjadi Jurassic Park dalam versi nyata atau asli. Apa tidak?

Saatnya kita ikuti Dies Hari Ini, rangkuman peristiwa aktual dan terpercaya di 4 kabupaten dan 1 kota sekepulau Dies.

0: kuotanya 2.000. Nah, seluruh Indonesia berebut lah ceritanya nih, Kak. Kalau kita lebih cepat, lebih bagus. Kalau bisa 20.
1: Memitigasi resiko dan juga kendala-kendala di lapangan, petugas kita ini kita sudah membekali, menyampaikan SOP.
2: Selamat sore pendengar dari Puncak Rono Geba, inilah Radio Republik Indonesia Gedung Sitoli dengan Nias hari ini. Pokok-pokok berita hari ini, Bupati Nias Barat tinjau sejumlah infrastruktur termasuk ruas jalan di wilayah Kecamatan Menrehe Barat. Fasilitator rumah BUMN Telkom Gedung Sitoli siap memandu pelaku usaha UMKM dari pemberkasan hingga terbit sertifikat halal. Inilah Nias hari ini selengkapnya, Jumat 26 Juni 2026.

0: Kita awali berita yang pertama, Bupati Nias Utara menyampaikan bahwa pembangunan Jalan Lotu Tuhemberua dan Lotu Lahewa dimulai Juni 2026 dengan anggaran sebesar 44 miliar. Laporan Muni Eli Hareva.
1: Bupati Nias Utara Amizar Barubu menyampaikan apresiasi atas antusiasme masyarakat menyambut rencana pembangunan infrastruktur jalan di tiga kecamatan, yakni Kecamatan Lotu, Lahewa Timur, dan Afulu. Bupati Nias Utara sangat senang melihat antusiasme masyarakat dan rasa syukur yang begitu besar dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Utara, camat dari tiga kecamatan, kepala dinas di wilayah Kabupaten Nias Utara, serta seluruh masyarakat dari empat desa di Kecamatan Lotu, Lahewa Timur, dan Afulu. Tahun 2026 ini, pemerintah provinsi mengalokasikan anggaran untuk dua ruas jalan, yakni ruas jalan Lotu menuju Tuhemberua mendapatkan alokasi anggaran sekitar 27 miliar rupiah, sedangkan ruas jalan Lotu menuju Lahewa sebesar 17 miliar rupiah. Pembangunan jalan ini disebut Bupati Nias Utara sebagai angin segar yang sangat dinantikan warga Kabupaten Nias Utara. Menurut Bupati, proses proyek diawali dengan sosialisasi yang dilaksanakan di Pendopo Bupati Nias Utara dan dilanjutkan dengan pelaksanaan MC0 atau komparasi data lapangan agar pekerjaan jalan ini bisa segera dimulai.
2: Atas nama pemerintah dan seluruh masyarakat Nias Utara mengucapkan terima kasih di mana hari ini kami mulai melaksanakan sosialisasi di Pendopo Nias Utara dan setelah ini kami melaksanakan MC0 pembangunan jalan dari Lotu menuju Tuhemberua dengan anggaran kurang lebih 27 miliar dan dari Lotu menuju Lahewa kurang lebih 17 miliar. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Gubernur atas perhatian di Kabupaten Nias Utara.
1: Apresiasi juga disampaikan Tarmizi Gia selaku tokoh masyarakat Nias Utara. Ia menyampaikan doa untuk Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution atas perhatian terhadap peningkatan konektivitas di Kabupaten Nias Utara.
3: Bapak Bobi Nasution, Gubernur Sumatera Utara yang sangat kami banggakan. Kerinduan kami selama ini telah terjawab bahwa pembangunan jalan provinsi Lotu menuju Tuhemberua, Lotu menuju Lahewa sudah mau action terrealisasi. Maka untuk itu, Bapak Gubernur hanyalah kami bawa dalam doa supaya panjang umur dan berkelanjutan kepemimpinan tingkat Provinsi Sumatera Utara.
1: Ia berharap semoga proses pembangunan berjalan lancar tanpa hambatan, selesai tepat waktu, dan langsung membawa dampak positif bagi perekonomian serta kesejahteraan seluruh masyarakat Nias Utara. Dari Nias Utara, reporter Munyalia Reva, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Fasilitator rumah BUMN Telkom Gedong Sitoli siap memandu pelaku usaha UMKM dari pemberkasan hingga terbit sertifikat halal gratis melalui program Sahati Self Declare. Berikut laporan Ida Rahmi Telaum Padua.
4: Untuk tahun 2026, rumah BUMN kembali menggulirkan sebuah program untuk membantu para pelaku UMKM dalam hal pengurusan sertifikat halal. Kali ini, rumah BUMN memberikan fasilitas self-declare untuk kuota 2.000 UMKM se-Indonesia. Fasilitator rumah BUMN Telkom Gunung Stoli, Puspa, mengatakan target rumah BUMN adalah mempercepat sertifikasi halal self-declare dengan menjangkau pelaku usaha dan memberikan edukasi guna meningkatkan kesadaran bahwa sertifikat halal penting untuk kepercayaan konsumen dan akses pasar yang lebih luas.
5: Kalau untuk kota Gunung Sitoli, kalau untuk target seberapa cepat? Karena kan namanya ini kuotanya 2.000. Nah seluruh Indonesia berapa lah ceritanya nih Kak? Kalau kita lebih cepat lebih bagus. Kalau bisa 20, 20. Kalau bisa 30, 30 gitu. Kalau bisa 50, 50. Okay. Tapi tergantung kecepatan untuk menginput datanya.
4: Kejar targetnya dari BUMN sendiri atau UMKM sendiri?
5: Dari UMKM ya Kak, kalau mereka udah mendengar informasinya ada pembukaan self-declare ya sebenarnya langsung bisa datang ke kami, kami datang ke mereka. Karena kalau pengurusan self-declare ini sangat mudah dan gampang, hanya dari kami yang datang, dari aku sendiri yang turun langsung ke rumah UMKM untuk mengambil foto, melihat rumah produksi sih sebenarnya kalau untuk.
4: Kepada pelaku UMKM, pihaknya mengimbau agar memanfaatkan kesempatan ini dengan mengurus sertifikat halal produk yang dijual. Proses pengurusannya juga sangat mudah. Pelaku UMKM akan mendapatkan bimbingan teknis pendaftaran sistem hingga produk memiliki label halal yang siap dipasarkan. Ida Rahmita Lombanua melaporkan.
0: Bupati Nias Barat Dr. Eli Yunus Warwi SPTMSIMM meninjau sejumlah infrastruktur termasuk ruas jalan di wilayah Kecamatan Manrehe Barat. Melihat kondisi jalan yang rusak parah dan sulit dilalui kendaraan roda 4, Bupati bersama rombongan menggunakan sepeda motor untuk menjangkau lokasi. Dalam perjalanan, rombongan beberapa kali harus berhenti akibat medan yang berat dan kondisi jalan yang memprihatinkan. Peninjauan dilakukan pada ruas jalan yang menghubungkan menghubungkan Daso GE Desa Lelehia, Siso Bambewe, Siso Bako Lawu-Lawu, Desa Ono Limburaya, hingga Hili Muahe. Rombongan kemudian melanjutkan perjalanan melalui Simpang Goo menuju Lasara Bagawu, Siso Banrao, Lasara Faga, Mazinge, dan berakhir di Fadoro, Sifulu Banua. Di sela-sela kegiatan, Bupati Eli Yunus juga menyempatkan diri mengunjungi kediaman Desta Lenta Zebua Escape Nurse yang akan melangsungkan pernikahan dalam waktu dekat, serta mendoakan agar seluruh rangkaian acara pernikahan berjalan lancar dan penuh sukacita. Sebanyak 120 petugas lapangan disiapkan Badan Pusat Statistik Kabupaten Nias Utara untuk menyukseskan pelaksanaan sensus ekonomi 2026. Berikut laporan Cevan Saluko.
6: Kita sudah membekali, menyampaikan SOP dan...
7: Badan Pusat Statistik Kabupaten Nias Utara menyiapkan sebanyak 120 petugas lapangan untuk melaksanakan sensus ekonomi 2026 yang akan berlangsung mulai 15 Juli hingga 31 Agustus mendatang. Kepala BPS Kabupaten Nias Utara, Dharma Berimante Lombanua, mengatakan berbagai tahapan persiapan telah dilakukan mulai dari sosialisasi, perekrutan, hingga pelatihan petugas yang akan melakukan pendataan secara langsung dari rumah ke rumah.
6: Memitigasi resiko dan juga kendala-kendala di lapangan, petugas kita ini kita sudah membekali, menyampaikan SOP, dan petugas kita juga harus bisa lebih persuasif dan berkomunikasi terhadap setiap responden agar setiap responden ini bisa memberikan data yang lebih transparan, lebih jujur, dan akuntabel.
7: Kepala BPS Nias Utara juga mengimbau masyarakat agar menerima petugas sensus dengan baik dan memberikan data yang benar, karena seluruh informasi yang disampaikan dijamin kerahasiaannya. Sementara itu, salah seorang petugas sensus ekonomi 2026, Sardiani Filizebua, berharap masyarakat turut berpartisipasi aktif dalam menyukseskan pendataan ekonomi nasional tersebut.
8: Ya, untuk targetnya sendiri yaitu kita selalu nanti akan mencatat bagaimana perkembangan UMKM di seluruh sektor, baik itu pertanian, perikanan, bahkan usaha-usaha lainnya yang mencakup bagaimana tentang perekonomian.
7: Sensus Ekonomi 2026 bertujuan menghasilkan data yang akurat mengenai aktivitas ekonomi masyarakat sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan daerah maupun nasional. Dari Kota Gunung Sitoli, Provinsi Sumatera Utara, saya Jevan Zaluhu, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar dan pemirsa, Anda masih mendengarkan Nias hari ini yang juga dipancarkan oleh RRI Nias Selatan dan dapat dimonitoring melalui aplikasi RRI Digital. Kita beralih ke berita selanjutnya. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan menegaskan bahwa komunikasi yang terbuka, harmonis, dan saling melibatkan antara kepala sekolah, guru, dan masyarakat merupakan kunci terciptanya suasana sekolah yang kondusif serta peningkatan mutu pendidikan. Laporan Anoverlis Solo.
9: Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan Nurhayati Telombanua menekankan pentingnya menjaga komunikasi yang baik antara kepala sekolah dan guru di setiap satuan pendidikan. Menurutnya, kesamaan tujuan dan langkah merupakan kunci utama untuk mewujudkan mutu pendidikan yang lebih baik. Ia mengungkapkan bahwa masih terdapat beberapa sekolah yang mengalami ketidakharmonisan antara kepala sekolah, guru, dan masyarakat. Kondisi tersebut perlu segera diperbaiki agar seluruh unsur sekolah dapat bekerja sama dalam mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Selain itu, kepala sekolah diminta untuk selalu terbuka dalam menyampaikan informasi kepada guru. Setiap kegiatan kedinasan yang mengharuskan kepala sekolah berada di luar sekolah sebaiknya diinformasikan dengan jelas, termasuk penunjukan yang bertanggung jawab selama kepala sekolah tidak berada di tempat.
10: Bapak Ibu guru kepala sekolah yang sudah dipercayakan hari ini, tolong itu diluruskan supaya satu tujuan, satu langkah, supaya apa yang diharapkan itu bisa kita berhasilkan dengan baik. Tapi kalau kepala sekolah yang jalan ke kiri, gurunya ke kanan, saya tidak tahu apa yang akan dihasilkan. Jadi ini segera kepala sekolah yang memang merasa tidak nyaman atau tidak sedikit dengan teman-teman yang dihubungi dengan masyarakat, kalau boleh segera lagi supaya memang komunikasi itu cair kembali. Komunikasi itu harmonis kembali.
9: Menurut Nur Hayati, komunikasi yang terbuka akan menghindarkan kesalahpahaman dan menciptakan suasana kerja yang nyaman. Guru akan lebih mudah menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab apabila merasa dihargai dan dilibatkan dalam berbagai informasi penting di lingkungan sekolah. Melalui komunikasi yang baik, ia optimis segala sesuatu akan berjalan dengan baik meski hasil yang disepakati tidak dapat menyenangkan semua pihak. Untuk itu, ia mengajak seluruh kepala sekolah untuk segera memperbaiki hubungan yang kurang harmonis dengan guru maupun masyarakat. Dengan komunikasi yang baik, ia meyakini suasana sekolah akan menjadi lebih kondusif, guru dapat mengajar dengan sungguh-sungguh, dan kualitas pendidikan di Kabupaten Selatan dapat terus meningkat. Demikian, Ano Verlis Hulu melaporkan.
0: Satu atlet karate Nia Selatan akan mengikuti Kejurnas Karate Piala Presiden pada 26 sampai 28 Juni 2026 di Gor Sigsager, Kota Bandar Lampung. Atlet tersebut merupakan karateka Karatedo Siroite Nia Selatan, dipimpin Selati Eli Nehe. Wakil Nia Selatan tersebut adalah Hazael Sarumaha yang akan bertanding di kelas Festival Kadet Komite Perorangan 63 kg putra. Keputusan ini menjadikan Hazael sebagai sesatunya wakil Nia Selatan di ajang bergengsi nasional tersebut. Selati Eli Nehe atau akrab disapa Senpai Nehe mengemukakan terbatasnya jumlah karateka yang diutus pada kejuaraan tersebut disebabkan minimnya anggaran yang tersedia. Sebelumnya atlet yang didaftarkan berjumlah 8 orang dan akan bertanding di 7 kelas. Namun dia mengungkapkan sampai saat ini pihaknya belum mendapatkan dukungan dari Pemkab Nia Selatan. Modal keberangkatan Hazael berasal dari biaya pribadi dan proposal tidak mengikat. Sementara itu, dua atlet bulu tangkis ganda putri PB PAS, yakni Christella dan Valeri, berhasil meraih medali perak kategori pemula sirkuit provinsi atau Sirprov PBSI Sumut kedua tahun 2026 yang berlangsung tanggal 22 sampai 25 Juni 2026 di Gor PBSI Sumut Deli Serdang. Keduanya mengalahkan unggulan dua dari Kota Medan Sumut pada partai semifinal dan kalah di final melawan atlet dari Kota Binjai. Sebanyak 520 orang atlet dari berbagai klub yang ada di Provinsi Aceh, Sumut, dan Riau bertanding di Sirprov 2026 tersebut. Keduanya bersyukur dapat mengasah kemampuan, menambah pengalaman dan jam terbang untuk bertanding. Meski merasa kurang puas dengan hasil tersebut, namun kedepannya mereka menargetkan akan meraih medali emas di tingkat Provinsi Sumatera Utara. Pada kesempatan lain, Ketua PB PAS Charles menyampaikan rasa bangga dan prestasi atas prestasi kedua atletnya tersebut dan berharap ke depan akan lebih banyak lagi klub bulu tangkis dan yang mengikuti Sirprov. Sementara itu, Ketua PBSI Gunung Sitoli Nikodemus menyampaikan apresiasinya terhadap seluruh pihak yang selalu mendukung para atlet, terutama kepada para pelatih, orang tua, dan klub yang mau memberangkatkan para atlet-atlet muda demi perkembangan bakat atlet setelah berlatih selama berbulan-bulan lamanya. Berikut pendengar, kami hadirkan perakiran cuaca di wilayah Kepulauan Nias untuk hari ini dan besok, disampaikan langsung oleh forecaster BMKG Stasiun Meteorologi Binaka Gunung Sitoli.
11: Pendengar RRI Gunung Sitoli dimanapun Anda berada, dari Stasiun Meteorologi Minaka bersama saya Humaydi selaku perakirawan akan menyampaikan informasi perakiran per tanggal 26 hingga 27 Juni tahun 2026. 26 hingga 27 Juni tahun 2026. Perkiraan cuaca Kepulauan Nias dan sekitarnya untuk hari ini Jumat 26 Juni tahun 2026. Pagi hari diperkirakan berawan. Siang hingga sore hari diperkirakan berawan, potensi hujan Kabupaten Nias sedang, malam hari dan Kabupaten Nias Utara. Malam hari hingga dini hari diperkirakan berawan. Untuk suhu udara, hari ini diperkirakan berkisar antara 23 hingga 32 derajat Celcius, dengan kelembaban udara berkisar antara 65 hingga 99%. Angin untuk hari ini diperkirakan bertiup dominan dari arah tenggara dengan kecepatan rata-rata 5 hingga 20 km per jam. Berikutnya untuk perkiraan cuaca Kepulauan Nias dan sekitarnya untuk esok hari, Sabtu 20 Juni tahun 2026, pagi hari diperkirakan berawan, siang hingga sore hari diperkirakan berawan, malam hari hingga dini hari untuk esok hari diperkirakan berawan. Untuk suhu udara esok hari diperkirakan berkisar antara 23 hingga 32 derajat Celcius, dengan kelembaban udara berkisar antara 65 hingga 100%. Angin diperkirakan bertiup dominan dari arah selatan dengan kecepatan rata-rata 5 hingga 20 km per jam. Selanjutnya kita beralih ke informasi untuk wilayah perairan yang berlaku untuk esok hari Sabtu 27 Juni tahun 2026. Yang pertama, wilayah perairan timur Kepulauan Nias, cuaca untuk esok hari diperkirakan terdapat potensi hujan ringan. Angin diperkirakan bertiup dominan dari arah utara dengan kecepatan rata-rata 3 hingga 6 knot. Berpotensi terjadi gusti atau angin maksimum hingga mencapai 16 knot. Untuk gelombang wilayah perairan timur Kepulauan Nias esok hari diperkirakan dalam kategori sedang, yakni sekitar 1,25 hingga 2,5 meter. Kemudian yang kedua, untuk wilayah perairan barat Kepulauan Nias, cuaca untuk esok hari diperkirakan terdapat potensi hujan ringan. Angin diperkirakan bertiup dominan dari arah utara dengan kecepatan rata-rata 4 hingga 6 knot. Berpotensi maksimum hingga mencapai 13 knot. Untuk gelombang wilayah perairan barat Kepulauan Nias esok hari juga diperkirakan dalam kategori sedang, yakni sekitar 1,25 hingga 2,5 meter. Kami harap masyarakat untuk tetap terus mengikuti update informasi cuaca melalui aplikasi Info BMKG yang dapat diunduh di Play Store maupun App Store. Demikian yang dapat kami sampaikan, kami kembalikan ke studio RRI Gunung Sitoli. Terima kasih.
0: Saudara, mengakhiri Nias hari ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Bupati Nias Barat tinjau sejumlah infrastruktur termasuk ruas jalan di wilayah Kecamatan Manrehe Barat. Fasilitator rumah BUMN Telkom Gunung Sitoli siap memandu pelaku usaha UMKM dari pemberkasan hingga terbit sertifikat halal. Dengan demikian Nias hari ini, Radio Republik Indonesia Gunung Sitoli mewakili tim yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.
12: Sekian Nias hari ini.

0: Baru saja Anda ikuti Nias Hari Ini dari Pro 1 RRI Gunung Sitoli. Dan kini kembali bersama RRI Nias Selatan di acara selanjutnya. Ragam informasi,
1: hiburan dan konten edukatif
2: hadir menemani Anda sepanjang hari
3: bersama Pro 1 RRI Nias Selatan.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini publik kembali dikejutkan oleh kabar yang cukup mengkhawatirkan. Program Makan Bergizi Gratis atau MBG yang seharusnya membantu meningkatkan gizi masyarakat justru sempat menjadi sorotan karena adanya kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan. Beberapa siswa dilaporkan mengalami mual, pusing, bahkan harus mendapatkan penanganan medis setelah mengkonsumsi makanan yang dibagikan. Peristiwa ini tentu menimbulkan kekhawatiran karena program yang tujuannya sangat baik justru tercoreng oleh masalah kualitas makanan. Kasus ini sebenarnya mengingatkan kita pada beberapa kejadian lain yang juga sempat viral sebelumnya. Ada pelanggan restoran yang kecewa karena pelayanan yang buruk. Ada usaha yang viral karena kualitas produknya tidak sesuai dengan janji. Bahkan ada bisnis yang kehilangan kepercayaan publik hanya karena satu kesalahan yang sebenarnya bisa dihindari. Di era media sosial seperti sekarang, kesalahan kecil bisa berubah menjadi isu besar dalam waktu sangat singkat. Sekali kepercayaan publik terganggu, dampaknya bisa meluas jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, peristiwa seperti ini memberikan pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, mendapatkan proyek atau mendapatkan pelanggan itu memang sangat penting. Tetapi, menjaga kepercayaan setelah mendapatkan peluang itu jauh lebih penting. Seringkali masalah justru muncul setelah bisnis berhasil mendapatkan kontrak atau pesanan besar. Pada awalnya, kualitas dijaga dengan sangat baik. Pelayanan dibuat sebaik mungkin. Tetapi setelah usaha berjalan atau order mulai datang, ada yang mulai lengah. Ada yang mulai menurunkan standar. Ada yang mulai berpikir bagaimana menekan biaya sebanyak mungkin. Disinilah sebenarnya bahaya mulai muncul. Ketika kualitas mulai dikompromikan demi mengejar keuntungan jangka pendek. Kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan dalam program MBG ini mengingatkan kita bahwa dalam bisnis tertentu, kualitas bukan hanya soal reputasi. Kadang kualitas juga berkaitan langsung dengan keselamatan orang lain, terutama dalam bisnis makanan, kesehatan, obat-obatan atau layanan publik. Bagi pelaku usaha ada satu prinsip yang sangat penting. Jika sebuah proyek menuntut harga yang terlalu rendah hingga kita tidak bisa menjaga kualitas dengan baik, kadang pilihan yang paling baik justru adalah menolak proyek tersebut. Lebih baik kehilangan satu peluang bisnis daripada kehilangan kepercayaan pelanggan. Lebih baik mengatakan tidak daripada harus menjalankan usaha dengan standar yang kita tahu sendiri itu tidak aman. Karena dalam dunia usaha, kepercayaan adalah aset yang paling mahal. Uang bisa dicari kembali, peluang bisnis bisa datang lagi. Tetapi reputasi yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dipulihkan. Nah, kasus MBG ini akhirnya menjadi pengingat penting bagi kita semua. Ketika kepercayaan sudah diberikan kepada kita, maka tanggung jawab kita adalah menjaganya dengan sungguh-sungguh. Menjaga kualitas, menjaga standar, dan menjaga integritas dalam menjalankan usaha. Karena sekali lagi, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang hanya pandai mendapatkan peluang, tetapi bisnis yang mampu menjaga kepercayaan setiap hari. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Satu.

Persaingan Grup E memasuki fase penentuan di Pesta Bola Dunia 2026. The Vikings Norwegia akan menghadapi Le Bleu Prancis dalam laga krusial di Stadion Boston, Amerika Serikat. Prancis berambisi mengamankan kemenangan, sementara Norwegia siap menghadirkan perlawanan sengit. Akankah Prancis kembali menunjukkan dominasinya, atau Norwegia yang mampu mencuri hasil penting di Boston? Dengar bareng pertandingan seru Grup E Pesta Bola Dunia 2026, Sabtu 27 Juni 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pukul 17 lewat 3 menit waktu ini, suara pendengar kami hadirkan di ruang-ruang program Cek Fakta. Beredar unggahan video di X atau Twitter yang diklaim menampilkan Presiden Prabowo Subianto memberikan tanggapan atas pembekuan mahasiswa pada Juni 2026. Unggahan tersebut juga menyebut Presiden Prabowo tidak menyinggung program MBG, padahal program itu disebut sebagai salah satu tuntutan utama dalam aksi pembekuan. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Penelusuran menunjukkan bahwa video tersebut bukan merupakan tanggapan Presiden Prabowo terhadap rekaman konferensi mahasiswa pada Juni 2026. Video yang beredar adalah rekaman konferensi pers pada 31 Agustus 2025 terkait gelombang rekaman yang terjadi pada saat itu. Hal ini terlihat dari logo HUT ke-80 RI dan logo Tribun Network yang muncul dalam video serta kesesuaian dengan rekaman asli yang diunggah pada Agustus 2025. Kita beralih ke informasi lainnya pendengar. Beredar unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim tautan pendaftaran untuk mengikuti rekrutmen tenaga pendamping masyarakat dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR tahun 2026. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Setelah dilakukan pengecekan dengan mengakses tautan yang tersedia, hasilnya tidak mengarah ke laman resmi milik Kementerian PU. Tautan yang dituju justru meminta data pribadi berupa nama dan akun Telegram milik pelamar. Selain itu, sebagai informasi, nama Kementerian PUPR telah resmi berganti nama menjadi Kementerian PU. Perubahan nomenklatur ini dilakukan pada masa pemerintah Presiden Prabowo Subianto. Lebih lanjut, Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PU melalui akun Instagram resmi mereka, yaitu @pu_ciptakarya, telah menghimbau masyarakat untuk mewaspadai penipuan berkedok rekrutmen.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Kami hadir menemani Anda
3: sepanjang hari
2: dengan konten bervariasi.
4: Musik, informasi,
5: pendidikan dan budaya.
3: Bersama kami di 93,1 FM.
4: Di 93,1 FM.
2: Pro 1.
3: Pro 1.
2: RRI Nias Selatan.
3: Kanal informasi dan inspirasi. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Nias Selatan dan kita ke acara selanjutnya.

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

Pernahkah kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Apakah kamu pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit? Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain seperti robotika.

Pendidikan adalah jalan menuju masa depan Indonesia yang lebih maju. Melalui semangat Asta Cita, pemerintah terus mendorong pemerataan akses pendidikan bagi seluruh masyarakat, termasuk melalui program Sekolah Rakyat. Sekolah Rakyat hadir sebagai ruang belajar yang terbuka, inklusif, dan memberi kesempatan bagi anak-anak bangsa untuk memperoleh pendidikan yang layak tanpa memandang latar belakang ekonomi maupun sosial. Dengan pendidikan yang merata, generasi muda diharapkan tumbuh menjadi pribadi yang cerdas, berkarakter, kreatif, dan siap membangun daerah serta bangsa. Mari bersama mendukung pendidikan untuk semua demi terwujudnya Indonesia yang adil, maju, dan sejahtera. Sekolah Rakyat membuka harapan, mencerdaskan masa depan.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.

0: coba lihat HP aku ini 23 juta loh.
1: Wih, keren. Tapi kok kamu pesannya cuma air putih doang?
0: Hehehe, ya biasalah. Uangku udah habis buat beli HP.
1: Lah, HP-nya pro, hidupnya promo.
0: Gak apa-apalah, yang penting kameranya bening.
1: Lah, fotonya bening, tapi masa depan blur.
0: Nanti kalau udah viral, kan bisa di-endorse.
1: Endorse apa, Ran? Endorse hutang maksudnya.
0: Halah, yang penting gaya dulu, isi belakangan.
1: Gengsi tinggi, dompet tipis, itu bukan gaya, itu derita. Beli barang sesuai kemampuan aja, bukan demi perhatian.

Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tandpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.

Program Mimbar Agama hadir setiap pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Mimbar Kristen hadir setiap Senin dan Selasa. Mimbar Katolik hadir setiap Rabu dan Kamis. Mimbar Islam setiap hari Jumat dan Sabtu serta Minggu. Pujian dan kesaksian dalam program Soli Deo Gloria. Anda juga dapat mendengarkan dan menyaksikan program Mimbar Agama di akun media sosial Facebook, YouTube, dan aplikasi RRI Digital Pro 1 Nia Selatan. Mimbar Agama setiap hari pukul 19.30 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 1 RRI Nia Selatan.

0: هذا إقبال ليلك وإدبار نهارك وأصوات دعائك فاغفر لي يا الله. Kini malammu telah datang, siangmu telah berlalu, dan suara-suara penyerumu telah diperdengarkan. Maka ampunilah aku.
1: RRI Nia Selatan mengucapkan selamat menunaikan sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: hadir menemani Anda
1: sepanjang hari
0: dengan konten bervariasi.
2: Musik,
3: informasi,
2: pendidikan, dan budaya.
1: Bersama kami di 93,1 FM.
3: Di 93,1 FM.
0: Pro 1.
1: Pro 1.
0: RRI Nias Selatan.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Nias Selatan dan kita ke acara selanjutnya.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: saya ada satu kepuasan yang mendalam di hati saya. Waktu saya dilantik, saya pulang dari pelantikan, saya bisa naik mobil buatan Indonesia.
1: Kadang-kadang rupanya mereka susah melakukan pengawasan di daerah. Saya bilang begini, kalau gitu ya udah, yang ngawasin daerah-daerah biar aja Kementerian Keuangan.
2: Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia sedang mempersiapkan mobil nasional. Menteri Keuangan mengatakan selain pangkas anggaran akan perkuat pengawasan anggaran untuk MBG di daerah. Kementerian Komunikasi dan Digital menerima laporan penonaktifan akun anak oleh platform digital. Inilah Warta Berita selengkapnya Jumat 26 Juni 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia sedang mempersiapkan mobil nasional. Berikut laporan Sugandi Afandi.
0: Profesor, sikonya sekarang selama saya jadi presiden, ya harus naik mobil buatan Indonesia.
3: Presiden Prabowo Subianto membuka Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia di Hall B JCC Jakarta. Salah satu arahannya, Presiden Prabowo mengatakan Indonesia sedang menuju untuk mempersiapkan mobil nasional. Awalnya Presiden Prabowo bertanya, mengapa Indonesia tidak memiliki pabrik mobil atau motor nasional, padahal Indonesia adalah negara yang memiliki penduduk besar. Oleh sebab itu, Presiden menyambut baik upaya untuk menghadirkan mobil nasional. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto sore tadi.
0: Kenapa kita tidak punya? Kita beli motor, 10 juta motor tiap tahun. Kenapa tidak ada pabrik buatan Indonesia? Tapi saya terima kasih, kampus. Saya terima kasih, kita mulai ke arah punya mobil sendiri. Terima kasih. Saya ada satu kepuasan yang mendalam di hati saya. Waktu saya dilantik, saya pulang dari pelantikan, saya bisa naik mobil buatan Indonesia. Desainnya Indonesia, dibuat di Indonesia, tidak 100%. Dan tidak ada mobil di dunia yang 100% produknya dari satu negara. Tapi kalau 65%, 70% itu sudah boleh kita klaim buatan Indonesia.
3: Sementara itu Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Brian Mulyarto mengatakan tujuan acara konvensi Sains, Teknologi dan Industri Indonesia untuk menguatkan kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha, industri, dan masyarakat, sehingga ilmu pengetahuan benar-benar menjadi kekuatan dalam pembangunan bangsa.
4: Sarasehan yang diadakan pada hari ini merupakan rangkaian dari program KSTI tahun 2026 dengan tujuan menguatkan kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha, industri, dan masyarakat agar ilmu pengetahuan benar-benar menjadi kekuatan dalam pembangunan bangsa.
3: Konvensi dihadiri oleh 2.600 rektor, dekan, dosen, baik dari perguruan tinggi negeri dan swasta di seluruh Indonesia. Hadir pula Wakil Presiden Gibran Rekabuming Raka dan Menteri Kabinet Wiraputi. Tema strategi kemandirian ekonomi dan kesejahteraan Indonesia. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mudara untuk Indonesia.
2: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan selain pemangkasan anggaran MBG, pemerintah akan memperkuat pengawasan pelaksanaan anggaran untuk MBG di daerah-daerah. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Magdalena Krisnawati.
1: Saya bilang begini, kalau gitu ya udah, yang ngawasin daerah-daerah biar aja Kementerian Keuangan, nanti orang-orang saya di daerah akan monitor SPP.
5: Dalam media briefing di Kementerian Keuangan hari ini, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan pemerintah sangat serius untuk membenahi program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Selain memangkas anggarannya, Kementerian Keuangan juga akan membantu dari sisi pengawasan pelaksanaan anggaran MBG hingga ke daerah-daerah. Menurut Menteri Keuangan Purbaya Sadewa, hal tersebut sudah dibicarakan saat pertemuan dengan dan Kepala Badan Gizi Nasional hari Kamis kemarin di kantor Kementerian Keuangan. Menkyu Purbaya mengatakan pemangkasan anggaran program MBG sebagai langkah penghematan lebih lanjut, namun ia enggan menyebutkan jumlah pastinya.
1: Kemarin saya ketemu Kepala BGN, sudah kesini dia melaporkan bahwa akan ada penghematan lebih lanjut dari program BGN. Saya pikir cukup signifikan, tapi nanti biar Kepala BGN yang mengumumkan. Terus satu lagi, kadang-kadang rupanya mereka susah melakukan pengawasan di daerah. Saya bilang begini, kalau gitu ya udah, yang ngawasin daerah biar aja Kementerian Keuangan. Nanti orang-orang saya di daerah akan monitor SPPG-SPPG itu secara berkala. Jadi saya punya alat dan saya bisa kontrol ke anggarannya. Jadi mereka juga setuju kalau nggak benar boleh tutup aja Pak, kita diskusikan seperti itu. Jadi kerjasama dengan BGN sudah semakin baik.
5: Sejauh ini pemangkasan anggaran MBG disebut-sebut jumlahnya sudah mencapai 40 triliun sehingga total anggaran MBG berkurang menjadi 268 triliun rupiah. Sebelumnya, Wakil Ketua Badan Gizi Nasional Agustina Arumsari juga mengatakan akan melakukan pembenahan besar-besaran program MBG termasuk melakukan efisiensi anggarannya.
6: Beberapa hal sudah kami exercise. Secara angka kami belum sampai membahas dengan Kementerian Keuangan, dengan Bappenas. Tapi yang jelas akan ada efisiensi lagi. Dan mungkin diingat ya Pak Purbaya pernah menyampaikan 268. Lalu dari 268 sebenarnya sudah ditaruh sejumlah, ini saya lihat ya angkanya ya, takut keliru nih. Ke RO Gun itu dan kemudian di RO Directive itu totalnya sebenarnya adalah 43,89 yang memang sudah dilakukan oleh Kementerian Keuangan.
5: Meski anggarannya dipangkas, Menteri Keuangan Purbaya menegaskan kualitas makanan MBG tidak akan berkurang, malah akan lebih ditingkatkan karena program ini akan melibatkan lebih banyak sumber daya manusia di bidang ahli gizi. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi menerima laporan penonaktifan sekitar 4,7 juta akun anak oleh platform digital. Berikut laporan Joshua Sihombing.
7: Jadi kita apresiasi sekali bahwa hari ini kita melihat sebuah pameran foto jurnalistik yang terkait dengan perlindungan anak di dalam digital.
8: Menteri Komunikasi dan Digital Menkomdigi Mutia Hafid mengungkapkan bahwa terdapat sekitar 4,7 juta akun anak telah dinonaktifkan oleh sejumlah platform digital. Hal ini disampaikan Menkomdigi usai meninjau pameran fotografi bertajuk Perisai Tunas di antara Heritage Center Jakarta kemarin. Mutia menuturkan bahwa jutaan akun anak yang dinonaktifkan oleh platform digital tersebut menjadi penanda awal agar kepatuhan platform dalam implementasi peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2025 atau yang disebut sebagai PP Tunas, di mana dalam amanat peraturan tersebut, platform dengan risiko tinggi diwajibkan untuk memberikan perlindungan di ruang digital terhadap anak di bahwa usia 16 tahun.
7: Bahwa untuk TikTok juga sudah melaporkan intervensi terakhirnya, yaitu per Juni, yaitu TikTok sudah menurunkan 4,1 juta akun per Juni ini. Dan kita ingin platform lain untuk mengikuti. YouTube telah melaporkan, tapi di bulan Mei itu kurang lebih 600 ribu akun. Meta belum melaporkan, jadi kita minta untuk segera melaporkan. X dan juga yang lainnya belum melaporkan berapa jumlah akun yang sudah dilakukan takedown, akun anak yang sudah dilakukan takedown.
8: Di sisi lain, Direktur Utama Perum LKB Nangkala Beni Siga Butar-Butar menyatakan penyelenggaraan pameran foto bertajuk Perisai Tunas merupakan gambaran dari realita komitmen pemerintah dalam memberikan perlindungan terhadap masa depan anak di ruang digital. Dalam hal ini, Dirut LKB Nangkala menuturkan perjuangan pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto telah berhasil menundukkan platform raksasa global dalam mematuhi PP Tunas.
9: Di sini antara PP Tunas itu dalam bentuk foto-foto yang menggambar perjuangan pemerintah, perjuangan negara untuk bisa melindungi remaja Indonesia dari dampak negatif sosial media. Dan di sini juga kita lihat bagaimana menggambarkan upaya keras dari Komdigi, khususnya Bu Menteri, yang berjuang untuk melahirkan sebuah peraturan, bagaimana itu juga memaksa agar platform global itu mengikuti aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah.
8: Lebih lanjut diungkapkan Dirut LKBN Antara Denny Siga Butar-Butar bahwa pameran foto perisai tunas juga memberikan gambaran akan keberhasilan PP Tunas yang diinisiasi Kemkumdigi untuk menjadi penggerak perlindungan anak di ruang digital bagi negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
9: Menginspirasi juga negara-negara lain, negara ASEAN, negara-negara Timur Tengah, bahkan negara-negara Arab untuk bagaimana menjaga generasi muda di masa mendatang.
2: Saksi Rian Kaisar mengungkapkan bahwa terdakwa Maria Lastri Gultom dan Li Putri Nazara tidak pernah membayar pokok kredit pinjaman BRI yang mengakibatkan kerugian sebesar 122 miliar rupiah. Hal itu disampaikan Rian dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Berikut laporan Muhammad Isnen Suhanda.
10: Waktu itu kami yakin bahwa PT GSU ini memang kompeten untuk menjalankan pekerjaan-pekerjaan sesuai yang disampaikan tadi.
11: Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat yang diketuai Fajar Kusuma Haji kembali menggelar sidang perkara dugaan tindak pidana korupsi pembobolan kredit Bank Rakyat Indonesia yang mengakibatkan kerugian negara sebesar 122 miliar rupiah. Dalam persidangan, Jaksa Penuntut Umum Prio bersama tim menghadirkan saksi Rian Cesar yang merupakan Relationship Manager BRI. Dalam kesaksiannya, Rian mengatakan terdakwa Maria Lastri Gultom dan Li Putri Nazara selama fasilitas kredit berjalan tidak pernah membayar cicilan pokok kredit.
12: Terhadap hal tersebut kan kerugian yang dialaminya saudara saksi menyatakan 122 miliar. Apakah dalam hal tersebut saudara saksi juga mengetahui ada pembayaran yang sudah dilakukan oleh PT GSU, PT Karya Tobindo, dan PT Dunia Pangan Gosen?
13: Setahu saya itu belum dibayarkan.
12: Tidak. Belum dibayarkan maksudnya seperti apa yang saudara saksi?
13: Sebelum lunas, 122 miliarnya belum lunas.
11: Sementara itu, saksi Teresia dari Leader Analis BRI mengaku selain jaminan kontrak kerja dari tiga kementerian, para terdakwa saat mengajukan pinjaman memberikan sejumlah barang anggunan seperti tanah dan bangunan.
14: Ya, pada saat diajukan itu apa yang dijaminkan oleh terdakwa?
10: Kalau GSU itu seingat saya ada rumah, kalau CKT itu ada rumah, ada kantor, ada ruko di Makassar.
14: Jaminan, apakah sebelumnya pihak Bank BRI melakukan appraisal mandiri atau seperti apa begitu?
10: Seingat saya ada, tapi saya lupa ya. Tapi seingat saya ada penilaian appraisal.
11: Jaksa mengungkapkan bahwa pada periode 2022 hingga 2023, Maria Lastri Gultom dan Li Putri Nazara mengajukan kredit modal kerja, KMK, dengan menggunakan sejumlah kontrak pekerjaan yang diklaim berasal dari tiga kementerian. Namun setelah dilakukan pemeriksaan, kontrak-kontrak tersebut diketahui bersifat fiktif. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah mendorong transisi energi yang tidak diseragamkan di seluruh Indonesia melalui strategi berbasis kewilayahan. Setiap daerah akan diarahkan mengembangkan energi bersih sesuai potensi dan karakteristiknya, mulai dari panas bumi di Sumatera hingga energi hidro dan terbarukan di Indonesia Timur. Selengkapnya dilaporkan Putri Cahaya Purnama, Voice of Indonesia.
15: Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas meluncurkan buku strategi transisi energi berbasis kewilayahan menuju Indonesia Emas 2045 di Jakarta Kamis 25 Juni 2026. Buku ini menawarkan pendekatan Indonesia sentris untuk memetakan potensi energi di setiap wilayah agar transisi energi berjalan adil dan tidak meninggalkan daerah manapun. Menteri PPN atau Kepala Bappenas Rahmat Pambudi mengatakan transisi energi kini menjadi bagian penting dari upaya memperkuat kemandirian dan kedaulatan energi nasional. Menurutnya langkah tersebut semakin mendesak di tengah ketegangan geopolitik global dan gangguan rantai pasok energi. Namun, Rahmat menegaskan strategi transisi energi tidak dapat diterapkan secara seragam. Setiap wilayah memiliki karakter, tantangan, serta kekayaan sumber daya alam yang berbeda, sehingga membutuhkan strategi yang disesuaikan dengan potensi masing-masing daerah.
16: Kita berharap setiap wilayah yang memiliki karakteristik yang berbeda juga punya strategi yang berbeda Dan ini yang tidak boleh kita seragamkan. Karena itu kita harus membangun kekuatan ekonomi baru berdasarkan potensi spesifik kewilayahan. Mulai dari lumbung panas bumi di Sumatera, industri rendah karbon di Jawa Bali, ekosistem industri hijau di Kalimantan, hilirisasi mineral kritis di Sulawesi, hingga potensi hidro dan energi terbarukan raksasa di wilayah Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua.
15: Pendekatan berbasis wilayah ini juga dinilai penting untuk menjawab tantangan pemerataan energi. Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Yulio Tanjung mengatakan, pemerintah masih menghadapi pekerjaan besar dalam memastikan keadilan energi di seluruh daerah. Ia menjelaskan Kementerian ESDM telah menyiapkan langkah melalui Rencana Umum Energi Nasional atau RUEN. Dalam rencana tersebut, potensi energi dan kebutuhan konsumsi setiap provinsi menjadi dasar dalam menyusun strategi transisi energi.
17: Pendekatan RUEN ini terdapat 4 strategi utama dalam transisi energi meliputi potensi ketersediaan energi berdasarkan wilayah. Setiap daerah provinsi memiliki karakteristik yang sangat berbeda, baik dari sisi profil konsumsi energi masyarakat dan industri, profil sumber daya alam energi baru terbarukan. Pendekatan per provinsi memastikan tidak adanya potensi daerah yang terabaikan.
15: Upaya Indonesia mempercepat pemanfaatan energi baru terbarukan juga mendapat dukungan dari mitra internasional. Duta Besar Jerman untuk Indonesia, Ralf Beste, yang hadir dalam peluncuran buku tersebut, menyatakan Jerman berkomitmen mendukung transisi energi Indonesia melalui kemitraan Just Energy Transition Partnership. Dukungan itu antara lain diwujudkan melalui pembangunan proyek infrastruktur hijau senilai 700 juta euro dalam 6 bulan terakhir. Jerman juga bekerja sama melalui German Agency for International Cooperation atau GIS untuk membantu mengatasi hambatan kebijakan sekaligus mendorong pengembangan inovasi energi di tingkat lokal. Melalui strategi berbasis kewilayahan, pemerintah berharap transisi energi bukan hanya menekan emisi dan memperkuat ketahanan energi nasional, tetapi juga membuka pusat pertumbuhan ekonomi baru yang sesuai dengan kekuatan setiap daerah. Dari Jakarta, Putri Cahaya Purnama, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan dari berbagai daerah di tanah air.
18: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Kita awali laporan Info Haji 2026 dari Tanah Suci. Kondisi kesehatan dan usia lanjut menjadi perhatian utama dalam pelaksanaan ibadah haji. Ketua Kloter Sub 112 memastikan atau 112 memastikan berbagai keringanan atau rukhsah dimanfaatkan agar jemaah lansia tetap dapat menjalankan ibadah dengan aman. Berikut laporan Syariful Alam. Alam.
19: Ya, dapat saya informasikan Ketua Kloter SUB 112 Aniswatun Nasiro Nadiro menyampaikan seluruh jamaah di kloternya telah menuntaskan umroh wajib. Sebagian jamaah juga mengikuti kegiatan city tour selama berada di Tanah Suci. Menurut Aniswatun, ada satu jemaah yang batal melaksanakan lontar jumroh karena kondisi kesehatannya. Keputusan tersebut diambil bersama keluarga dengan memanfaatkan rukhsah atau keringanan syariat yang diberikan kepada jemaah dengan kondisi tertentu. Berikut keterangan dari Aniswatun.
20: Kalau di situ ada beberapa yang ikut city tour. Kalau itu adalah umroh wajibnya, ibadah wajibnya semuanya sudah terlaksana. Untuk yang jamarot kemarin memang dibatalkan oleh putrinya. Kan memang kondisinya seperti itu, jadi karena ada rusak ya, jadi dimanfaatkan rusak itu sehingga beliau dibatalkan. Tidak mungkin beliau kesana sendiri.
19: Dan saat puncak ibadah haji, Aniswatun juga menerapkan skema tanazul bagi sejumlah jemaah lansia dan berisiko tinggi. Kebijakan itu diambil setelah mempertimbangkan kondisi di Mina yang cukup padat. Ia menambahkan jumlah jemaah lansia di kloter SUB 112 mencapai lebih dari 100 orang. Seluruh jemaah kategori lansia dan risiko tinggi tersebut menjalani skema murul sebagai bagian dari upaya menjaga keselamatan dan kelancaran pelaksanaan ibadah haji. Demikian laporan Syarifullah, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Selanjutnya kita menuju ke daerah lainnya. Hari ini kepulangan jemaah haji asal Banten dan Jawa Barat sebanyak 830 jiwa mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Berikut laporan Sa'adat Udadarain. Aen.
0: Baik, mendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini mendarat 830 jemaah haji dari Tanah Suci, Arab Saudi pada hari ini, di mana kepulangan jemaah haji ini masuk dalam fase kepulangan gelombang kedua. Para jemaah haji yang kembali ke tanah air ini tergabung dalam dua kelompok terbang atau kloter dengan dua kali penerbangan. Mereka tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede dan juga debarkasi Jakarta Bekasi. Maksud kami, mereka tergabung dalam debarkasi Banten dan juga debarkasi Jakarta Bekasi. Diawali dengan kepulangan 441 jemaah haji asal Jawa Barat pada pukul 10.50 waktu Indonesia Barat siang tadi menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5398. Kemudian pada pukul 18.50 waktu Indonesia Barat tadi, sebanyak 389 jemaah haji asal Banten menggunakan maskapai Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA7625. Salah satu jemaah haji asal Banten, Irma, mengatakan dirinya senang, namun dirinya pun mempunyai sisi sedih karena suaminya wafat di Tanah Suci dikarenakan sakit saat menjalankan ibadah haji di Makkah.
21: Pada hari keberapa bu atau bagaimana?
22: Tanggal 24 Mei.
21: Sudah sampai sana?
0: Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kloter dengan jumlah sebanyak 34.853 jemaah haji. Dan hal tersebut mereka akan kembali secara bertahap hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi, kemudian 9.096 jemaah haji debarkasi Banten, serta 4.564 jemaah haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Udara NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
18: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
2: Informasi dari luar negeri, Oman menegaskan bahwa tidak ada rencana penerapan biaya transit dalam pengaturan Selat Hormuz di masa depan. Pemerintah Oman kembali menekankan komitmennya untuk menjaga kebebasan dan keamanan navigasi di jalur perairan strategis tersebut. Dilansir dari Xinhua, Jumat 26 Juni 2026, pernyataan itu disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Oman, Syahid Badr bin Hamad bin Hamud Al-Bushaidi. Pernyataan itu disampaikan dalam pertemuan tingkat menteri antara negara-negara Dewan Kerjasama Teluk dan Amerika Serikat di Bahrain. Beralih ke informasi dari dunia olahraga. Timnas Futsal Indonesia U17 siap menghadapi Brazil di laga kedua Nations U17 Futsal Turnamen 2026. Berikut laporan Karisma Rizky.
23: Timnas Futsal Indonesia U17 tengah bersiap menghadapi laga kedua Four Nations Under 17 Futsal Tournament 2026 malam hari ini pukul 22.30 waktu Indonesia Barat di Castro del Rio, Cordoba, Spanyol. Skuad Garuda Muda akan menghadapi Brazil di grup A. Sebelumnya timnas kalah 0-4 dari Spanyol. Gol Spanyol dicetak oleh Pablo Cardona, Arno Pareja, Albert Soreto, dan Roger Lorente. Pelatih Amril Doule mengatakan kekalahan ini akan menjadi pengalaman berharga untuk anak asuhnya agar di pertandingan melawan Brazil lebih baik.
24: Ini menjadi pelajaran penting juga ya dan pengalaman bagi mereka di mana para pemain masih terburu-buru pada saat mendapat peluang. Jadi ini bagian dari step awal anak-anak agar bisa di babak di pertandingan berikutnya mereka bisa lebih baik lagi melawan Brazil. Dan beberapa kejadian penting di sini bisa jadi pelajaran untuk depan.
23: Senada dengan Amril, Kepala Ekspedisi Timnas Futsal Indonesia, Hector Souto, menilai kekalahan atas Spanyol di laga pertama memberikan pelajaran penting bagi skuad muda Indonesia.
1: In the next game, try our best with Brazil.
3: Pada pertandingan berikutnya melawan Brasil, kami akan berusaha sebaik mungkin dan semoga kami bisa memperbaiki beberapa detail permainan. Hari ini kami sudah melihat buktinya. Kami sebagai staff sudah paham, tetapi para pemain benar-benar perlu menyadari bahwa jika mereka tidak memperhatikan detail sesuai keinginan kami, kami akan mengalami kesulitan dan itulah yang terjadi. Jadi biasanya apa yang kami sampaikan kepada mereka sesuai dengan kenyataan di lapangan. Dan hari ini itulah kenyataannya. Mereka kini merasa sedih, padahal menurut saya mereka tidak perlu bersedih. Selangkah demi selangkah kami akan tampil lebih baik. Kami akan lebih banyak bermain bersama dan kami akan terus berkembang.
23: Turnamen ini mempertemukan Indonesia dengan negara kuat seperti Spanyol dan Brazil di grup A. Timnas Indonesia U17 untuk sementara menempati posisi ketiga, perjalanan Garuda Muda akan berlanjut ke babak selanjutnya sesuai regulasi. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho. Selamat malam.

0: Baru saja Anda ikuti Warta Berita Sentral Pro 3 RRI. Dan kini kembali bersama RRI Nias Selatan di acara selanjutnya. Ragam informasi,
1: hiburan dan konten edukatif
2: hadir menemani Anda sepanjang hari
3: bersama Pro 1 RRI Nias Selatan.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, beberapa waktu lalu sebuah peristiwa memilukan terjadi di Pasar Kasongan, Kalimantan Tengah. Pagi itu suasana pasar seperti biasa. Pedagang membuka kios, pembeli mulai berdatangan. Namun tiba-tiba api muncul dan dengan cepat membesar. Dalam waktu singkat kobaran api melahap deretan kios dan bangunan di sekitar pasar. Puluhan lapak habis terbakar. Banyak pedagang hanya bisa menyaksikan dagangannya, barangnya, bahkan sumber penghidupannya berubah menjadi abu. Bagi banyak orang, kebakaran itu bukan sekedar berita. Itu adalah kehilangan. Ada yang kehilangan stok barang, ada yang kehilangan tempat usaha, ada pula yang kehilangan tabungan hidupnya yang selama ini tertanam dalam bentuk dagangan. Peristiwa seperti ini sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua. Terutama bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan hari ini. Seringkali ketika bisnis berjalan lancar, kita terlalu fokus pada penjualan. Kita sibuk memikirkan bagaimana meningkatkan omset, memperluas pasar, atau menambah pelanggan. Itu semua memang penting. Namun kadang kita lupa memikirkan satu hal yang sangat penting, yakni perlindungan usaha kita. Kebakaran di Kasongan mengingatkan kita bahwa bisnis tidak hanya soal mencari untung, tetapi juga soal menjaga keberlangsungan usaha. Banyak pelaku UMKM menyimpan semua modalnya di satu tempat. Barang dagangan menumpuk di kios. Catatan keuangan tidak tersimpan dengan baik. Bahkan seringkali tidak ada sistem keamanan yang memadai. Ketika sesuatu terjadi, seperti kebakaran, banjir, atau pencurian, semuanya bisa hilang dalam satu malam. Karena itu, bagi para pelaku bisnis, ada beberapa hal sederhana yang perlu mulai kita pikirkan. Pertama-tama, selalu pikirkan perlindungan aset usaha. Pastikan instalasi listrik aman. Jangan menumpuk barang terlalu berlebihan. Kalau memungkinkan, pertimbangkan juga perlindungan usaha seperti asuransi atau sistem keamanan yang jauh lebih baik. Kedua, jangan meletakkan semua risiko di satu tempat. Dalam bisnis, kita mengenal prinsip sederhana. Jangan menaruh semua telur di dalam satu keranjang. Jika seluruh stok atau seluruh modal berada di satu lokasi, maka ketika terjadi musibah, dampaknya akan sangat besar. Ketiga, bangun sistem bisnis yang lebih kuat. Catatan keuangan, data pelanggan, dan informasi usaha sebaiknya disimpan dengan baik. Sekarang sudah ada banyak teknologi sederhana yang bisa membantu UMKM menjaga data usahanya. Dan yang tidak kalah penting, bangun mental ketahanan dalam bisnis. Banyak pengusaha besar di dunia bisnis pernah mengalami kebangkrutan, kebakaran, bahkan kehilangan usaha. Tetapi mereka bangkit kembali karena mereka tidak hanya membangun bisnis, mereka juga membangun ketangguhan. Rekan-rekan pelaku bisnis, usaha memang selalu memiliki resiko. Tetapi justru dari kesadaran terhadap resiko itulah, kita belajar menjadi pengusaha yang lebih bijak, lebih siap, dan lebih kuat menghadapi masa depan. Kebakaran di Kasongan adalah tragedi bagi banyak orang. Namun bagi kita semua, itu juga menjadi pengingat bahwa menjaga usaha itu sama pentingnya dengan membangun usaha. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro1.
3: Dengan Mas bersama kami di RRI Selatan, tentunya menempatnya ada di malam hari ini pendengar di orang negara Anda. Bersantara kita ikuti warta berita sentral Pro 3 Artik Jakarta pukul 11 tadinya, dan tentunya Resonansi Indonesia untuk Anda. Selanjutnya pendengar di orang negara Anda, kami hadir ke orang negara Anda tentunya nanti program Mimbar Islam dengan topik sikap menghargai perbedaan dalam umat beragama dengan narasumber Fahmi Rahman Syahul S.Kom.I. penyuluh agama Islam KUA Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Selatan hajar menemani Anda. Langsungnya berikan kami hajarkan jurang dengar Anda. Selamat mendengarkan.
0: Sesaat lagi Anda akan mengikuti Mimbar Agama Islam.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana. Innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwata illa billahil aliyul azim amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. Wahuwa asdaqul qailin wa biqawlihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi samiil 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum su'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Shadaqallahul 'azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu 'ala dzalika minasy syahidin wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil 'alamin. Para pendengar RRI Nias Selatan dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada program Mimbar Islam yang diprakarsai oleh RRI Nias Selatan ini, tentunya kita masih bisa dapat bertemu kembali dan mendengarkan Radio Republik Indonesia Nias Selatan pada program Mimbar Islam. Tentu ini merupakan satu bentuk nikmat yang terbesar yang senantiasa selalu Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Mudah-mudahan dengan nikmat yang senantiasa Allah berikan ini menambahkan kekuatan kita untuk terus menerus mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala, salah satu dengan cara mensyukuri nikmat yang telah diberikan Allah subhanahu wa ta'ala. Para pendengar RRI Nias Selatan dimanapun Anda berada, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tema tentang sikap menghargai perbedaan dalam umat beragama. Kalau kita mengacu di dalam Al-Quran, bahwa menghargai perbedaan itu betapa penting untuk digaungkan, terutama di kami pada program Kementerian Agama. Kebetulan saya sebagai penyuluh agama Kecamatan Teluk Dalam, di situ menggaungkan bahwa moderasi beragama itu harus terus digaungkan dan di atas segala-galanya. Menghargai setiap perbedaan itu perlu dengan tidak merusak dari kepercayaan atau akidah yang kita lakukan. Itulah konsep dalam Al-Quran menjelaskan, ya ayyuhan nas inna khalaqanakum min zakari wa unsa. Wahai manusia, kami ciptakan engkau dari laki-laki dan perempuan. Kami ciptakan engkau secara bersuku-suku. Kami ciptakan engkau berbeda-berbeda dalam pemahaman, denominasi, berbeda dalam keyakinan. Kemudian, waja'alnakum su'uba wa qaba'ila. Penciptaan ini tiada lain agar kamu saling mengenal. Mungkin kita kenal ada laki-laki, ada perempuan. Ada siang, ada malam. Kalau dalam denominasi ada muslim, ada kawan-kawan Kristiani. Ada kawan-kawan Katolik, ada kawan-kawan Konghucu. Artinya kita diciptakan ini berbeda-beda. Kenapa? Satu tujuan dalam Al-Quran mengatakan, waja'alnakum su'uba wa qaba'ila lita'arafu. Diciptakan kita berbeda agar kita saling mengenal satu sama lainnya. Kita kenal ada kawan-kawan di luar Muslim, katakanlah kawan-kawan Kristiani. Ini loh perbedaan kita dengan mereka. Mungkin kita berbeda, tidak sama dalam iman, tapi satu persepsi dalam kemanusiaan. Dia bukan saudaramu dalam iman, tapi saudaramu dalam kemanusiaan. Kalau umpamanya kita terjemahkan dalam hidup dan kehidupan kita sehari-hari, you mungkin Kristiani, you mungkin Katolik, you mungkin Konghucu, you mungkin agama-agama yang lain, tapi saya Muslim, kita masuk di warung yang berbeda. You pesan kopi, you pesan teh, gua pesan kopi susu. Silakan, hayo kita minum bersama-sama, ngobrol bersama-sama dengan tidak menuangkan kopimu ke kopi susuku, tehmu ke kopi susuku, atau kopi susuku ke teh atau mungkin kopimu. Artinya apa? Kita minum bersama-sama, kita diskusikan bersama-sama, namun tidak menjadikan perbedaan itu sebagai perlawanan bagi kita. Itulah makna Al-Quran, waja'alnakum su'uba wa qaba'ila. Kami ciptakan engkau agar engkau kemudian mengenal satu sama lainnya. Yang paling terpenting konteks dari Al-Quran ini menjelaskan,
inna akramakum indallahi atqakum. Sungguh yang paling mulia di hadapan Allah, di hadapan Tuhan adalah mereka yang nilai takwanya tinggi. Artinya apa? Perbedaan tidak akan menjadi penting bagi kita ketika nilai-nilai kemanusiaan kita nomor duakan. Perbedaan tidak akan penting bagi kita ketika ego kita masih terus mempermasalahkan bahwa kita yang paling benar, mereka yang salah. Atau mereka yang benar, kita yang salah. Perbedaan tidak akan bisa menjadi titik temu apabila kita saling gontok-gontokan. Justru dari itu, pertama, mari kita menjaga tri kerukunan, rukun antar umat seagama. Kedua, rukun antar umat beragama. Yang ketiga, rukun antar umat beragama dengan pemerintah. Rukun antar umat seagama, pertama, menghubungkan nilai-nilai ibadah kita dengan ketuhanan. Kita yang muslim, kuatkan rajin ibadah, datang ke masjid, baca Quran, laksanakan syariat. Kawan-kawan Kristiani, datang ke gereja, berdoa, mengikuti perintah apa yang disampaikan oleh Pak Pendeta dan lain sebagainya. Kawan-kawan Konghucu mungkin datang ke wihara dan lain sebagainya. Artinya apa? Rukun antar umat seagama. Kita yang muslim juga jangan saling gontok-gontokan, jangan saling membenarkan padahal sesuatu itu ada faedahnya. Jangan saling menjatuhkan sama yang lain. Kawan-kawan Kristiani pun sebaliknya, antar organisasi jangan pernah juga gontok-gontokan sama seperti di muslim. Rukun antar umat seagama. Yang kedua, rukun antar umat beragama. Kawan-kawan muslim beragama dengan kawan-kawan Kristiani beragama adalah saudara. Kita saudara seperti yang saya sampaikan tadi. Kita duduk di warung kopi, ada yang pesan teh, ada yang pesan kopi susu, ada yang pesan kopi. Maka kita minum sama-sama tanpa menuangkan kopi susu saya ke teh atau kopi susu saya ke kopi tadi. Oleh karena itu, kita berbeda tapi satu tujuan. Yang terakhir, rukun antar umat beragama dengan pemerintah. Mari kita dukung program pemerintah. Program pemerintah salah satunya Kementerian Agama, yaitu sedang gencar-gencarnya membuat nilai-nilai moderasi beragama. Kita ini satu negara yang besar, kebinekaan yang sangat besar, berbeda-beda tapi tetap satu tujuan. Silakan kita berbeda, tapi kita saling menghargai. Justru dari sikap saling menghargai itu akan timbul suatu kesatuan. Biasa orang yang bersatu akan susah dilepas dan akan susah untuk digiring kepada nilai-nilai yang tidak baik. Oleh karena itu, mari kita jaga persatuan dan kesatuan kita. Dan yang terpenting adalah bagaimana kita siap menghargai perbedaan dalam umat beragama. Mudah-mudahan di pertemuan kali ini menjadi sebuah nilai-nilai kebaikan bagi kita, sebuah pelajaran yang berharga bahwa perbedaan itu jangan menjadi sebuah penghalang bagi kita. Perbedaan jadikan sebagai momentum untuk terus menerus kita saling menghargai antar satu sama lainnya. Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: bencana alam kembali menghantam kabupaten.
1: Banjir menjadi bencana alam tahunan.
2: Ini penanganan ya, bencana alam terus mewakili.
3: Sejak beberapa tahun lalu, komunitas global sudah berhenti menggunakan istilah bencana alam. Beberapa penelitian menemukan bahwa sebagian besar bencana terjadi akibat perbuatan manusia. Seperti pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim yang kemudian menimbulkan longsor dan banjir. Fenomena alam lain seperti gempa maupun letusan gunung berapi hanya bisa menjadi bencana ketika masyarakat tidak mendapatkan mitigasi yang memadai. PBB menegaskan bahwa tindakan manusia dan kegagalan mitigasi oleh manusia adalah penyebab utama dari bencana ketika fenomena alam terjadi. Sehingga tidak ada lagi istilah bencana alam.

0: Bro Satu. Kanal informasi dan inspirasi. Bro Satu.
1: Lintas Nia Selatan Malam. Kami hadir menemani Anda
2: sepanjang hari
1: dengan konten bervariasi,
3: musik,
4: informasi,
3: pendidikan, dan budaya.
2: Bersama kami di 93,1 FM.
4: Di 93,1 FM.
1: Pro 1.
2: Pro 1.
1: RRI Nia Selatan.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Nia Selatan. Dan kita ke acara selanjutnya.

0: Adi. Dari pagi sampai siang di warung terus. Kamu ini mau jadi duta kopi nasional apa?
1: Nggak gitu, Bu. Ini tuh lagi riset. Katanya kalau sering nongkrong bisa dapat ide, Bu.
0: Ide apaan, Di? Cara pesan utang paling elegan.
1: Jangan buka kartu dong.
2: Anak muda sekarang potensinya besar. Tapi kalau cuma rebahan dan nongkrong, potensinya jadi potensi tidur.
1: Pak RT, tolonglah.
0: Serius, Ruth. Sekarang tuh zamannya upgrade diri. Banyak pelatihan gratis online, skill digital, wirausaha, desain, apa aja ada.
1: Belajar lagi. Aku kira habis lulus sekolah udah bebas tugas, Dik.
2: Justru sekarang sekolahnya kehidupan, namanya penguatan sumber daya manusia.
1: Waduh, berat banget bahasanya, Pak.
0: Iya, artinya simple, biar kamu gak kalah sama zaman.

0: Baik, warga sekalian. Gading, kita-kita aja. Jadi begini, mau kan bikin kampung ini lebih maju?
1: Maju gimana, Pak? Jalan raya aja masih berlubang.
0: Makanya, SDM-nya dulu yang maju. Kalau manusianya kreatif, jalan berlubang bisa jadi peluang usaha tambal ban.
2: Setuju, Pak. Kita bisa bikin pelatihan kecil-kecilan. Misalnya, belajar jualan online buat ibu-ibu.
3: Nah itu, warung saya bisa masuk aplikasi Warung Lina Go Digital.
1: Terus, saya ngapain?
2: Kamu kan jago main media sosial. Bantuin promosi lah.
1: Oh, jadi bukan cuma scroll doang ya?
0: Scroll boleh, tapi sambil belajar.
3: Ya, kalau cuma update status galau, itu bukan penguatan SDM. Itu mah penguatan drama.

0: Oke, Bu Lina, klik buat akun.
1: Yang mana? Ini banyak banget tombolnya. Jangan-jangan nanti warung saya pindah ke luar negeri.
2: Eits, tenang Bu, tenang. Kalau pindah ke luar negeri, saya juga ikut jadi manajer buat ekspor kerupuk.
3: Fokus-fokus Rudy, ajari yang benar.
2: Oke Bu, ini foto produknya yang terang. Kasih deskripsi menarik. Misalnya, gorengan hangat, renyah, cocok buat nemenin gosip produktif.
1: Eh, itu mau bagus juga atuh Rudy.
0: Nah kan Ruth, ternyata kamu bisa kalau niat.
2: Ya juga ya. Ternyata seru bantu orang berkembang.
3: Itulah kolaborasi, kita saling isi kekurangan.
1: Kalau begini rasanya kamu kita kayak startup ya?
2: Startup rasa tribalado.
1: Alhamdulillah ya Allah, pesanan oleh masuk terus.
0: Lihat kan Bu, kalau mau belajar hasilnya pasti kerasa banget.
3: Ini baru namanya penguatan sumber daya manusia. Bukan cuma bangun fisik, tapi bangun kualitas orangnya juga.
2: Sebentar Pak, saya jadi kepikiran mau ikut kursus desain online.
0: Nah itu baru Rudy versi 2.0.
1: Itu mah fitur lama, belum diupdate lagi.
3: Ingat, masa depan kampung ini ada di tangan kita. Kalau manusianya mau belajar dan bekerja sama, kampung biasanya pun bisa luar biasa.
2: Berarti mulai sekarang
0: kurangin rebahan,
1: perbanyak keterampilan,
3: dan jangan takut belajar hal baru. Warga biasa.

0: Pro 1.
1: 93,1 Pro 1 RRI Nias Selatan.
0: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Selatan dimanapun Anda berada. Kembali lagi pendengar Cindy menyapa Anda di malam hari ini dan berjumpa kembali ya di akhir pekan Anda menemani kegiatan Anda pasti ya di malam hari ini dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga nanti pada pukul 00 waktu Indonesia Barat Cindy akan menemani para pendengar kami nih di malam hari ini. Jadi ya tetap stay tune dengerin kita di FM 93,1 maupun melalui aplikasi RRI Digital Pro 1 RRI Dia Selatan, kanal informasi dan inspirasi. Seperti biasa ya pendengar, di malam hari ini Cindy akan puterin lagu-lagu mancanegara buat menemani dan mengawali perjumpaan kita nih. Nah, untuk kamu yang seneng dengerin lagu-lagu mancanegara, boleh banget nih kalau mau request-request lagu, Cindy tungguin ya untuk komentar-komentarnya di live chat kita pasti di aplikasi RRI Digital. Dan selamat melanjutkan kegiatan Anda juga di malam hari ini, menikmati waktu santainya baik itu di rumah aja ataupun sedang di luar ya. Tetap berhati-hati pula dalam berkendara, tetap pastikan keamanan dan keselamatan ya. Menikmati akhir pekan itu memang seru pendengar, tapi yang paling penting itu tetap menjaga kesehatannya, menjaga keselamatannya. Jadi jangan terlalu terburu-buru ya. Kalau tadi udah janjian jam segini terus tahu-taunya agak kelewatan, jangan terlalu diburu-buruin, jangan dikejar-kejar, tetap santai aja ya, karena kita memang waktu itu menikmati waktu santai, bukan berburu-buru waktu. Oke. Okay? Oke, pendengar di malam hari ini langsung saja lagu-lagu mancanegara Cindy hadirkan untuk Anda.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Pernahkah kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya biar tahu rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tenpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.

0: hidup macam apa ini? Semua berantakan, hancur. Tidak ada perubahan sepertinya dari tahun ke tahun. Semua resolusi tahun ini tidak ada yang tercapai satu.
1: Tenang, ambil napas. Seringkali saat pergantian tahun kita sibuk bertanya, apa yang akan aku dapatkan tahun depan? Bagaimana jika pertanyaannya kita ubah? Siapa yang bisa aku bantu? Dan senyum siapa yang bisa aku ciptakan? Refleksi sejatinya bukan hanya melihat ke dalam cermin, tetapi melihat sekeliling kita. Refleksi bukan untuk menyesali yang sudah lewat, tetapi itu adalah bahan bakar. Gagal diet? Coba lagi. Bisnis belum jalan? Pelajari lagi. Hubungan renggang? Perbaiki mulai sekarang. Tahun depan kurangi nanti dulu, perbanyak mulai sekarang. Jadikan kegagalan tahun ini sebagai guru terbaikmu.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: let me go.
1: Kalau aku golongan darah A.
2: Aku golongan darah AB.
3: Aku golongan darah O.
4: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
5: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.

melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit. Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain seperti robotika.

Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos, yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan, bukan operasi yang bahan-bahannya menggunakan plastik.

0: Sayang, kamu tahu nggak?
1: Apa tuh?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih yang.
1: Nah. Loh. Itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Di taman pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil nggak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fair nggak sih?
0: Oke. Aku salah.
1: Jadi nggak mood. Aku mau marah.
0: Yang?
1: Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.

0: aku udah beli paket pesta tahun baru lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
1: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
0: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
1: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus ngungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
2: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
1: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
0: Siap kakakku.
3: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.

0: Ini kenapa aku mendadak puyeng ya?
1: Gempa.
0: Iya, ini gempa.
1: Buruan keluar ke halaman ayo. Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
0: Sini dulu, masih bahaya.
1: Ayo keluar dulu, mending aman di lapangan.
2: Tuh kan, Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
0: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.

0: antreannya panjang banget, mana lagi basah-basahan gini.
1: Iya nih, ini aja aku udah dikejar-kejar deadline sama kerjaan.
0: Kayaknya aku harus nyelinap aja deh, biar bisa kebagian nih BBM-nya.
1: Iya nih, setuju. Aku juga, ntar kita nggak kebagian lagi.
2: Mohon maaf Bapak Ibu, silahkan sesuai antriannya. Dan satu lagi, berhenti resah dan panik. Stok BBM di Tanonia masih tercukupi. BBM tidak kehabisan.
3: Kepada masyarakat, diimbau untuk tetap tenang. Pasokan BBM masih aman dan tetap tersuplai. Tidak terganggu oleh bencana alam yang terjadi di wilayah Sumatera Utara. Karena akses BBM disuplai via kapal tanker. Silakan melakukan pengisian BBM di SPBU seperti biasa. Tidak perlu menstok BBM berlebihan. Kepada para outlet pengecer, harap bersikap bijak dan tidak menimbun atau menaikkan harga BBM di luar ketentuan.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit. Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain seperti robotika.

0: bencana alam kembali menghantam kabupaten.
1: Banjir menjadi bencana alam tahunan.
2: Ya, penanganan bencana alam terus awal.
3: Sejak beberapa tahun lalu, komunitas global sudah berhenti menggunakan istilah bencana alam. Beberapa penelitian menemukan bahwa sebagian besar bencana terjadi akibat perbuatan manusia. Seperti pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim yang kemudian menimbulkan longsor dan banjir. Fenomena alam lain seperti gempa maupun letusan gunung berapi hanya bisa menjadi bencana ketika masyarakat tidak mendapatkan mitigasi yang memadai. PBB menegaskan bahwa tindakan manusia dan kegagalan mitigasi oleh manusia adalah penyebab utama dari bencana ketika fenomena alam terjadi. Sehingga tidak ada lagi istilah bencana alam.

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tenpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.

0: kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngeliat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngeliat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya, tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngeliat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja, aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana. Cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

0: Sayang, kamu tahu nggak?
1: Apa tuh?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih yang.
1: Nah. Loh. Itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Di taman pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil nggak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fair nggak sih?
0: Oke. Aku salah.
1: Jadi nggak mood. Aku mau marah. Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.

0: udah beli paket pesta tahun baru lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
1: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
0: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
1: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus mengungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
2: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
1: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
0: Siap kakakku.
3: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.

Saudara pendengar, dimanapun Anda berada. Usai sudah perjumpaan kita pada malam hari ini, kita akan kembali berjumpa besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat pada siaran RRI Nias Selatan. Mengudara melalui FM 93,1 MHz, audio streaming di aplikasi RRI Digital dan www.rri.co.id. Saya rekan siaran Anda, Cindy Putri Maharani, pamit undur diri di ruang dengar Anda. Selamat malam dan tetap merdeka.

0: Hal itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto sore tadi.
1: Kenapa kita tidak punya? Kita beli motor 10 juta motor tiap tahun. Kenapa tidak ada pabrik buatan Indonesia? Tapi saya terima kasih kampus. Saya terima kasih kita mulai ke arah punya mobil sendiri. Terima kasih. Saya ada satu kepuasan yang mendalam di hati saya. Waktu saya dilantik, saya pulang dari pelantikan, saya bisa naik mobil buatan Indonesia. Desainnya Indonesia, dibuat di Indonesia, tidak 100% dan tidak ada mobil di dunia yang 100% produknya dari satu negara. Tapi kalau 65%, 70% itu sudah boleh kita klaim buatan Indonesia.
0: Sementara itu, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Brian Mulyarto mengatakan tujuan acara konferensi Sains, Teknologi dan Industri Indonesia untuk menguatkan kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha, industri dan masyarakat sehingga ilmu

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh kepulauan Nusantara, bahkan dimanapun siaran kami ini dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia India Selatan mengudara melalui FM 93,1 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siarannya untuk hari Sabtu 27 Juni 2026. Dari Jalan R.A. Kartini, Kelurahan Pasar, Teluk Dalam, India Selatan, selamat mengikuti acara kami, sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Selamat pagi para pendengar RRI Pro 1 Nia Selatan di 93,1 MHz. Senang sekali berjumpa dengan Anda di pagi hari yang ceria ini, edisi Sabtu 27 Juni 2026. Ya Ahob untuk kita semua dan salam sejahtera untuk kita semua. Semoga pendengar dalam keadaan sehat selalu di pagi hari ini dan tentunya selalu dilimpahkan kasih berkat karunia oleh Sang Maha Pencipta. Dan di pagi hari ini pendengar kita kembali siaran di udara ya bersama dengan saya Putri Duha, rekan penyiar Anda yang selanjutnya akan menemani pendengar di pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat hingga ke formasi pukul 10 waktu Indonesia Barat nantinya. Dengan berbagai informasi hiburan menarik pastinya akan kami hadirkan untuk Anda. Jadi pendengar, sebelum memulai aktivitas, sebelum kita melakukan kegiatan kita, jangan lupa nih kita berdoa dan juga mengucapkan syukur. Tak lupa kita juga senantiasa menyerahkan diri kepada Sang Maha Pencipta agar segala hari-hari kita, aktivitas kita pada hari ini, dari kita bangun dari tempat tidur sampai kita nanti kembali beristirahat di tempat tidur, Tuhan masih menolong dan Tuhan lindungi kita tentunya ya. Kita tetap semangat menjalani hari di hari Sabtu weekend ini tentunya dengan penuh keceriaan. Dan untuk mengawali perjumpaan kita di pagi hari ini bersama dengan Putri Duha menghadirkan untuk Anda lagu-lagu rohani penguatan di pagi hari ini. Dan tentunya juga lagu-lagu rohani ini untuk pendengar yang sedang bersama dengan kita dan juga mendengarkan kita di pagi hari ini. Dan tentunya juga kami akan hadirkan untuk Anda lagu rohani Kristiani. Selamat mendengarkan.
2: Lintas Nia Selatan pagi.

Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. 2 Korintus pasal 1 ayat 3 sampai 4.

Bacaan Alkitab Filipi pasal 1 ayat 3 sampai 11. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. Dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Memang sudah sepatutnya aku berpikir demikian akan kamu semua, sebab kamu ada di dalam hatiku. Oleh karena kamu semua turut mendapat bagian dalam kasih karunia yang diberikan kepadaku, baik pada waktu aku dipenjarakan maupun pada waktu aku membela dan meneguhkan berita Injil. Sebab Allah adalah saksiku betapa aku dengan kasih mesra Kristus Yesus merindukan kamu sekalian. Dan inilah doaku, semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah.

doa pagi hari. Terima kasih Bapa di surga, Engkau telah anugerahkan pagi hari ini. Kembali lagi Engkau izinkan kami untuk bisa membuka mata dan juga mengucap syukur atas segala berkat-Mu sepanjang malam hari ini yang Engkau telah berikan kepada kami, sehingga kami bisa istirahat dengan baik dan pagi ini bisa bangun kembali untuk mengawali aktivitas kami. Terima kasih Bapa, dan sepanjang hari ini kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Berkati kami, lindungi kami, jauhkan kami dari mara bahaya, jauhkan kami dari pencobaan, dan bimbinglah kami agar kami menjadi anak-anak yang takut akan Engkau, dan kami menjadi pengikut-Mu yang sejati. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur.

Bacaan Alkitab Mazmur pasal 119 ayat 1 sampai 16. Berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut hukum Taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati, yang juga tidak melakukan kejahatan, tetapi yang hidup menurut jalan-jalan yang ditunjukkannya. Engkau sendiri telah menyampaikan titah-titahmu supaya dipegang dengan sungguh-sungguh. Sekiranya hidupku tentu untuk berpegang pada ketetapanmu, maka aku tidak akan mendapat malu apabila aku mengamat-ngamati segala perintahmu. Aku akan bersyukur kepadamu dengan hati jujur apabila aku belajar hukum-hukummu yang adil. Aku akan berpegang pada ketetapan-ketetapanmu. Janganlah tinggalkan aku sama sekali. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Dengan segenap hatiku aku mencari Engkau. Janganlah biarkan aku menyimpang dari perintah-perintah-Mu. Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Terpujilah Engkau ya Tuhan, ajarkanlah ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku. Dengan bibirku aku menceritakan segala hukum yang Kau ucapkan. Atas petunjuk peringatan-peringatan-Mu aku bergembira seperti atas segala harta. Aku hendak merenungkan titah-titah-Mu dan mengamat-ngamati jalan-jalan-Mu. Aku akan bergemar dalam ketetapan-ketetapan-Mu, firman-Mu tidak akan kulupakan.

Dan apa saja yang kita minta, kita memperolehnya daripadanya, karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Dan inilah perintahnya itu, supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus anaknya, dan supaya kita saling mengasihi sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita. 1 Yohanes pasal 3 ayat 22 dan 23.

Bacaan Alkitab Mazmur pasal 118 ayat 14 sampai 21. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Suara sorak-sorai dan kemenangan di kemah orang-orang benar. Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Tangan kanan Tuhan berkuasa meninggikan. Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Aku tidak akan mati, tetapi hidup, dan aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Tuhan telah menghajar aku dengan keras, tetapi Ia tidak menyerahkan aku kepada maut. Bukakanlah aku pintu gerbang kebenaran. Aku hendak masuk ke dalamnya, hendak mengucap syukur kepada Tuhan. Inilah pintu gerbang Tuhan, orang-orang benar akan masuk ke dalamnya. Aku bersyukur kepadamu, sebab engkau telah menjawab aku dan telah menjadi keselamatan.

0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat pagi untuk pendengar RRI Pro 1 Nia Selatan di 93,1 MHz dan juga lewat aplikasi RRI Digital. Dan ya, kita kembali siaran di udara karena tadi di beberapa menit sebelumnya ya terjadi pemadaman listrik sehingga kita terhenti untuk siaran di pagi hari tadi dan di pagi hari ini. Dan di pukul 5 lewat 59 menit waktu Indonesia Barat kita sudah kembali aktif ya, sudah bisa mengudara dan juga mungkin pendengar sudah bisa melakukan aktivitas di pagi harinya, di pagi hari ini dengan mungkin yang sedang memasak, sedang menggunakan listrik, kembali hidup atau menyala di pagi hari ini. Dan kita kembali juga siaran di pagi hari ini bersama dengan saya Putri Duha untuk selanjutnya di pukul 6 waktu Indonesia Barat. Juga nantinya pendengar kita akan bergabung dengan program Satu Gunung Sitoli sesaat lagi untuk mendengarkan buletin berita daerah pagi hari ini tentunya di edisi Sabtu ya. 27 Juni 2026 sesaat lagi akan kami hadirkan untuk Anda. Jadi pendengar jangan kemana-mana karena tetap bersama RRI Pro 1 Nia Selatan, kanal informasi dan juga inspirasi.
0: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

0: Seperti fajar di pagi hari yang selalu terbit tepat pada waktunya. Aku mau percaya Tuhan bahwa pertolongan-Mu bagiku akan selalu sampai tepat pada waktunya. Sekalipun aku belum melihat.
1: Dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Tuntas Berita Pagi Pro 1 RRI Gunung Sitoli, rangkuman informasi terkini sekitar Kepulauan Nias, aktual, tajam dan terpercaya.
1: Tuntas atensi yang sangat penting dalam menggunakan dana desa ini untuk bisa lebih diprioritaskan dalam.
2: Jadi di BSAS sekolah sudah tidak dibebankan kewenangan untuk menyelesaikan kasus, tapi pihak sekolah itu harus merujuk kasus kepada Pokja BSAS.
0: Dari puncak Irono Geba, inilah Radio Republik Indonesia Gunung Sitoli dengan Lintas Berita Pagi bersama saya Putra Zebua. Pokok-pokok berita hari ini, pemerintah Kecamatan Lahewa dorong seluruh pemerintah desa prioritaskan penggunaan dana desa ketahanan pangan. TNI Angkatan Darat terus menunjukkan komitmennya dalam memperhatikan kesejahteraan prajurit. Inilah Lintas Berita Pagi selengkapnya Sabtu 27 Juni 2026 bersama saya Putra Zebua.

Kita awali berita yang pertama. Melanjutkan program ketahanan pangan 2026, Desa Sisarahili Gamo, ya, Kecamatan Gunung Stoli sukses menggelar panen perdana jagung hibrida. Program ini dikelola langsung oleh Bumdes Siga, kecamatan yang berlangsung di lahan jagung hibrida Dusun 1 Desa Sisarahili Gamo pada hari Kamis 25 Juni 2026, dihadiri oleh Wali Kota Gunung Sitoli, Soa Alauli SEMSI. Pada kesempatan tersebut, Wali Kota Gunung Stoli memberikan apresiasi atas dedikasi

0: menjadi salah satu prioritas pemerintah pusat hingga daerah. Melalui pemanfaatan dana desa, pemerintah desa didorong untuk mengembangkan berbagai kegiatan produktif yang mampu meningkatkan ketersediaan pangan sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat. Sejumlah program yang mulai dijalankan di beberapa desa, antara lain budidaya ikan lele, peternakan ayam petelur, dan ayam pedaging, pengembangan tanaman cabai, jagung, serta berbagai kegiatan kelompok tani yang berbasis potensi desa masing-masing. Camat Lahewa, Beritani Lase, menegaskan bahwa penggunaan dana desa harus benar-benar memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.
1: Prioritas atensi yang sangat penting dalam menggunakan dana desa ini untuk bisa lebih diprioritaskan dalam pengembangan ketahanan pangan. Itu yang pertama.
0: Camat Lahewa juga menyebutkan sejumlah desa telah mulai melaksanakan program tersebut dan menunjukkan komitmen yang baik dalam pengembangannya. Pemerintah kecamatan berharap program ketahanan pangan dapat meningkatkan produktivitas masyarakat sekaligus memperkuat perekonomian desa secara berkelanjutan. Dari Kota Gunung Sitoli, Provinsi Sumatera Utara, saya, Jevan Zaluhu, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: TNI Angkatan Darat terus menunjukkan komitmennya dalam memperhatikan kesejahteraan prajurit. Melalui program bantuan rumah non-dinas tahun 2026, keluarga Kopka Erman Wekinggia, personil Babinsa Koramil 07 Alasa Kodim 02 13 Nias yang mengalami cacat akibat tugas menerima bantuan rumah layak huni. Penyerahan bantuan dilakukan oleh PLT dan Ramil 07 Alasa, Peltu Bedali Minreva, yang mewakili Dandim 02 13 Nias di Perumahan Orahili Residence Kecamatan Lotu Kabupaten Nias Utara, Kamis 25 Juni 2026. Dalam kesempatan tersebut, Peltu Bedali Minreva menegaskan bahwa bantuan tersebut merupakan wujud penghargaan TNI Angkatan Darat kepada prajurit yang telah mengabdikan diri bagi bangsa dan negara. Program ini sekaligus menjadi bukti nyata kepedulian pimpinan TNI Angkatan Darat terhadap masa depan prajurit dan keluarganya. Kopka Erman Wekinggea mengaku terharu atas bantuan yang diterimanya. Ia menyampaikan terima kasih kepada Kepala Staf Angkatan Darat atas perhatian yang diberikan. Seraya berharap program serupa dapat terus membantu prajurit yang membutuhkan. Wakil Bupati bersama Kadis Nakerkop Kabupaten Nias Utara diterima langsung Deputi Bidang Pengawasan Koperasi Kemenkop UKM RI Dr. Insinyur Herbert Siagian, MSI. Pertemuan membahas dukungan penuh pemerintah daerah terhadap program Koperasi Merah Putih yang dinilai krusial bagi peningkatan ekonomi kerakyatan. Pemerintah Kabupaten Nias Utara menyatakan siap memberikan dukungan regulasi dan operasional secara berkelanjutan agar program berjalan sukses di wilayahnya. Gerai Koperasi Merah Putih di Nias Utara yang progres pembangunannya telah mencapai 100% direncanakan segera dioperasikan dalam waktu dekat. Deputi Bidang Pengawasan Koperasi Kemenkop UKM RI Dr. Insinyur Herbert Siagian menegaskan pentingnya komitmen daerah dalam menjalankan program nasional ini. Koperasi Merah Putih adalah program nasional untuk memperkuat ekonomi kerakyatan. Pemerintah daerah wajib memberi dukungan regulasi dan operasional agar berjalan sukses. Pasokan produk untuk gerai akan diisi oleh PT Agrinas. Bersamaan dengan itu, dilakukan penyerahan fasilitas penunjang logistik berupa truk, mobil pickup, dan motor roda 3 kepada pengurus koperasi guna mendukung distribusi barang. Kemenkop UKM RI dan pemerintah Kabupaten Nias Utara juga berkomitmen mengadakan pelatihan intensif bagi pengurus koperasi sekaligus sosialisasi peraturan koperasi terbaru agar tata kelola kelembagaan berjalan sesuai regulasi terkini. Pendengar RRI, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Pagi yang juga dipancarluaskan oleh RRI Nias Selatan dan dapat dimonitoring melalui aplikasi RRI Digital. Beralih ke berita selanjutnya. PLT Kepala Kantor UPP Kelas 3 Lahewa, Jeffrey Manzaluhu, SAP.

0: menyebut jumlah penumpang kapal perintis KM Malahayati rute Lahewa Sinabung naik dari 10 sampai 20 orang menjadi 50 sampai 70 orang per trip pada Juni 2026. Laporan Muni Eli Harefa.
1: Pelabuhan Lahewa mencatat peningkatan jumlah penumpang pada awal Juni 2026 seiring berlanjutnya operasional kapal perintis KM Malahayati. PLT Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas 3 Lahewa, Jeffrey Manzaluhu SAP mengatakan, pelayaran rute Lahewa Sinabang berjalan lancar dengan intensitas 4 kali dalam sebulan. Ia menyebutkan terjadi kenaikan jumlah penumpang yang signifikan. Jika sebelumnya hanya berkisar 10 hingga 20 orang per trip, pada awal Juni lalu jumlahnya meningkat menjadi 50 hingga 70 orang. Peningkatan ini dipicu oleh pertukaran pekerjaan antara Sinabang dan Lahewa serta adanya acara keluarga warga Lahewa yang memiliki kerabat di Sinabang.
2: Dari tahun sebelumnya dulu itu relatif ada sedikit peningkatan. Ya. Ini terbuktinya kemarin sekitar trip-trip yang lalu, sekitar awal bulan Juni kemarin itu ya, yang biasanya ada 10, 15, 20 ya, ada juga peningkatan sampai 70 orang, 50 orang. Itu kemarin bisa jadi ada juga pertukaran pekerjaan, pekerja dari mungkin dari pihak Sinabang masuk ke Lahewa, ataupun penduduk Lahewa kemarin itu kemungkinan ada acara
3: ya, kesana.
2: Ke sana ya, dari pihak keluarga yang memang mempunyai saudara di Sinabang, ya, sehingga itu bertambahnya lah penumpang untuk dari Lahewa ke Sinabang.
1: Dari sisi komoditas, hasil perikanan dari Lahewa dipasarkan di Sinabang dan sebaliknya hasil dari Sinabang juga masuk ke Lahewa. Namun pelabuhan ini belum menyumbang langsung ke pendapatan asli daerah karena tarif kapal perintis mendapat subsidi dari pemerintah. Sementara itu, Camat Lahewa dari Tanilah CSH menambahkan, saat ini Pelabuhan Lahewa mendapatkan dukungan dari pemerintah pusat melalui pengoperasian kapal perintis KM Malahayati. Menurutnya, operasional kapal perlu dilengkapi dengan penambahan traik kapal domestik atau sewa ke Sibolga.
4: Ya, kami mulai dari pemerintah kelurahan, kami kecamatan dan dengan daerah kepala daerah, terus memohon ini. Dan saya tahu betul itu kemarin bahwa kita harapan kita sebenarnya di pelabuhan lain ini supaya dibuka lagi karya seperti kapal domestik atau kapal sewa lah. Kemarin memang sudah dibuka, tapi tidak ada jalurnya sampai ke bawah karena kan muara orangnya sini kan ke bawah.
1: Langkah ini penting mengingat jalur perdagangan hasil pertanian masyarakat Nias Utara bermuara di pelabuhan Sibolga. Dari Nias Utara, reporter Munir Harefa, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sekretaris Daerah Kabupaten Nias, Samson Pezai SHMH, secara resmi mengukuhkan panitia pelaksana peringatan hari ulang tahun HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026 di Kabupaten Nias, Kamis 25 Juni 2026. Kegiatan tersebut dirangkaikan dengan rapat perdana panitia yang berlangsung di aula kantor Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Nias. Berdasarkan keputusan tersebut, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan Daerah atau BPKPD Kabupaten Nias, Edwin Vanolohulu STMT, ditetapkan sebagai Ketua Umum Panitia. Sementara itu, Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nias, Dedi Kurniawan Nazara ST, dipercaya sebagai Sekretaris Umum dan Kepala Subbidang Kewaspadaan Dini dan Penanganan Konflik pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nias ditunjuk sebagai Bendahara Panitia. Usai pembacaan surat keputusan, Sekretaris Daerah Kabupaten Nias secara resmi mengukuhkan panitia dan menyerahkan surat keputusan Bupati Nias secara simbolis kepada Ketua Umum Panitia sebagai tanda dimulainya pelaksanaan tugas dan tanggung jawab panitia. Dalam arahannya, Sekretaris Daerah Kabupaten Nias mengajak seluruh panitia dan elemen masyarakat untuk menjadikan peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia sebagai momentum memperkuat semangat persatuan, nasionalisme, serta semangat perjuangan dalam membangun daerah. Penerapan budaya sekolah aman dan nyaman atau BSAN menegaskan perubahan peran sekolah dari penyelesaian utama kasus anak menjadi pihak yang berfokus pada pendidikan, koordinasi dan rujukan kepada lembaga yang berwenang agar perlindungan anak dapat ditangani secara lebih profesional dan terintegrasi. Laporan Anoverly Sulu.
3: Koordinator Perlindungan Anak Save the Children Zulfikar menjelaskan bahwa budaya sekolah aman dan nyaman atau BSAN merupakan aturan baru yang menggantikan Permendikbudristek nomor 46 tahun 2023 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan di satuan pendidikan. Kehadiran BSAN membawa perubahan penting dalam mekanisme perlindungan anak di lingkungan pendidikan. Perbedaan paling mencolok antara TPPK atau Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan dengan BSAN terletak pada peran sekolah dalam penyelesaian kasus yang melibatkan anak. Menurut Zulfikar, pada mekanisme TPPK, sekolah memiliki tanggung jawab besar untuk menyelesaikan kasus yang terjadi di lingkungan pendidikan. Namun melalui BSAN, tanggung jawab tersebut tidak lagi dibebankan sepenuhnya kepada sekolah. Sekolah kini berperan untuk merujuk kasus kepada kelompok kerja atau POKJA BSAN yang akan menentukan langkah penanganan dan penyelesaian yang tepat.
5: Jadi di BSAN, sekolah sudah tidak dibebankan wewenang untuk menyelesaikan kasus. Tapi pihak sekolah itu harus merujuk kasus kepada POKJA BSAN. Jadi nanti POKJA itu yang akan merujuk kasus ini akan diselesaikan di pihak mana. Semisal kalau anak ini butuh pendampingan psikologi, ya nanti dari POKJA ini akan merujuk ke psikolog. Penyelesaian kasus anak ini harus melibatkan misalnya kepolisian. Berarti nanti yang merujuk itu adalah si POKJA ini.
3: Dengan skema baru ini, menurut Zulfikar, sekolah tidak lagi menjadi satu-satunya pihak yang bertanggung jawab dalam penyelesaian masalah. Sekolah diwajibkan berkoordinasi dengan POKJA BSAN agar penanganan kasus dilakukan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dan kompetensi sesuai kebutuhan. Adapun kasus yang masih dapat diselesaikan di tingkat sekolah adalah persoalan tata tertib dan pelanggaran ringan, seperti keterlambatan siswa atau perkelahian ringan yang tidak menimbulkan dampak serius terhadap keselamatan anak. Namun untuk kasus yang bersifat mendesak, sekolah tidak perlu menunggu koordinasi dengan POKJA BSAN sebelum memberikan pertolongan. Misalnya apabila seorang anak mengalami luka berat, patah tulang atau kondisi darurat lainnya, sekolah harus segera merujuk ke fasilitas kesehatan seperti puskesmas, yang kemudian proses penyelesaian kasus tetap dikoordinasikan dengan POKJA BSAN sesuai amanat Permendikdasmen nomor 6 tahun 2026. Anoverlis Hulu melaporkan.
0: Camat Idenetae, Sadar Meiman Bu'lele menyampaikan apresiasi terhadap perkembangan Los Pekan Idenetae yang telah beroperasi selama 5 minggu terakhir. Menurutnya, keberadaan Los Pekan tersebut mulai menunjukkan dampak positif bagi aktivitas ekonomi masyarakat. Ia mengatakan, sejak diresmikan pada 7 Mei 2026 lalu, hingga saat ini jumlah pedagang yang berjualan di pekan tersebut terus mengalami peningkatan. Pertambahan tersebut tidak hanya terlihat dari jumlah pelaku usaha, tetapi juga dari semakin beragamnya jenis dagangan yang tersedia. Selain makanan dan minuman, berbagai hasil pertanian masyarakat kini turut dipasarkan di Los Pekan Idenetae. Tidak hanya bahan pangan, sejumlah pedagang juga mulai menjual pakaian di Los Pekan Idenetae. Kondisi ini, tambah Sadar Maiman, menunjukkan bahwa Los Pekan Idenetae telah berkembang menjadi pusat perdagangan yang mampu memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, ia mengajak seluruh masyarakat untuk memanfaatkan Los Pekan yang dibuka setiap hari Kamis tersebut sebagai tempat berbelanja kebutuhan sehari-hari. Ia pun berharap partisipasi masyarakat terus meningkat sehingga aktivitas ekonomi lokal dapat tumbuh dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi warga. Mengakhiri lintas berita pagi, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Pemerintah Kecamatan Lahewa dorong seluruh pemerintah desa prioritaskan penggunaan dana desa ketahanan pangan. TNI Angkatan Darat terus menunjukkan komitmennya dalam memperhatikan kesejahteraan prajurit. Pendengar, demikian lintas berita pagi Radio Republik Indonesia Gunung Sitoli. Saya Putra Zibua, mewakili tim yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa. Ya Ahubu. Sekian Lintas Berita Pagi.

0: saja Anda ikuti Lintas Berita Pagi dari Pro 1 RRI Gunung Sitoli. Dan kini kembali bersama RRI Nia Selatan di acara selanjutnya.
1: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
0: Ragam informasi,
2: hiburan dan konten edukatif
3: hadir menemani Anda sepanjang hari
4: bersama Pro 1 RRI Nia Selatan.
5: Selamat pagi untuk pendengar RRI Pro 1 Nia Selatan, kanal informasi dan inspirasi di 93,1 MHz di pagi hari ini. Masih bersama dengan Putri Duha yang menemani Anda. Tadi kita usai sudah bergabung dengan program 1 Gunung Sitoli untuk mendengarkan lintas berita pagi tadinya. Dan sekarang kita beralih ke RRI Pro 1 Nia Selatan di pagi hari ini. Kami akan menemani Anda pendengar dengan lagu-lagu populer Indonesia sampai nantinya di pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dan juga nanti kami akan hadirkan di sela-sela lagu populer Indonesia di weekend ini, Sabtu ya, 27 Juni 2026, informasi-informasi terkini untuk Anda. Jadi jangan lewatkan untuk mendengarkan kita baik dari aplikasi RRI Digital dan juga di frekuensi kita 93,1 MHz.

Masih bersama kami di pagi hari ini di 93,1 MHz dan juga lewat aplikasi RRI Digital. Kita beralih ke informasi pertama nih pendengar, kami hadirkan untuk Anda informasi perkiraan cuaca untuk edisi 27 Juni 2026 ya, di mana Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika menyampaikan perkiraan cuaca ibu kota provinsi se-Indonesia untuk Sabtu ini, di mana 27 Juni 2026 perkiraan BMKG Afif Salahuddin mengatakan pendengar, seperti dikutip di kanal YouTube BMKG, di Sumatera, Banda Aceh, Medan, Padang, Bengkulu, Palembang, dan Tanjung Pinang hujan dengan intensitas ringan. Sedangkan di Pekanbaru berkabut, Jambi dan Pangkal Pinang berawan tebal, Bandar Lampung udara kabur. Kemudian pendengar untuk Jawa, Serang hujan dengan intensitas sedang, Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, dan Surabaya berawan tebal. Selanjutnya untuk Bali dan Nusa Tenggara, Denpasar dan Kupang berawan tebal, Mataram berawan. Pulau Kalimantan, Pontianak dan Tanjung Selor hujan dengan intensitas ringan, Palangkaraya berawan, Samarinda dan Banjarmasin berawan tebal. Untuk selanjutnya pendengar Sulawesi, Mamuju, Palu dan Kendari hujan dengan intensitas ringan, Makassar dan Gorontalo berawan tebal, Manado berawan. Kemudian di Maluku dan Papua, Ternate berawan tebal, Ambon, Sorong, Manokwari, Jayapura, Jayawijaya dan Merauke hujan dengan intensitas ringan, Nabire hujan dengan intensitas sedang. Demikian informasi ini dikutip dari rri.co.id.

Tahukah kamu, sebagai hewan tertinggi di dunia, jerapah punya banyak keunikan yang menarik untuk diketahui. Leher jerapah memang panjang, tapi ternyata jerapah hanya punya 7 ruas tulang leher, sama seperti manusia. Bedanya, tiap ruasnya bisa sepanjang 25 cm. Selain itu, meski terlihat lamban karena tubuhnya yang tinggi, jerapah bisa berlari hingga 60 km per jam saat merasa terancam. Dan yang tak kalah menarik, faktanya jerapah hanya tidur sekitar 30 menit dalam sehari sambil berdiri. Alasannya, agar jerapah tetap waspada dan terhindar dari predator. Jadi, selain tubuhnya yang menjulang tinggi, jerapah juga punya segudang keunikan yang bikin kita makin kenal sama hewan satu ini.

Selamat pagi untuk mendengar RRI Pro 1 di Selatan, kanal informasi dan juga inspirasi tentunya ya. Masih bersama dengan kami di pagi hari ini bersama dengan Putri Duha, rekan penyiar Anda. Kita akan beralih ke informasi selanjutnya nih pendengar. Dikutip dari rri.co.id, informasi seputar Kabupaten Nias Selatan. Salah satunya di mana pendengar? Aktivitas petir mingguan Kepulauan Nias minggu ini kembali melonjak tajam. Bila minggu sebelumnya mencapai 6.556 kali sembaran, minggu ini naik jadi 37.062 kali sambaran. Jadi total aktivitas petir ini bahkan lebih banyak dari 2 minggu sebelum mencapai 33.147 kali sambaran. Hal ini berdasarkan catatan BMKG Stasiun Geofisika Kelas 3 Gunung Sitoli yang dirilis pada Jumat 26 Juni 2026. Nah pendengar, kemudian Kabupaten Nias Barat juga menjadi wilayah berikutnya yang mengalami aktivitas petir terbanyak dengan total 8.266 kali sambaran petir terjadi selama periode tersebut. Kemudian aktivitas yang tercatat ini terjadi dalam periode 18 sampai 24 Juni 2026. Demikian juga disampaikan keterangan tertulis BMKG Gunung Sitoli, di mana pada periode ini Kabupaten Nias Utara juga menjadi wilayah yang terbanyak mengalami aktivitas petir dengan total 10.020 kali sambaran. Lalu pendengar, di mana ada Kabupaten Nias dengan total 7.789 kali sambaran, selanjutnya disusul Kabupaten Nias Selatan dengan 7.580 kali sambaran petir. Seterusnya juga di Kota Gunung Sitoli menjadi wilayah yang paling sedikit mengalami aktivitas petir. Di wilayah ini total sambaran petir pada periode tersebut sebanyak 3.407 kali sambaran. Dan berdasarkan peta indeks kerawanan pendengar, seluruh wilayah di Kepulauan Nias berada dalam kategori kerawanan tinggi. Oleh karena itu masyarakat diimbau tetap berhati-hati dan menghindari resiko tersambar petir, misalnya menjauhi air, tiang listrik ataupun pohon yang dapat menjadi penghantar energi petir.

0: salah satu ini mulai nih untuk 2025 dari Kemenpora.
1: Antusiasnya banyak, keping mereka mau memiliki perahu ini karena dari kualitas dulu ini.
2: Rangkuman peristiwa atau informasi yang terjadi di Kabupaten Nias Selatan selama sepekan. Kami hadirkan untuk Anda dalam kabar sepekan Nias Selatan.
3: Ini kami mentargetkan ada 4 desa yang belum berlistrik ya.
2: Jadi kabar sepekan Nias Selatan, setiap minggu pukul 16 waktu Indonesia Barat.
4: Menurut saya sih Kak, menunya itu aja karena kadang ada.
2: Kabar sepekan Nias Selatan, setiap minggu pukul 16 waktu Indonesia Barat, hanya di 93,1 FM Pro 1 RRI Nias Selatan.

0: mengejar waktu, sampai lupa ada yang menunggu di rumah. Anak yang ingin bercerita tentang harinya di sekolah, pasangan yang rindu sekedar makan malam bersama, dan orang tua yang menanti kabar lewat panggilan singkat. Kita sering berkata, nanti kalau sudah sempat. Padahal, waktu tak pernah menunggu. Keluarga bukan tentang seberapa besar rumahmu, tapi seberapa hangat tawa yang terdengar di dalamnya. Jadi, sebelum hari ini berlalu, matikan sejenak layar itu, temui mereka, dengarkan, tertawalah bersama. Karena waktu yang kita berikan kepada keluarga adalah cinta yang tak ternilai harganya.
1: Ya, selamat pagi untuk pendengar RRI Pro 1 Nia Selatan dimanapun Anda berada. Sesaat lagi kita akan bergabung dengan program 3 Jakarta untuk mengikuti siaran Piala Dunia di edisi Sabtu 27 Juni 2026 di mana di pagi hari ini pukul 7 waktu Indonesia Barat ya. Kita akan bergabung dengan program 3 Jakarta untuk mengikuti siaran langsung sepak bola pertandingan yaitu Uruguay versus Spanyol di Stadion Guadalajara. Sesaat lagi akan kami hadirkan untuk Anda. Jangan kemana-mana karena kita akan hadirkan siaran sepak bola dunia tahun 2026 ini.
2: Persaingan dua raksasa sepak bola dunia tersaji di Grup H, Pesta Bola Dunia 2026. La Celeste Uruguay akan berhadapan dengan La Furia Roja Spanyol dalam pertandingan bergengsi di Guadalajara, Meksiko. Tradisi besar dan kualitas pemain di kedua kubu menjanjikan pertandingan yang berlangsung sengit hingga akhir. Siapakah yang akan keluar sebagai pemenang dalam laga penuh gengsi ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup H Pesta Bola Dunia 2026, Sabtu 27 Juni 2026, pukul 07 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dengan Spanyol dan kita akan ikuti lagu kebangsaan dari tim nasional Spanyol.

0: Ya, telah berkumandang bagaimana lagu kebangsaan dari timnas Spanyol pada pagi hari ini waktu Indonesia. Kita akan melihat bagaimana susunan pemain juga yang diturunkan dari Uruguay, di mana Fernando Muslera turun sebagai penjaga gawang, kemudian ada Guillermo, Varela, Cisneros, kemudian Matheus Oliveira dan Juan Sanabria yang mengisi barisan pertahanan, kemudian ada Manuel Igarte, Conobio, kemudian ada Bentancur, Valverde dan Araujo, kemudian Darwin Nunes yang mengisi ujung tombak dari tim nasional Uruguay. Sementara timnas Spanyol juga menurunkan kekuatan terbaiknya, di mana Unai Simon turun di bawah mister gawang, kemudian ada Marc Correa, Laporte, Paul Cabarsi, Marco Llorente, kemudian ada Mikel Merino, ada Rodri, ada Pedri di lini tengah, kemudian ada Lamine Yamal, Mikel Oyarzabal dan juga Alex Baena mengisi barisan lini serang dari tim nasional Spanyol. Pada pagi hari ini saya juga tidak sendiri, bersama Bung Tomo. Ini kita akan menantikan bagaimana pertandingan atau kick off babak yang pertama akan dilangsungkan di Stadion Guadalajara di Meksiko.
1: Ya, Spanyol pagi hari ini peringkat pertama RRI dan juga RRI Pro 1 di seluruh Indonesia menggunakan pola 4-3-3, sementara untuk Uruguay menggunakan pola 4-1-4-1. Pertandingan kali

0: ini akan dipimpin oleh wasit asal Amerika Serikat yaitu Ismail Al-Fateh dan kedua kapten kesebelasan. Kali ini akan melakukan pengundian untuk menentukan siapa yang akan melakukan sepak bola atau kick off di pertandingan pagi hari ini. Untuk di posisi klasemen sendiri, saat ini Spanyol berada di posisi nomor 1 dengan 4 poin, sementara itu Uruguay berada di posisi kedua dengan 2 poin dan Cape Verde di posisi ketiga dan Saudi Arabia di posisi keempat. Dan memang kedua tim berpeluang untuk melanjutkan perjalanan di Piala Dunia ini ke fase kedua. Dan tentunya bagi Uruguay juga belum akan coba untuk melakukan hasil yang terbaik ya di pertandingan kali ini. Kalau kita berbicara mengenai pertandingan hari ini juga memang cukup ramai yang hadir kedua tim, pendukung kedua tim ini juga cukup meriah menghadiri Stadion Guadalajara yang terletak di Meksiko ini, di mana memang kedua tim juga merupakan kekuatan dunia juga. Uruguay tercatat pernah menjadi juara dunia juga, dan Spanyol juga bukan tim yang cukup bisa dipandang sebelah mata ya, dengan beberapa nama besar seperti Lamine Yamal, kemudian Pedri, dan juga ada Rodri juga. Nah, kedua untuk Spanyol kali ini akan mengenakan kostum berwarna putih, dan juga Uruguay mengenakan kostum berwarna hitam, Indra.
1: Ya, betul sekali Bung Tomo, dan kita akan menantikan jelang kick off babak yang pertama ini. Ini menjadi pertandingan yang penting tentu bagi kedua tim, termasuk juga Uruguay yang mengisi posisi kedua dengan nilai 2 poin, karena masih ada Tanjung Verde yang akan juga berpotensi untuk menyalip bagaimana nanti akan ada pertandingan juga melawan Arab Saudi. Dan Spanyol tentu juga ingin menjadi juara grup jika melihat potensi nanti akan bertemu lawannya di 32 besar. Mengenikan cipta nampaknya dilakukan sejenak dari kedua tim di Stadion Guadalajara di Meksiko ini jelang kick off babak yang pertama. Ya, sudah diselesaikan bagaimana mengenakan cipta jelang kick off nampaknya akan dilakukan Spanyol pada pagi hari ini. Kick off babak yang pertama mengenakan kostum away-nya putih-putih. Lamine Yamal mengisi barisan lini serang atau sayap kanan dari Spanyol. Kita akan nantikan akan seperti apakah tampilan dari salah satu pemain termuda di Piala Dunia 2026 ini dengan usia 18 tahun, Lamine Yamal, yang juga bermain untuk klub Barcelona. Ya, kick off sudah dilakukan di babak yang pertama ini. Spanyol akhirnya menguasai bola. Tadi bagaimana nampaknya Rodri di sisi kanan alirkan lagi kepada Laporte, mundur ke belakang kepada Unai Simon, penjaga gawang yang mengenakan kostum kuning-kuning, langsung saja sapu jauh ke depan. Tadi bagaimana mendapat tekanan dari Darwin Nunes. Unai Simon lemparan ke dalam kini bagi Uruguay di sektor sebelah kiri atau sebelah kanan pertahanan dari Spanyol. Kita nantikan lemparan ke dalam sudah dilakukan, terjadi perebutan di sana, mencoba dikejar lagi bagaimana tadi Oyarzabal, mencoba dikejar oleh Rodri, arilkan kepada Marc Cucurella di sektor sebelah kiri. Lini serang dari Spanyol mendapat tekanan tadi, bagaimana Spanyol lemparan ke dalam bagi Uruguay, mundur ke belakang Guillermo kepada Muslera, sodorkan bola ke depan, alirkan lagi, mencoba sektor sebelah kanan, angkat ke depan, mencoba lagi bagaimana nomor punggung 6 di sana tadi dari Spanyol. Oh, terlepas tadi penguasaan bola, mencoba kini menguasai oleh Lamine Yamal, sodorkan lagi pada Oyarzabal, namun tendangannya masih menyentuh pemain dari Uruguay nampaknya di